0: Baik, kita teruskan dengan ramalan cuaca bagi negeri Pahang untuk hari ini, hari Ahad 16 Ogos. Secara keseluruhannya, ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat terutama di kawasan pedalaman pada sebelah pagi. Dan mengikut ramalan Met Malaysia, memasuki petang, ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat di negeri Pahang dan keadaan yang sama turut berterusan pada sebelah malam dengan ribut petir dijangka berlaku di beberapa kawasan. Dan suhu hari ini dijangka minimum 24 darjah Celsius dan maksimum 35 darjah Celsius. Jadi kepada anda yang merancang aktiviti di luar, khususnya di kawasan pedalaman, sentiasa berwaspada terhadap perubahan cuaca dan berhati-hati ketika hujan lebat serta ribut petir. Itu tadi ramalan cuaca negeri Pahang untuk hari ini 16 Ogos 2026. Terus bersama Pahang FM, satu pilihan. Dan selamat meneruskan aktiviti dan semoga hari ini, semoga hari anda hari ini berjalan dengan lancar.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

Hari-hari nasi goreng, sarapan nasi goreng pun tak ada hair. Itulah antara minatnya. Ni ada kiriman WhatsApp daripada Jijo Jerantut. Dia tunjuk gambar. Assalamualaikum dan selamat pagi minggu. Ada ni duk membaja anak derian dekat kampung Bukit Batu Damak Jerantut. Buat rasa-rasa dah pencen nanti. Lepas buat tempoyak jadilah. Alhamdulillah hujan rintik-rintik pagi ni. Terima kasih DJ Samad Berkonti ya. Dari Koma Jijo Jerantut. Terima kasih Jijo. Aku tengok. Wuih, hijau. Sampai subuh je anak pokok durian dia tu. Nanti dah berbuah, jangan lupalah. Hantarlah sikit ke Pang FM ni. Bagilah komen ni. Merasa durian Jerantut, durian Damak ni. Guna gaya, guna sedap dia. Pahit lerik ke orang kabur. Itulah. Dan terima kasih juga kepada anda yang sudah mula undi lagu-lagu Carta Top Poyeye untuk hari ini. So jadi minggu depan, hasil undian pada minggu ni kita akan kira, dan pada minggu hadapan kita akan update semula lah. Tengok kedudukan lagu-lagu Carta Top Poyeye pada minggu hadapan. Dan kita tengok mungkin ada pencalonan lagu baru. Ada juga yang tadi mencalonkan lagu baru daripada siapa ni Kak Long Bera. Dia nak mencadangkan lagu Jangan Mengenang Dendangan Dayangku Aminah. InsyaAllah Kak Long, saya akan cuba masukkan pada minggu hadapan. Dalam pada itu, jangan lupa sama-sama undi lagu Carta Top Poyeye kegemaran anda. Dan pastikan lagu favourite anda tu terus kekal dalam Carta Top Pop Ye Ye. Okay, baik. Sambil-sambil tu, sempena bulan kemerdekaan hari bulan Ogos ini, jangan lupa orang kata terjemahkan rasa sayang, rasa cintakan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Pasanglah kat mana-mana, dekat basikal ke, dekat motor ke, kereta ke, van ke, lori ke, kat tapi ke, kat rumah ke, kat kebayang pun tak ada hal. Yang pastinya tunjukkan suasana kemeriahan. Nak menyambut ni, tak lama lagi 31 Ogos, sambut hari kemerdekaan, menyambut ulang tahun yang kemerdekaan yang telah dikecapi sejak 1957. Dan pastinya, pastikan orang kata bendera yang anda pasang tu mengikut spesifikasi yang sebenar. Pastikan SOP anda pasang tu biarlah orang kata betul. Janganlah pasang terbalik, janganlah pasang bendera yang tak cukup sifatnya. Pastikan anda pekalah orang kata. Kadang tu kita pergi beli kan, kadang kita tak pasang. Beli mungkin harga murah, kita tak pasang. Belang dia tak cukup, bulan dia tak cukup separuh ke, tiba-tiba bulan penuh ke. Pastikan, nanti takut salah pula. Jangan kibar pula bendera lain, bendera US ke apa benda. Bukan. Bendera Pahang ni. Bendera Pahang pula, bendera Malaysia. Hitam apa, merah putih tu. Biru. Kuning. Empat warna tu. Bendera tu lah. Ya. Apa pun, terus setia dengan Radio Malaysia Pop FM. Satu pilihan. Dan jangan lupa undi Carta Top Poyeye. Cepat. Tak lama lagi ni. Kejap lagi dalam, mungkin tak apa, sejam lagi ni. Kita nak layan lagu Poyeye. Sama-sama kita goyang kepala. Terus dengar Pop FM. Satu pilihan.

Sekarang jam menunjukkan pukul 8.29 minit pagi. Apa khabar anda semua? Semoga sihat-sihat hendaknya. Selamat bersarapan juga pada pagi ini. Mungkin masa ni baru nak keluar pergi cari sarapan. Hati-hatilah ya. Carilah hang kata makanan yang menjadi kegemaran anda. Macam saya ni kalau pagi-pagi paling minat nasi goreng.

0: Baik, terima kasih mendengarkan Radio Malaysia Pang FM. Okey, sambil-sambil tu kita nak bacakan sebut sedikit lah kata antara ucapan lah. Ni daripada Abang Dawi Cheno. Kita nak dengar apa yang ucapan dia pagi-pagi ni ya.
1: Assalamualaikum, lama pagi.
0: Waalaikumsalam. Morning.
1: Oh, ni Dawi Sagi Cheno. Nak undi lagu Kisah dan Tauladan.
0: Okey.
1: Kau ni menghala ke Pekan Sari Temeloh dengan bini kau ni. Ni baru lalu dekat Tualang, Taman Tualang Indah.
0: Okey, Taman Tualang.
1: Selamat berganti, moga ceria-ceria selalu di pagi hari Minggu. Terima.
0: Okey, baik, itu tadi Abang Dawi daripada Cheno. Ha, dia nak menghala ke Temeloh tu. Nak pergi ke Pekan Sari Temeloh, Luas Semantan. Ha, apa-apa pun, semoga selamat sampai bang. Ha, kata pandu berhati-hati dan orang kata sekarang ni keadaan cuaca pun agak mendung, mungkin nak hujan. Ha, ambillah langkah berjaga-jaga, sediakan payung sebelum hujan. Yang mana jemur kain tu, boleh dah start-start angkat kain baju apa semua, bawa masuk ke dalam rumah. Ha, kot jemur lah kat ruangan di rumah tu lah. Orang kata bebas daripada terkena tempias hujan ke apa ke. Ha, ataupun nak lagi mudah, ambil pergi buat apa, hantar pergi ngering kat kedai dobi tu lah, masuk challenge tu. Ha, apa-apa pun, pemudah, saya doakan urusan anda semua dipermudahkan. Sama ada mungkin ketika ini sedang orang kata beredar, mungkin sedang orang kata berjamu selera, mungkin sedang memandu ke ataupun berkebun ke. Ha, mana kita tahu kan. Ha, macam Abang Jijo je kan, tadi dia berkebun pagi Ahad ni. Ha, anda semua orang kata semoga dipermudahkan lah. Apapun, ya, sama-samalah kita nantikan pada 9 suku nanti. Ada apa? Apalah lagi, catat top boy ye lah. Ha, kita nak layan era 60-an di zaman 2026 ni. Ha, apapun, selamat bergoyang kepala nanti. Ha, apa? Terus dengar Pang FM, satu pilihan.
2: Sensasikan diri anda dengan seleksi lagu-lagu terbaik.

0: satu pilihan.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Baik, selamat datang ke Zona Aktif dan pastinya ketika ini sedang berlangsung segmen Carta Top Pop Ye Ye. Dan seperti biasa, kita mulakan 10 lagu terbaik Carta Top Pop Ye Ye pada minggu ini. Dan di tangga ke-10 kita terus saja dengan lagu Hidup Bersama daripada A6D. Terus dengar Pahang FM, satu pilihan.
3: Nombor 10.

Baik, sekarang tibalah masanya untuk segmen trivia dan sedikitlah biodata mengenai seorang penyanyi pop. Yeah, yeah. Hari ini kita nak bercerita mengenai penyanyi A. Halim atau nama sebenarnya Abdul Halim Muhammad Diah. Merupakan antara penyanyi terkenal era pop yang mula mencipta nama sekitar tahun 1960-an. Beliau bukan saja dikenali sebagai penyanyi solo, malah pernah menjadi vokalis kepada beberapa kumpulan kugiran seperti The Fiction, The Wanderers dan The Wisma. Antara lagu popular A. Halim ialah Kisah dan Tauladan, Doa dan Harapan, Dendang Terakhir, Bermusim dan Ku Tetap Kasih. Dan menariknya, A. Halim juga mempunyai bakat dalam penciptaan lagu dan turut menghasilkan karya seperti Kisah dan Tauladan. Walaupun zaman kegemilangannya sudah berlalu, lagu-lagu A. Halim masih dikenang dan terus didengarkan oleh peminat muzik nostalgia hingga ke hari ini. Dan Allahyarham, A. Halim meninggal dunia pada 9 Mei 2024 pada usia 76 tahun. Itulah sedikit mengenai A. Halim, salah satu nama yang pernah mewarnai sejarah muzik Melayu dan era pop dan tanah air. Baik, kita sambung semula dengan catat top pop pada minggu ini. Di tempat kelima, lagu pujaanku daripada Sani Sahuri dan The Terwello. Terus dengar 5FM, satu pilihan.

0: Ulumul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tajuknya wujudkan rumah Allah mesra umat. Wow, wujudkan rumah Allah yang mesra umat. Baik, saya sangat setuju. Kenapa? Sebab rumah Allah ini adalah one stop center ataupun community center. Itu yang sepatutnya kita kembalikan. Dekat Malaysia bagus dah, bagus. Ha, bagus. Pada masjid-masjid semua bagus. Cuma kalau kita boleh pergi negara yang lebih bagus untuk belajar, kan bagus. Ha, ni bila saya cakap ni, AJK Masjid jangan terasa. Tapi kita belajar daripada orang yang lebih baik, okay? Okay, baik, yang pertama saya belajar di mana? Di Singapura. Dan yang kedua saya belajar di mana? Di Australia. Dua-dua masjid ni subhanallah, mereka sangat efisien dalam pengurusan masjid. Masjid mereka tak perlu dah buka derma. Sebab apa? Diorang ada aset yang sangat banyak. Contoh di Australia, masjid ni subhanallah punyalah kaya. Duit-duit ni buka kaunter wakaf siap-siap. Diorang cari wakaf subhanallah. Dan apa berlaku? Mereka sekarang dah ada shopping mall mereka sendiri. Bila ada shopping mall sendiri, mereka boleh buat apa? Boleh buat suka hati mereka. Masa suka hati apa? Tutup waktu azan. Dan yang paling best, masjid ada pendapatan tetap. Sebab apa? Peniaga-peniaga membayar sewa ke atas masjid. Subhanallah. Jadi inilah yang kita perlu usahakan. Masjid kita ni perlu berdiri di atas kaki sendiri dan menjadi kuat. Dan insya Allah yang paling penting, mesra umat. Apa maksud mesra umat? Baik, ada satu masjid di Johor. Saya nak puji sangat-sangat masjid di Johor. Masjid mesra umat, saya nak puji sangat. Ada dua masjid. Satu masjid di Johor, Masjid An-Nur. Yang kedua, Masjid Kapitan Keling di Pulau Pinang. Yang masjid ni sangat mesra pada umat. Maksud umat ni semua, tak kira Muslim ke tak Muslim. Masjid Kapitan Keling saya pergi, dan Masjid An-Nur subhanallah, mereka sediakan penterjemah. Mereka sediakan orang-orang yang boleh berdakwah kepada rakyat Muslim. Dan subhanallah, tuan-tuan tahu, di Masjid Kapitan Keling dan Masjid An-Nur subhanallah, dalam setiap bulan mesti ada orang yang masuk Islam. Sebab apa? Sebab pandai dan hebatnya masjid dalam menguruskan mereka-mereka ini yang datang untuk mengenal Islam. Kita pun ada juga masjid mana? Masjid Wilayah, Masjid Negara, Masjid Putra kita di Putrajaya, Masjid Mizan. Tapi yang saya nak masukkan, masjid kita ni perlu dekat dengan masyarakat. Jadi masjid-masjid peringkat setempat, masjid-masjid peringkat qariah, cuba engagement kita tinggi dengan masyarakat setempat. Moga-moga kita menjadi masjid yang mesra dengan umat, masjid yang mesra dengan penduduk setempat. Banyakkan aktiviti, insyaAllah masjid dan rakyat, masjid dan umat akan saling mengeratkan. Wallahualam.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi Negeri Pahang. Bersua lagi kita di ruangan udara Pahang FM untuk edisi Ahad 16 Ogos 2026 bersama dengan 3 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di sini pagi ini di Konti Pahang FM menggantikan DJ Bala yang bercuti. Baik, insyaAllah kita akan teman-berteman selama 4 jam. Untuk hari ini pukul 10 pagi hinggalah ke pukul 2 petang nanti. Selamat beristirehat, selamat bersantai-santai, selamat berhujung minggu. Anak ucapkan buat semua pendengar Pahang FM, tak kira walau di mana saja anda berada. Dan mana yang bertugas macam Ana tu? Selamat bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusan kita untuk hari ini. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga lah kepada rakan tugas DJ Hazwan yang bersama dengan anda di Zone Active 6 pagi tadi hinggalah ke pukul 10 pagi. Jangan lupalah untuk ambil sarapan. Sarapan ke? Sarapan lah kan, sebab dia daripada 6 pagi tak makan lagi. Kesian dia. Baik, kejap lagi 10.30 minit pagi kita akan ikuti Beast on Air. Nak tahu siapa pula kali ni usahawan di Negeri Pahang ni yang Beast on Air nak perkenalkan, apa bisnesnya, produk apa, kejap lagi. Okey, 10.30 minit pagi nanti. Baik, jom kita nak berhibur dulu lagu daripada Aida Jebat, Parah Parah.

0: Jala. Para tengah kamu.
1: Rok ni sama dengan huruf Jim. Tetapi tak ada matanya saja.
2: Oh, dia tak ada mata. Sama-sama Jim.
1: Sama.
2: Oh, Jim mata buta lah je tu.
1: Buta-buta.
3: Tatkala dunia terus mengejar arus modernisasi, ilmu Jawi terus tenggelam. Ia kian dilupakan dan terus diabaikan. Sedangkan ia merupakan tulisan yang paling berkuasa di tanah Melayu dan Nusantara yang mencerminkan tamadun Melayu klasik. Telah berakar daripada abjad Arab yang diadaptasi untuk bahasa Melayu sejak abad ke-7. Malangnya, generasi masa kini ada yang tidak pandai menulis, tidak tahu membaca, malah ada yang tidak mengenal huruf Jawi. Wariskanlah ilmu Jawi kepada anak-anak kita agar legasi ini tidak pupus di telan zaman. Semai Jawi dalam jiwa pemuda-pemudi cerminan bangsa.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je!
2: Media Malaysia Pahang.

0: hanya di Pang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empaya besar, semuanya bermula di sini. Suara Usahawan, Inspirasi Masa Depan. Setiap Sabtu dan Ahad, 10.30 minit pagi, hanya di Pahang FM.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Okey, Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan, 10.32 minit pagi. Sekarang ni kita nak ikuti rancangan Biz on Air, Suara Usahawan, Masa Depan. Okey, baik. Sekarang ni, hari ini kita nak bersama dengan Puan Nor Azini Mat Hussein ataupun lebih mesra kita nak sapa Kak Nor, katanya perniagaan Chicken Tender Sungai Soi. Assalamualaikum Kak Nor.
3: Waalaikumsalam. Hai Ana.
2: Hai, apa khabar Kak Ana?
3: Baik, sehat.
2: Alhamdulillah. Okey. Jadi pastinya untuk permulaan ni kan, rancangan Peace on Air ni kan, kita nak mengetengahkan kisah dan inspirasi usahawan tempatan yang berani mencipta peluang serta mengembangkan perniagaan. Jadi mungkin untuk pertamanya, Kak Nor boleh perkenalkan diri dan ceritakan sedikit tentang latar belakang sebelum menceburi bidang perniagaan makanan ni. Silakan Kak Nor.
3: Nama saya Nor Azini binti Mausin. Lebih mesra orang panggil Kak Nor lah.
2: Okey.
3: Sebelum Kak Nor menceburi bidang perniagaan Cika Tender ni, Kak Nor pernah jual tudung dulu.
2: Oh.
3: Jual tudung tu Kak Nor dah lama, dalam 16 tahun.
2: Eh, lamanya. Ya.
3: Bisnes yang Kak Nor sekarang ni, bisnes yang kedua Kak Nor. Okay. Yang Cika Tender ni. Kak Nor baru lagi.
2: Adakah bisnes tudung tu masih dikekalkan ataupun dah tak berniaga dah?
3: Masih dikekalkan. Kak Nor jual. Kak Nor ambil satu hari je, nega tudung.
2: Oh, hari sehari
3: Kamis,
2: je?
3: Hari yang Kak Nor cuti. Hari Kak Nor yang cuti.
2: Maksudnya hari Kamis tu cuti.
3: Hari lain Kak Nor lebihkan pada Cika Tender lah.
2: Okey, baik.
3: Sebab hari Kamis tu tepat dekat Kak Nor nega tu ada pasal malam. Jadi,
2: dekat mana?
3: Lebih baik dekat dengan Tenung. Tu tak terlepas hari raja.
2: Tahu.
3: Tahu kan? Perempuan tak mesti tahulah.
2: Jadi maksudnya hari Kamis tu Kak Nor meniaga tudung?
3: Kak Nor meniaga tudung lah. Sebab masih lagi Kak Nor mengekalkan tudung. Sebab ramai yang cari Kak Nor nak beli tudung. Kadang-kadang kalau Kak Nor tak pergi jual tudung, orang siapa lagi? Kak Nor nak tudung, Kak Nor nak tudung.
2: Okey. Jadi maknanya selama 16 tahun tu memang dah ada lah selok-belok pengalaman dalam perniagaan ni.
3: Ya. Okey, jadi lah kata jatuh bangun tu dah biasa dah.
2: Okay.
3: Jadi Cika Tender ni Kak Nor start daripada bulan 8 tahun lepas, 7 bulan 8 macam tu lah.
2: Macam mana boleh tercetus idea tu? Kenapa Chicken Tenders? Kenapa tak kaki ayam tenders ke? Apa benda? Kenapa Chicken Tenders?
3: Idea-nya sebab Kak Nor tengok sekarang ni kan, orang gila makan. Tudung kan sikit ni slow lah sikit. Sebab kita persaingan dengan online kan. Awak tahu kan, persaingan dengan online sekarang ni kan. Jadi Kak Nor cakap dengan adik Kak Nor, kita kena cuba benda lain daripada selain tudung. Lepas tu tercetusnya idea tu, saya tengok Chicken Tender tengah naik masa tu. Dekat area Sungai Soi ni tak ada lagi Chicken Tender. So dari situ lah Kak Nor kata kita jual Chicken Tender. Startnya jual Chicken Tender.
2: Kenapa apa ni Chicken Tender Sungai Soi? Kenapa tak Chicken Tender Kak Nor? Lebih dikenali sebab penakai tudung tu.
3: Sebab
2: kenapa?
3: Kak Nor rasa lagi senang. Lagi senang orang panggil Chicken Tender Sungai Soi, orang dah tahu dekat mana. Sungai Soi tu dekat dengan Tenung, kita boleh cakap. Kalau kita cakap dekat nama kita mungkin tak kenal lah sangat lah kan. Itulah bagi Kak Nor, mudah orang kenal kedai Kak Nor.
2: Okay.
3: Dah senang orang cari.
2: Macam Kak Nor kata, apa ni? Sekarang ni memang orang semua tengah gila makan itu ni kan.
3: Betul. Makanan viral sekarang ni memang
2: banyak.
3: Jumlah kata memang banyak sekarang ni. Orang kata macam cendawan tumbuh kata.
2: Betul.
3: Kan?
2: Jadi Ana nak tahu apa yang menjadikan tarikan utama Chicken Tender Sungai Soi ni? Apa yang berbeza daripada Chicken Tender yang lain?
3: Chicken Tender kita ni boleh dikata kita guna ayam yang fresh setiap hari. Kita tak guna ayam kita simpan, memang tak. Kita guna ayam fresh. Lagi satu, ayam kita crispy. Yang tu crispy. Jadi macam Ana kan, beli pagi tu. Contoh Kak Nor buka pukul 12 tengah hari kan.
2: 12 tengah hari.
3: Sampai petang pun masih 12 tengah hari Kak Nor buka, sampai ke malam pun masih crispy lagi.
2: Okay.
3: Tapi Ana, ada yang paling best seller. Dah cakap tender ni, kita ada yang habanero.
2: Habanero. Pedas ke? Yeah. Dengan nama tu dah macam... Yeah. Spicy.
3: Dia makanan Korea, Ana.
2: Okay.
3: Jadi, taklah kata... Tak adalah
2: pedas sangat.
3: Taklah. Kata kita dah buat kemelayuan. Okay. Sebab sosnya kat No Homemade sendiri.
2: Okey, kadang-kadang ada setengah ada chicken tenders tu sos dia yang berbeza kan, Kak Noh?
3: Ya, betul. Sos kita, semua kita homemade sendiri, Ana. Daripada sos garlic, daripada sos cheese, sos cili je Kak Noh tak buat. Sos cili tu kita beli yang dalam bekas.
2: Beli yang dah siap lah.
3: Yang dah siap lah, Kak Noh. Kalau Kak Noh dah pandai, mungkin Kak Noh buat semua kilang sos lah pula kan. Jadi, kena apa ni kata, ramai yang suka sos garlic kita. Sos garlic kita memang sedap, Ana.
2: Wow.
3: Tu Ana kena cuba tau.
2: InsyaAllah. Dekat Sungai Sui kan, insyaAllah.
3: Dekat Sungai Sui, Ana.
2: Okay, selain daripada chicken tenders tu, ada tak lagi produk lain tu?
3: Sekarang ni yang produk terbaru Kak Noh yang sekarang ni snack Korea.
2: Snack Korea, ada.
3: Ya, snack Korea sekarang ni kan yang, cili. Kita letak ayam kadang-kadang
2: Tahu.
3: Lepas tu kita ada cendawan, kita ada terung.
2: Masya
3: mungkin
2: Allah.
3: Kan berbagaikan lagi lah. Sekarang ni kita ada chicken seaweed roll, kita ada chikuro, kita ada
2: macam-macam.
3: Empat menu kita ada sekarang.
2: Okey. Ana nak tahulah kan, macam mana kalau pendengar-pendengar Pahang FM khususnya mungkin di Kuantan ni kan, macam mana nak tahu maklumat lanjut lah berkenaan dengan bisnes Kak Noh ni? Mungkin ada di media sosial ke? Ataupun nombor telefonnya kalau tiba-tiba tak jumpa pula ada mana satu
3: betul.
2: Ni?
3: Kalau dekat TikTok, Kak Noh tengok TikTok, Kak Noh selalu buat live dekat TikTok. Kita ada TikTok Kak Noh Butik.
2: Kak Noh Butik.
3: Lepas tu kalau nak telefon kita 013-835-8404.
2: Hari apa tutup, Kak Noh?
3: Hari Khamis je. Hari Khamis kita tutup.
2: Maknanya hari Khamis sahaja tutup. Kak Noh jual tudung. Apa waktu operasinya?
3: Waktu operasi daripada pukul 12 sampai habis. Yang habis kita tak pastilah pukul berapa.
2: Okey, maknanya sold out tu kira tutup lah.
3: Ya.
2: Okey, maknanya hari ni buka, betul?
3: Hari ni insya-Allah kita buka daripada pukul 12.
2: Okey, manalah tahu tiba-tiba petang kan sampai kan? Cewa.
3: Boleh.
2: Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Kak Noh untuk Biz on Air hari ni. Ana depan FM doakan semoga bisnes chicken tender Sungai Sot terus maju dan dikenali ramai. InsyaAllah.
3: Terima kasih Ana. Kami pun nak mengucapkan ribuan terima kasih pada Pahang FM sudi bagi peluang untuk Kak Noh. Perkenalkan chicken tender Kak Noh.
2: Alright. Terima kasih Ana. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Okey, itu dia tadi. Kita bersama dengan Kak Noh ataupun Puan Noor Azini Mat Hussein. Perniagaannya Chicken Tender Sungai Sui. Jadi kepada anda yang mungkinlah kan selalulah lalu dekat Jalan Sungai Sui. Sebabnya kata dekat Tenun tu kan. Mana yang pergi Pantai Sepat ke apa mesti lalu kan. Jangan lupa singgah dekat Chicken Crispy Chicken Tender Sungai Sui. Okey, kita support Kak Noh. Okey, baik. Kejap lagi di jam yang kedua. Jangan lupa untuk WhatsApp Ana di nombor 010-3207-448. Ana nak belanja. Lagu permintaan anda. Lagu yang anda nak dengarkan. Okey, boleh WhatsApp dekat Ana. InsyaAllah Ana akan tunaikan daripada pukul 11 hinggalah pukul 1 tengah hari nanti. Kira belanja lah kan, untuk hari Minggu kan. Sambil anda tengah dengar radio, tak kira lah dekat rumah ke, dekat tempat kerja ke, dengar Pahang FM, okey? Satu pilihan.
4: Biz on Air, saluran bisnes Pahang FM.

anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad, jam 10.30 pagi

0: yang selalu berada jauh dari masa lalu. Yang boleh ia lakukan hanyalah mempelajari dan tidak mengulangi.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: orang Kuantan temui konvoi kembara Merdeka Jalur Gemilang ex-Jago 2026 Negeri Pahang.
1: Sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia pada 16 Ogos Ahad ini.
0: Sebanyak 19 agensi kerajaan akan menyertai kembara ini dan akan singgah di beberapa lokasi untuk edaran Jalur Gemilang.
1: Pasar Tani UTC Kuantan 8.30 pagi.
0: Shell Bukit Rangin Jalan Bypass 9 pagi.
1: Surah Perumahan Bukit Rangin Perdana 2 9.45 pagi.
0: Pasar Raya Jaya Gading Balok Central 10 pagi.
1: Kampung Bersarah Pantai 10.30 pagi.
0: Mari kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026.
1: Kibarkan Jalur Gemilang. Jumpa orang di sana.
2: Kibarkan bendera Radio Malaysia, Bang FM.

0: Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: Okey, 11.17 minit pagi. Baru saja tadi kita dengarkan lagu daripada Bumi Putra Rockers BPR, Harum Subur di Hati. Merupakan permintaan daripada Abang Syed Zainal dari Shah Alam. Dia kata selamat berkonti, Ana. Terima kasih. Baik, ni Ana nak berkongsi dengan pendengar-pendengar Pang FM berkaitan dengan konvoi kembara merdeka Jalur Gemilang X Jago 2026 Negeri Pahang. Bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia lah pada hari ini. Hari Ahad kan? Sebanyak 19 agensi kerajaan yang menyertai kembara ini dan akan singgah di beberapa lokasi untuk edaran Jalur Gemilang. Kalau ikutkan, kru RTM Pahang juga terlibat, diketuai oleh pengarah penyiaran negeri Pahang, teknologi Skyrudin bin Haji Osman, bos saya. Okey, di antara lokasinya, Pasar Tani UTC Kuantan dah selesai. Shell Bukit Rangin Jalan Bypass pun dah selesai. Surau Perumahan Bukit Rangin Perdana 2 selesai. Dan sekarang ini, konvoi kembara merdeka Jalur Gemilang S Jago 2026 Negeri Pahang dah tiba di Pasar Raya Jaya Gading Balok Central. Dan kejap lagi, lokasi terakhir mereka akan menuju ke Kampung Berserah Pantai. Okey, jadi kalau anda berdekatan situ, bolehlah pergi dekat konvoi kembara merdeka Jalur Gemilang S Jago 2026. Dapat bendera percuma. Mau kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, kibarkan Jalur Gemilang. Baik, seperti yang Ana janjikan kepada anda, Ana nak tunaikan dua permintaan lagu pula dah. Nak tunaikan permintaan lagu yang anda nak dengarkan kan, nak belanja kan. Nah, tadi Ana dah belanja Abang Syed Zainal. Sekarang ni Ana nak tunaikan dua permintaan seterusnya. Ini datangnya dari Wak Manan Sekinchan. Assalamualaikum, selamat pagi, salam bersiaran di Jiana. Waalaikumsalam, selamat pagi Wak. Dia kata selamat hari Minggu lah ya buat semua sahabat Pang FM. Ni Wak nak dengar lagu Bila Rindu Kesebut Namamu, nyanyian Siti Fairuz, buat hiburan semua godong-godong Pahang FM. Sekarang ini Ana nak belanja Kak Long. Mana Kak Long? Kak Long. Assalamualaikum DJ Ana yang sentiasa ceria. Selamat bertugas. Waalaikumsalam. Ni Kak Long Mayam daripada Bera. Boleh tak putarkan lagu permintaan saya, dendangan Dati Rafi Abuang yang berjudul Disebut Jangan Dikenang Jangan. Untuk hiburan mak saya, Mak Cinap tu, yang berada di Felda, New Zealand, dan semula pendengar setia Radio Pang FM. Tak lupa juga untuk dijana dengan ucapan semoga semuanya di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa hendaknya. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin.

0: jauh dari masa lalu. Yang boleh ia lakukan hanyalah mempelajari dan tidak mengulangi.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Orang Kuantan temui konvoi kembara Merdeka Jalur Gemilang X Jago 2026 Negeri Pahang.
2: Sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia pada 16 Ogos Ahad ini.
1: Sebanyak 19 agensi kerajaan akan menyertai kembara ini dan akan singgah di beberapa lokasi untuk edaran Jalur Gemilang.
2: Fasa Tani UTC Kuantan 8.30 pagi.
1: Shell Bukit Rangin Jalan Bypass 9 pagi.
2: Surah Perumahan Bukit Rangin Perdana 2 9.45 pagi.
1: Pasar Raya Jaya Gading, Balok Central 10 pagi.
2: Kampung Bersarah Pantai 10.30 pagi.
1: Mari kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026.
2: Kibarkan Jalur Gemilang. Jumpa ramai di sana.
3: Jalur Malaysia, Bang FM.
1: Okey, Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan 11.40 minit pagi. Terima kasih di atas kesetiaan anda bersama dengan Ana di Konti Utama Pahang FM untuk edisi hari ini, Ahad 16 Ogos 2026. Anda doakan semoga segala urusan hari ini dipermudahkan, dibukakan pintu rezeki seluas-luasnya buat kita semua. Jika hatimu sakit tapi memilih untuk diam, itulah kesabaran. Dan jika matamu ingin menangis tetapi kamu memilih untuk tersenyum, itulah kekuatan. Okey, baik. Ana nak tunaikan permintaan lagu yang seterusnya. Kali ini 3 orang Ana nak tunaikan. Okey, ini daripada Kak Nap Kempadang. Assalamualaikum Ana. Waalaikumsalam. Ni Kak Nap Kempadang nak minta lagu daripada Tomok dan juga Siti Nordiana, Memori Mungkin Berulang. Kita ada juga Pak Tam Mail. Assalamualaikum DJ Ana. Waalaikumsalam. Patah Mail nak minta lagu Kau Pergi Tanpa Relaku, nyanyian Dato' Ahmad Jaiz. Dia kata untuk hiburan lah. Ha, godong-godong keh di kampung Budu ni. Thank you Ana. Welcome. Okay, dan sekarang ni kita nak tunaikan permintaan daripada Kak Yan kita. Ataupun aka Karipap Frozen. Assalamualaikum DJ Ana. Waalaikumsalam. Selamat hujung minggu ya. Nak minta lagu Bicara Buat Teman, nyanyian Shidi. Lagu ni untuk teman-teman lah yang mengenali kuih di sini. Baik, jangan ke mana-mana, terus bersama dengan Pahang FM, satu pilihan.

0: Eh, Ana, hari ni aku dah bertanding tau.
1: Oh, ya ke?
0: Kau doakan aku berjaya, ya?
1: Break a leg.
0: Kau dah kenapa nak patahkan kaki aku?
2: Hai semua, sambil-sambil dengar radio tu, jom kita belajar bahasa Inggeris bersama saya, Sufi. Setiap Isnin pukul 9.15 pagi, hanya di Zone Aktif Pahang FM. Take it easy with Sufi and Pahang FM.

0: panasnya badan adik. Ya Allah, jom adik, mak bawa adik pergi hospital sekarang.
1: Nanti ayah dapat gaji, ayah belikan mainan untuk Adam, ya nak.
2: Hari ini ibu nak masak nasi ayam. Ha, makanan kemarin anak ibu.
3: Kakak, jangan nangis je. Nanti abang marah budak lelaki yang ejek kakak tu.
4: Minta maaf ya, bos. Saya tak boleh kerja bos satu ni. Saya kena jaga anak saya.
5: Sejak kita lahir, sampailah dewasa. Pengorbanan ibu dan ayah tak mungkin dapat kita balas sampai bila-bila. Kasih dan sayang mereka pada anak-anak mengatasi segala-galanya di dunia ini. Tapi, bila dah besar, anak-anak...
6: Aduh, ada banyak kerja lah, Mak. Mak pergilah klinik sendiri.
7: Ah, nak pinjam duit lah tu. Ayah ingat Adam ni cok duit ke benda?
8: Hei, ibu ni kan dah tua-tua pun nak makan macam-macam.
9: Lantaklah abang tak suka dekat pian tu. Kakak nak kahwin juga dengan dia.
10: Kau lah pula long. Jaga Mak, aku nak pergi mana-mana pun susah. Orang tua tu dah lah nyanyuk. Cakap merepek-repek pula tu.
5: Ibu dan ayah boleh menjaga 10 orang anak. Tetapi 10 orang anak belum tentu mampu menjaga ibu dan ayah. Mereka semakin dimama usia dan akan meninggalkan dunia ini bila-bila masa sahaja. Yang pergi tak mungkin kembali.
11: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

gagal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Okay, itu dia tadi. Memori mungkin berulang. Nyanyian Tomok dan juga Siti Nordiana membawa kita ke jam 12 tengah hari. Kita dah pun masuk ke jam yang ketiga. Kita akan teman berteman bersama dengan Ana di Konti Pahang FM juga bersama dengan anda. Tak kira lah walau di mana saja anda berada. Terima kasih banyak memilih Pahang FM sebagai satu-satunya pilihan anda. Okey, Ana sebenarnya nak kongsikan juga okey dengan anda semua.

0: keputusan terkini kontijen Pahang untuk Sukan Malaysia 2026 Selangor. Alhamdulillah, akhirnya Pahang berjaya meraih pingat emas untuk Sukan Pencak Silat Acara Silat Seni Ganda Puteri yang berlangsung lebih kurang pukul 9.15 minit pagi tadi di Dewan Seri Sarjana UNITEN. Okey, perlawanan perlawanan di antara Nur Haizatul Farhanis binti Nur Rashid dan Nur Haizatul Fazira binti Nur Rashid. Dua atlet Pahang orang kata bertemu dengan wilayah persekutuan dan telah menang pingat emas. Tahniah. Emas pertama untuk kontijen Pahang. Dan insyaAllah kita akan nantikan juga pelaporan daripada rakan setugas Nashri Razali dari masa ke semasa. Okey, dan juga yang menariknya, siapa yang menyaksikan majlis perasmian Sukma dan para Sukma Selangor 2026 boleh menonton di RTM Click. Okey, dan kalau ikutkan semalam Hogoh Pahang Obok Hogoh bergema menggegar Stadium MPHS apabila keputusan penuh Pahang 12-0 menentang Pening. Pahang berpesta gol dengan kemenangan bergaya ke atas Pening sekaligus mengesahkan Pahang sebagai juara kumpulan B untuk Sukan Bola Wanita. Baik, Ana nak teruskan lagi permintaan daripada pendengar-pendengar Pahang FM. Kali ini kita ada Kak Melati Nagoya dari Temerloh. Kita ada Nani Maran dan juga Syahidan Teka. Okey, ni daripada Kak Melati Nagoya. Dia cakap, Assalamualaikum DJ Ana. Waalaikumsalam. Ini Melati Nagoya dari Temerloh. Selamat pagilah buat semua pendengar Pahang FM. Nak minta lagu untukmu ibu dari Mamat. Okey, Assalamualaikum Ana. Waalaikumsalam. Kak Nani Maran nak minta lagu Sekadar Di Pinggiran nyanyian Francisca Peter. Okey, dan sekarang ni kita ada Syahidan Teka. Dia ada hantar ke voice note. Jom kita dengar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat sehat di konti di Jepang. Okey, saya nak ucapkan selamat bagi semua pada rakan-rakan saya dan juga keluarga saya yang tengah memasak. Okey, selamat lagu daripada Kiara, Maafkan Aku. Lagu ni ditujukan buat kepada semua yang main di saya, semoga terhibur.
0: Okey, baik, itu dia. Jom kita layan lagu permintaan Syahidan Teka, Maafkan Aku dari kumpulan Kiara.

0: Nak minum apa bang?
1: Bagi abang coklat ais gelas besar. Coklat lebih, susu lebih.
0: Amboi abang, bukan main ni order. Ha? Semua nak lebih. Ingat sikit, abang tu kencing manis.
1: Awak ni bah, jangan kuat-kuat. Malulah saya.
2: Tak apalah dek, tak jadi. Bagi abang lemon kosong satu.
3: Tahukah anda 84% golongan muda berusia 18 hingga 29 tahun tidak menyedari mereka mengidap diabetes? Kencing manis atau diabetes mellitus adalah salah satu penyakit kronik yang memberi ancaman kepada sosial dan ekonomi di seluruh dunia, termasuk Malaysia. Hentikan pemakanan tidak sihat, lakukan aktiviti fizikal dan lakukan ujian saringan diabetes di klinik kesihatan berhampiran. Sayangi diri anda dan keluarga. Jom bertindak sekarang.

Okey, itu dia lagu untukmu ibu, nyanyian Mamat at Ziz. 12.24 minit tengah hari. Janganlah pagi nak, jangan tengah hari. Okey, anda nak tunaikan lagi permintaan daripada pendengar-pendengar Pahang FM di nombor WhatsApp 010-3207-448. Kali ini WhatsApp-nya datang daripada Acik Rekiah. Ha. Assalamualaikum DJ Ana. Waalaikumsalam. Selamat berkonti ya di hari Minggu ni. Terima kasih. Cikia doakan semoga sihat-sihat selalu. Amin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Cikia ni dari Cenderawasih nak minta lagu dari kumpulan EYE. Bimbang Serumpun, Kasih Terbuang. Untuk diri sendiri dan kawan Acik lah di Rompin. Namanya Rukiah juga. Ha, sama kan? Dan sedara mara lah di mana saja berada. Anak sepupu Rosliza Jamin. Ha, Izzah di Ibam dan yang beradalah di Kedai Roti Canai. Abi. Ha, selamat mendengar. Selamat tengah hari semua. Okey, kita ada juga Kak Hana Bandar Kuantan Puteri. Assalamualaikum Ana. Waalaikumsalam. Ganti bala ke? Ya, Ana ganti bala hari ni. Bala cuti. Okey, sihat ya Ana? Alhamdulillah, sihat Kak. Semoga dipermudahkanlah segala urusan Ana hari ni. Okey, ni akan nak minta lagu daripada Amalina. Rindu, boleh. Rindu kat siapa tu Kak? Sungguh ku tak mampu menahan rindu aku. Oh gitu. Buat hiburan sahabat Pahang FM, dia kata selamat berkonti Hana. Thank you Kak Hana. Lepas tu kita ada ni Manci 30774 Jerantut. Ah, ini bukan apa ni, nombor cabutan tuah, bukan eh. Ha, memang nama dia. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari. Ya, ni Keh Manci Jerantut nak minta lagu. Bersalah atau tidak? Bersalah ke tidak? Baik cakap. Salah ke tidak? Ah, dari kumpulan Search. Dia kata semoga semuanya terhibur ya. Okey, dan sekarang ni kita nak tunaikan permintaan daripada Kak Asmah Segeraup. Dia cakap, Assalamualaikum Ana. Waalaikumsalam. Selamat bertugas lah pagi ni. Kak Asmah nak minta lagu Cemek Molek. Boleh ke DJ Ana? Boleh Kak. Apa yang tak boleh? Dia kata ucapannya buat semualah pendengar Pahang FM nombor satu. Wah, okey, dan buat DJ Ana, Kak Asmah tengah makan mie kari ni. Mana Cik Kak Asmah? Ana hungry ni tau. Main eh, siap makan mie kari eh. Ha, apa pun selamat menjamu selera lah buat Kak Asmah dan juga godong-godong kita kan, semua yang tengah bersantap hari ni. Makan tengah hari ke makan pagi ni? Dah lewat dah tengah hari dah. Apa menunya hari ni? Ya, mungkin ada pendengar-pendengar kita yang mana Isnin Jumaat bekerja kan. Hari Sabtu Ahad ni lah dia nak pulut memasak sedap-sedap sekali untuk yang tersayang, anak-anak, suami. Ha, cakap je bang, abang nak makan apa hari ni? Abang jangan risau. Yah, masak hari ni apa? Ayam, lembu, kambing, sotong kurita.

0: Sedapnya kalau dapat yang gepuk.
1: Jom kita pergi beli.
0: Tak nak lah. Ish, mahal tau.
1: Apa yang mahalnya? Sekali-sekala kan?
2: Ish, kita kan dah penat bekerja. Apa salahnya kalau sekali-sekala self-reward? Self-reward adalah tindakan memberi hadiah sebagai tanda kita hargai diri sendiri setelah penat bekerja. Kalau dengan diri sendiri pun kedekut, apatah lagi dengan orang lain. Hargai diri, utamakan kebahagiaan sendiri.

Sebut je Bandar Pekan, mesti kita terbayang Bandar Diraja. Anda tahu tak, Pekan cukup terkenal dengan tempat-tempat bersejarah, antaranya Museum Masjid Sultan Abdullah yang digelar sebagai Taj Mahal Malaysia kerana rekaan masjidnya seperti Taj Mahal di India. Selain itu, Museum Sultan Abu Bakar juga terkenal dengan sejarah Kesultanan Melayu Pahang. Kalau dah sampai Pekan, jangan lupa tau, cuba Puding Diraja. Godong-godong di Pekan, kenalah dengan Pahang FM 104.1 MHz.

0: Radio Brescia. Vorhang FM.
1: Sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal, dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah, jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya iman boleh menjadi lusuh di dalam jiwa sebahagian dari kamu sebagaimana lusuhnya pakaian. Maka mohonlah kepada Allah agar diperbaharui iman di dalam hati kamu. Saudara sidang pendengar dirahmati Allah, Nabi juga bersabda, hendaklah kamu memperbaharui iman kamu. Ditanya oleh sahabat, bagaimana nak memperbaharui iman? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dengan memperbanyakkan menyebut zikir la ilaha illallah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Maka jom kita amalkan zikir la ilaha illallah untuk renew iman kita. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang yang sentiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Mami,
1: Mak,
2: Umi,
3: Mama,
1: Bonda.
4: Walau apapun panggilan yang digunakan, anakmu ini sangat bersyukur dengan kehadiranmu.
0: Terima kasih kerana telah melahirkanku ke dunia ini. Terima kasih kerana telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang.
5: Dan terima kasih kerana sentiasa di sisiku, tak kira waktu susah mahupun senang, suka mahupun duka.
6: Setiap senyumanmu, tawamu, nasihatmu, pelukanmu membuatkan duniaku lebih indah dan bermakna.
7: Ibu, walau macam mana pun rupamu, walau banyaknya kekuranganmu di mata orang lain, tetapi di mata anakmu ini, engkaulah manusia luar biasa hebatnya.
8: Kasih dan sayangmu adalah anugerah. Setiap pengorbananmu adalah ibadah. Dan semua doamu itulah hadiah.

0: Okay, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan, 1:30 minit tengah hari. Baiklah saudara, sekarang ni kita nak ikuti ceramah pilihan bertajuk Tamak dan Panjang Angan-Angan, bahagian akhir bersama yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Ramli Hassan. Ceramah pilihan ini dirakamkan di Masjid Tariq bin Ziyad, Kempadan Perdana, Kuantan, Pahang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diriwayatkan daripada Habsah binti Umar, anak Sayyidina Umar, khalifah Islam yang kedua, berkata kepada ayahnya, sungguh Allah telah memberi kepadamu kebaikan yang sebanyak-banyaknya dan melapangkan rezekimu, maka sekiranya engkau makan yang lebih baik daripada makanan yang biasa, itu adalah wajar. Maknanya awak khalifah, pakaian makanan bagus-bagus, tak ada masalah lah sebab awak dah jadi khalifah. Tapi Umar katanya berkhutbah, ada baju dia bertampal, 12 tampal. Ada. Saya mempunyai dua kawan dan keduanya telah menempuh jalan. Maksudnya Umar cerita kawan dia Abu Bakar dengan Nabi lah. Macam mana keadaan Abu Bakar ni walaupun kaya raya, tapi dia bersedekah semua hartanya dia beri. Dengar saja Nabi nak buat ijtihad tabung, Abu Bakar beri semua harta dia. Sampai dia tanya, apa yang tinggal kau ni? Allah dan Rasul. Tapi kita janganlah begitu. Gitu kan, pada muka lah kami tu. Dengar sangat ustaz tu cakap. Zaman dulu tuan-tuan beza tak? Keimanan dan keyakinan kita kuat. Zaman sekarang, kita sedekah rumah apa semua, kereta jalan kaki lah kita. Beri sekadar yang kita boleh beri. Jangan sampai kita beri sampai balik rumah nak makan nasi pun tak ada. Sedekah orang lagi. Itu ada. Habsah tanya kepada ayah dia dah, tentang ayahnya tu kenapa berkira sangat. Awak ada duit, awak cuma jangan sampai membazir, jangan sampai melampau. Tapi Umar masih lagi menafikan kerana dia mencontohi dua kawan dia, maksudnya Abu Bakar dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam riwayat lain daripada Masruk, saya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, hai ibu. Bila si Nabi ni semua panggil ibu, dia panggil Ummul Mukminin, ibu kepada orang Islam. Isteri Nabi yang semua isteri dia ibu tunggal kecuali Aisyah saja yang anak dara. Ini maknanya benda-benda yang berlaku kepada sirah Nabi kita. Apakah yang sering dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jika masuk rumah? Tanya Aisyah ni, ya Aisyah, amal apa yang Nabi selalu sebut bila masuk rumah? Kata Aisyah radhiyallahu anha, law anna li ibni adama wadiyaini min zahabin latamanna ilahi masalisan wala yamlau jawfamna adam illa turab. Aisyah kata perkataan yang selalu Nabi sebut bila masuk rumah saja, dia akan sebut apa? Manusia ni kata Nabi, kalau dia ada dua lombong emas, dia akan nak yang ketiga. Dia tidak akan cukup-cukup dengan dunia ni kecuali masuk dalam tanah, kecuali mati. Ini yang Aisyah dengar.

0: Nabi sebut. Sebutlah. Ha? Sebut saudara manusia. Nabi kata tidak akan cukup-cukup. Ha? Ini yang kisah selalu kita dengar daripada zaman Nabi Isa dulu. Ha? Ha, macam mana orang yang tamak. Nabi Isa ketika zaman hayatnya dulu, tiba-tiba datang satu orang nak kawan dengan dia. Bawa bekal roti, 3 ketul. Tiba-tiba berehat-rehat, hilang roti semua. Nabi makan seketul, orang tu makan seketul, selagi hilang. Dia tanya Nabi, Nabi satunya, mana seketul lagi roti? Tak tahu. Padahal dia 2 orang je. Nak cerita kisah tamak lah. Ada. Jadi Nabi Isa pun tak kata apa lah. Jalan-jalan-jalan, jumpa pelanduk-pelanduk, semelih. Lepas semelih, hidup balik pelanduk tu. Kata kawan dia, pelik juga macam mana lepas semelih hidup balik. Dia tahu Nabi Isa ni ada mujizat. Nabi Isa kata, apa peliknya yang roti hilang tadi, orang tak pelik. Senyap lah sebab kena dia. Jalan lagi. Sampai tengah sungai, Nabi Isa pegang dia. Boleh lalu atas sungai. Boleh berlalu atas air. Terkejut dia. Kenapa jadi gini? Tak. Boleh lalu atas air. Hairan sungguh. Hairan apa? Biasa je. Yang roti hilang tadi, orang tak hairan. Tak tahu siapa dia makan. Akhirnya berjumpa dengan 3 ketul emas besar. Nabi Isa kata, satu untuk aku, satu untuk kau. Satu lagi, hok yang ambil roti tadi. Terus mengaku dia, akulah. Dah. Bila Nabi Isa tahu saja, dia ni yang pengkhianat, Nabi Isa tu tinggal. Tak ada kawan dah. Orang yang jenis tamak. Orang jenis yang begitu tinggal terus. Nabi Isa tinggal, duduklah dia dengan 3 ketul emas tadi. Lori tak ada, kerain tak ada. Tiba-tiba datang perompak. Tengok dia mah, perompak dan rompak lah. Bunuh dia, mati. Itu maknanya cerita dunia. Dah mati perompak 3 orang. Macam mana nak angkat ni? Lari tak ada. Duduk-duduk musyarat-musyarat-musyarat. Lapor. Seorang pergi beli kat kedai cicah. Bagi dia beli. Tak? 2 lagi duduk tunggu. Rupanya duduk tunggu-tunggu, 2 ni pun keluar idea. Kita kata balik kawan tu beli kedai kat cicah, kita bunuh dia. Kita dapat 1/2 seorang. Setuju. Dia pun tunggulah. Tak? Kawan tu balik beli makanan. Rupanya hok beli makanan pun ada idea juga. Kalau aku ubah racun ni, 2-2 tu mati. Aku dapat semua. Ubah racun. Yang tu balik, yang ni dua orang tikam dia mati. Lapar lepas tu makan lah ke hot dah kacau, 3-3 mati. Nampak kan? Emas 3 ketul masih ada. Nabi Isa lalu kawasan tu balik tengok semua mati. Khutbah Nabi Isa, inilah dunia. Benda yang ada tu tak bergerak lagi, tapi manusia semua mati kerana berebut tamak kepada harta tadi. Sampai sekarang lah tuan-tuan. Dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam kampung, dalam negara, benda ni sentiasa ada. Ada. Walhal, kita makan pun tak banyak mana. Ada. Umur kita pun tak banyak mana. Perut kita pun tak besar mana. Nak banding dengan perut unta. Unta dan minum air satu kolah tu habis kan? Kita setakat sebotol je. Dah penuh lah. Jadi, bila ditanya kepada Aisyah, apa yang Nabi sebut bila masuk rumah? Nabi kata, seandainya manusia ini ada 2 lembah daripada emas, nescaya ia masih ingin yang ketiga. Dan tidak ada yang dapat menutup keinginan manusia ini kecuali tamak, kecuali tanah. Maksudnya mati. Dan Allah akan memberi taubat kepada siapa yang taubat. Dan sesungguhnya Allah menjadikan harta ini hanya untuk menegakkan sembahyang dan mengeluarkan zakat. Maksudnya kita ada harta, senang kita nak pergi sembahyang, nak beribadah, beli makan minum supaya badan kita sihat. Tapi jangan beli pil kuda. Bila pil kuda bahaya lah. jangan beli nombor ekor. Bila beli nombor ekor kan jauh lah. Orang dulu dia panggil nombor kebajikan masyarakat. Tak sedar rupanya Tok Bilal pun beli juga. Yang dekat-dekat bandar lah. Dulu naik basikal, sebelum Ghazal, syau, kat tempat nombor, ambil tikar nombor, masuk kojek. Habis ke masjid, Azal. Bayang sunat bagainya, kamat. Dan sembahyang, kipas angin pula kuat. Bukan kipas macam kita ni, kipas angin. Nombor dalam kojek ni, keluar nombor. Bila nombor keluar, lalu depan Tok Imam pak, tukuk dengan tangan. Tok Imam ingatkan yang dia punya. Rupanya Tok Imam pun main nombor juga. Zaman dulu lah. Sekarang tak ada lah. Tok Imam dah steady lah. Itu maknanya. Benda yang berkaitan dengan dunia ni. Kita ada wang, ada duit untuk sembahyang. Beli kenderaan, motor, bagainya. Untuk ibadah dan keluarkan zakat. Jangan kita mengambil. Ada seperti mana kita dengar berita ni, satu-satu kes Paildanya, Abang Hajinya, sedih kita. Semua tu milik orang-orang Melayu beragama Islam. Tetapi mereka sebutlah integriti bagainya, tapi bila berkaitan dengan tamak dan panjang angan-angan, ianya akan ditempuhi juga, ataupun mereka akan gunakan kerana tamak dan panjang angan-angan. Sebab itu Nabi pesan kepada kita, jaga-jaga dengan wabak ataupun gejala yang seperti ini. Seorang hakim berkata, asas daripada semua dosa itu ada tiga. Hakimnya orang ilmuan lah. Dia kata, asas daripada semua dosa ini sebenarnya ada tiga aja. Yang pertama, hasad dengki. Yang kedua, rakus. Dan yang ketiga, ialah sombong. Tiga ni je asas dosa-dosa ni. Daripada hasad, rakus dan sombong. Adapun sombong, asalnya daripada iblis. Ketika sombong dan menolak sujud kepada Adam. Ketika Allah ciptakan manusia, Allah suruh makhluk ni hormat kepada Adam. Rupanya presiden kepada malaikat namanya iblis. Dia kata apa? Aba wastakbara. Sorry, aku lebih hebat daripada dia. Dengan sebab sombong itulah Allah Ta'ala melaknat iblis sampai sekarang. Kita baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syaitan iblis tu. Sebab datangnya daripada mereka. Iblis sombong dan menolak sujud kepada Adam sehingga terkutuk. Adapun tamak ataupun rakus, maka berasal daripada Adam. Ketika mempersilakan makan semua buah di syurga kecuali satu pohon saja, pohon khuldi, maka tamak rakusnya mendorongnya untuk makan sehingga turun daripada syurga. Wallahu a'lam. Ini banyak pendapat lah. Ada kata memang itu sehingga sebab musabab Allah nak turunkan manusia ke dunia. Ada kata ialah kerana perbuatan syaitan juga. Mereka lah yang mengacau Adam. Sebab mula-mula ketika iblis datang bertemu dengan Adam suruh makan buah tu, Adam tak mau. Adam tahu mana tu dosa. Tapi katanya iblis pergi ke Hawa. Bila pergi ke Hawa, Hawa ni lemah sikit. Dengan sebab lemah tu dia pujuk Adam. Rupanya kita lemah pula dengan ada perempuan. Lepas itu kedai-kedai makan, kena perempuan cantik. Abang lah. Esok datang lagi kita. Sebab apa? Sebab terpesona dengan perempuan yang jual tu. Kena pula yang jual tu 3J dia panggil. Kita pula duda. Bukan salah tuan-tuan, tapi maknanya jika lambat kita berusaha, syaitan akan masuk. Sebab ramai dah. Tadi pun saya ada orang tanya, dia rupanya dia tak kahwin lagi. Dia kata ada ustaz dah, kawan-kawan ustaz yang bujang-bujang. Kenapa? Rupanya dia tak kahwin lagi. Kita ni masih bujang lagi. Tiga lagi bujang. Nak cari hak bujang betul lah. Online banyak lah. Tapi online pun tak boleh nak cari juga. Itu nak cerita kan? Sombong tadi. Tamak tadi. Berasal daripada Adam ketika dipersilakan makan semua buah di syurga kecuali satu pokok, maka tamak rakuannya mendorongnya untuk makan juga sehingga turun daripada syurga. Dan yang ketiga, hasad iri hati berpunca contohnya daripada putera Nabi Adam AS ketika hasad pada saudaranya sehingga membunuh saudaranya dan mati kafir, Qabil dan Habil. Qabil membunuh Habil kerana dengki kepada isteri Habil cantik daripada Qabil. Oleh dia beradik. Jadi dengan sebab dengki tu akhirnya datang syaitan goda dia sampai dia sanggup bunuh adik dia. Bila bunuh tuan-tuan, itulah kematian yang pertama di dunia. Bila mati tu katanya nak uruskan jenazah, tak tahu mana ada orang mati lagi. Katanya diusung adik dia sampai sebulan round di dunia ni, tak ada tempat nak tahu. Akhirnya penat menyandar dia bawah pokok. Tengah menyandar tu lah Allah hantarkan burung gagak hitam. Burung gagak hitam tu dicontohkan seorang mati, seorang seekor mati, seorang hidup. Yang hidup tu dia korek tanah dengan paruh dan dengan kaki dia. Dia tengok dia tanamkan kawan dia. Di situlah Qabil mendapat idea menyebabkan kebumilan tanah sampai kita sekarang. Itu tuan-tuan. Hakim dia kata asas daripada semua dosa itu tiga: hasad, rakus dan sombong. Ada pun sombong, maka asalnya daripada iblis. Rakus Adam tadi, hasad ialah anak Nabi Adam AS. Maka kita sama-sama berjaga-jaga tuan-tuan, jangan sampai kita tertimpa tiga penyakit asas tadi, hasad, dengki, sombong dan juga tamak. Nabi Adam AS berwasiat kepada puteranya lima perkara dan menyuruh supaya anak-anaknya mewasiatkan juga kepada putera-putera dan seterusnya. Walaupun Adam wasiat kepada anak dia, tapi sampailah ke kita. Apa dia tuan? Yang pertama, awaluha kul ya auladika la tatma'innu bidunia. Yang pertama, katakanlah kepada anak-anak kamu, kamu jangan berasa tenang dengan dunia ini. Maka saya ketika berasa tenang dengan syurga, Allah tidak redha dan mengusir aku daripadanya. Sebab Adam kata aku dah syurga, elok dah. Tapi akhirnya Allah usirkan daripada syurga kerana leka sangat dengan syurga masa itu. Boleh makan minum ikut suka engkau lah. Tapi wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan pergi dengan satu pokok. Itu sebab musabab nak jadi sehingga dikeluarkan daripada syurga, nak masuk balik syurga. Sekarang ni diujilah kita. Yang kedua, katakanlah kepada mereka, kepada anak-anak lah ataupun keturunan kita, jangan menurutkan hawa nafsu wanita. Jangan menurutkan hawa nafsu wanita. Maka sesungguhnya saya telah menuruti hawa nafsu wanita hingga makan pokok yang dilarang dan menyesal. Adam tegur, Adam wasiat, jangan dengar kata perempuan. Sebab dia terpedaya dengar kata hawa. Hawa kata makan lah buah ni. Buah ni kalau makan. Jadi dia terpedaya. Jadi dia nasihat, jangan dengar sangat kata-kata wanita. Hari semalam ada satu orang beritahu, ustaz lepas ni ceramah, tolong sebut sikit. Isteri dia ni tak berhenti pegang telefon. Bangun tidur, nak tidur, tengah tidur pegang telefon. Habis semua anak-anak tegur ke mak dia, masuk dok apa dok, saya pegang telefon. Kacau. Tak tahulah benda yang tengok lah. Sampai tuan lelaki mengadu kita. Kita pun terkejut je, isteri kita pun kuat je ke tak telefon. Kita panggil pun tak nyawak. Rupanya tak habis-habis dengan telefon. Itu maknanya wanita. Sebab itu, rupa ni, dia mudah. Dalam riwayat kata apa? Naqasa aqluhu wa dinuh. Dia lemah akal dan agama dia. Kita lah orang lelaki. Tapi, kita pula tak daya dengan dia. Dia handai pada kita. Tadi, cerita ibu tunggal ramai. Minta tolong. Kita boleh tolong sebab kita bujang tiga lagi. Tapi tak berani. Dia asyik mengasah parang dia. Kalau dia mengesyorkan kita, barulah dunia ni jadi aman mamuk. Tak adalah kita sakit lutut, tak, sakit urat. Sebab kita dah cukup. Dia punya tapak dia. Itu kata Adam AS. Kata Adam, katakan kepada mereka, jangan menurutkan hawa nafsu wanita. Maka sesungguhnya saya telah menurutinya hawa nafsu wanita sehingga makan pohon yang dilarang dan menyesal. Dan yang ketiga, tiap-tiap amal yang hendak dikerjakan harus kamu perhatikan akibatnya. Sebab andaikan saya memikirkan akibat, maka saya tidak akan menerima akibat ini. Masa itu Adam tak fikir akibat. Jadi dia dah sedar, dia suruh kita fikir akibatnya. Buat sesuatu, penyelewengan, pengkhianatan, penipuan, mesti ada akibat. Selain daripada yang saya sebut tadi, qada dan qadar lah, Tuhan dah tentukan. Kalaulah Adam tadi kekal di syurga, kita tak ada atas dunia ni. Itu makna sebab-musabab nak turunkan Adam tu ke dunia. Bila makan saja buah khuldi tu katanya sakit perut. Sebab di syurga mana ada sakit perut. Jadi bila makan benda larang sakit perut, mana ada ubat-ubat sakit perut. Klinik-klinik mana ada lagi. Apa tu dulu pil check it on, mana ada. Doa kepada Allah, ya Allah, tak tahan perut aku dia memulah-mulah setiap hari. Allah telah beritahu tidak ada ubat di syurga. Kalau nak hilang juga, pergilah turun ke dunia. Sebab bila sakit tu, kerana buang air besar, tak boleh. Di syurga mana ada buang air kecil. Nak hilangkan, kena turun dunia. Sebab itu kita bila makan minum, mesti ada buang air. Tak ada buang air, ambil mari ya. Apa lama dah tahu air, dah seminggu dah hasrat dia. Ya tebuk lah apa itu. Itu fitrah kehidupan kita. Mesti ada proses makan kita daripada mulut, usus kecil, usus besar, sebagai sampailah kepada dubur kita. Yang keempat, jika hatimu tidak tenang, yakni goncang, maka hindarkanlah perbuatan itu. Sebab saya ketika akan makan pokok larangan itu, goncang hatiku, tetapi tidak saya hiraukan, maka saya menyesal. Rupanya benda tak baik, nanti memang hati kita ini tak sedap. Sebab itu orang trafik, roblox trafik, dia tahu tak? Orang nampak saja, orang yang tak lesen, dia tahu dah hati tak sedap. Tapi kalau lesen tu, assalamualaikum tuan. Lepas. Hati kita ni tak sedap tak? Buat benda tak baik. Sebab itu ditanya lantuh badan kita ni, dia mana anggota yang paling ikhlas, yang paling baik? Hati. Kita buat benda saja, hati kita akan terasa. Sebab itu ada anda pesan, jika hatimu tidak tenang, yakni goncang, maka hindarkanlah perbuatan itu. Sebab aku ketika makan pokok larangan itu, goncang hatiku, tetapi tidak aku hiraukan, maka aku menyesal. Dan yang terakhir, bermesyuaratlah dalam semua urusan. Sebab andainya saya mesyuaratkan dengan malaikat, tidak akan terkena akibat itu. Rupanya dia dengar kata isterinya saja. Padahal iblis dah kacau lah tadi. Dia dah tanya malaikat-malaikat lain. Tapi itu saya sebut tadi, walaupun Adam kata gitu, tapi itulah namanya sebab musabab nak jadikan kita turun ke dunia. Kalau tidak, kita tak ada atas dunia ni, duduk di syurga lah ke. Dan kita akan balik sebenarnya ke syurga setelah berlakunya empat proses lagi. Yang tiga dah lalu dah. Alam roh, alam perut ibu, alam dunia dah lalu. Empat lagi belum. Yang ketiga alam kubur. Berapa lama alam kubur? Lamalah tuan-tuan. Setelah tiupan sangkakala berlaku pula alam mahsyar. Lepas alam mahsyar, alam mizan, timbang amal kita. Lepas timbang, alam tuan-tuan sirat. Lalu pula atas jambatan yang halusnya macam rambut, tajam macam mata pedang. Kalau kita lepas itu, masuklah syurga. Kalau tak lepas, masuk selagi ke neraka. Walauiyadzubillah. Jadi semuanya tuan-tuan sudah ditunjuk ingat kepada kita melalui ayat-ayat suci Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi dan juga pesanan daripada para rasul-rasul, anbiya-anbiya, untuk menjadi panduan kepada kita. Sama-sama kita rujuk kembali kepada ingatan mereka yang datang daripada Allah dan juga rasul-rasul, supaya kita selamat di dunia sampai ke akhirat nanti, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja yang dapat kita kongsikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baiklah, demikian tadi saudara ceramah pilihan bertajuk Tamak dan Panjang Angan-Angan, bahagian akhir bersama yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Ramli Hassan. InsyaAllah kita akan bersama penceramah yang lain pula pada waktu yang sama esok. Ceramah pilihan ini telah dirakamkan di Masjid Tariq bin Ziyad Kempadang Perdana Kuantan Pahang, disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Muhammad Hishamuddin Muhammad Isa. Baiklah, nampaknya sampai di sini sahaja anda dapat bersama dengan anda, teman berteman, untuk Zon Persona edisi Ahad 16 Ogos 2026 bersamaan dengan 3 Rabiul Awal 1448 Hijrah. InsyaAllah kejap lagi rakan setugas yang lain pula akan bersama dengan anda di Zon Apa Khabar Weh. Kita jumpa lagi hari esok, Zon Aktif bersama dengan Murai Pagi Sempoi. Anda tinggalkan anda dengan lagu terakhir di Zon Persona, Nura Bahrain X Mimpi Malam-malam. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar wakmu? Di petang hari minggu macam biasa lah Di petang hari Ahad ini 16 Ogos 2026, bersama dengan 3 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Macam biasa lah, awak akan menemani wakmu sehingga pukul 6 petang nanti. Dan apapun kejap lagi pukul 2.30 minit petang, kita akan bersama untuk kita punya combo extra kita, okay? Dan apapun kita nak beribu lah dulu, kita layan dulu lagu Hindustan lah, yuk. Jadi terus dengar Pang FM.

Ini buah tangan Pahang FM bersama Combo RTM Pahang untuk anda. Setiap hari Ahad pukul 2.30 minit petang, Music Extra temani petang anda. Janji dengan Izwan, okey? Kita jumpa minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulan. Music Extra, lebih music, lebih...

0: dengar semua lagu-lagu tu? Ada dekat Radio Malaysia Pahang FM 104.1 di Kuantan dan 107.5 di Lembah Klang. Aku buka sekarang.
1: Anda sedang mendengarkan Music Extra. Lebih muzik, lebih
2: Cimalah ikan dalam

0: dengar semua lagu-lagu tu? Ada dekat Radio Malaysia Pahang FM 104.1 di Kuantan dan 107.5 di Lembah Klang. Aje buka sekarang.
1: Anda sedang mendengarkan Music Extra. Lebih music, lebih

0: satu suara, satu jiwa.
1: 34 stesen Radio RTM berkongsi cerita.
0: Merentasi negeri, menyelusuri tradisi.
2: Kami bawakan kepada anda
3: Silang Budaya.

berkembar hari Sabtu. Suara bertemu suara hari Ahad. Pukul 3 hingga 4 petang di Zon Apa Khabar Weh, Pahang FM.

Ini buah tangan Pahang FM bersama Combo RTM Pahang untuk anda. Setiap hari Ahad pukul 2.30 minit petang, Music Extra temani petang anda. Janji dengan Izwan, okey? Kita jumpa minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulan. Music Extra, lebih music, lebih...

0: Bang FM.
1: Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan. Masih lagi bertemankan dengan awak, mana-mana hukma di petang hari Ahad 16 Ogos 2026, sampai dengan 3 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan apa pun, kita ucapkan tahniah diucapkan untuk kontijen Pahang bagi sukan pencak silat. Ini adalah seni silat seni ganda puteri yang bertempat di Dewan Sri Sanjana Unit 10, yang mana dua atlet silat kita, iaitu Nur Hazatul Farhanis binti Nur Rashid dan juga Nur Hazatul Fazira binti Nur Rashid, dengan keputusannya untuk pingat emas pertama untuk negeri Pahang. Jadi kita ucapkan tahniah kepada sukan pencak silat, dua orang kita punya inilah atlet kita bagi acara silat seni ganda puteri yang telah pun berjaya untuk mendapatkan pingat emas pertama untuk hari ini bagi kontijen Pahang. Dan pun kita doakan yang terbaik untuk atlet-atlet kita, untuk sukma kita yang berlangsung ketika ini, dan kita doakan yang terbaik untuk atlet-atlet kita akan terus maju jaya untuk mendapatkan pingat emas yang seterusnya, ya. Okey, apa pun kita nak beri bola dulu lagi, understand ya. Jadi terus dengar Pahang FM.

anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti balon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke balon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenam dan sebagainya. Dan elakkan minuman berkafein. Ingat,

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Masih lagi bertemankan dengan awang lah, menemani wakma sehingga pukul 6 petang nanti. Dan apapun awang nak ucapkan ribuan kasih kepada wakma yang sedang mendengarkan di frekuensi 92.7 MHz untuk mereka yang berada di Jeranta. Untuk berada di Maranta 92.0 MHz. Dan untuk orang Rompin, wakma sedang mendengarkan di frekuensi 91.9 MHz. Okey, apapun kena teruskan lagi untuk hiburan kita. Dan kali ini kita nak layan pulau bersama dengan Faris Anan dan juga Baby Acha ni, kabarnya Mama Bonita. Ha, gitu. Jadi terus dengar FM.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je.
3: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Dan kali ini awak nak kongsikan yang mana selepas dua generasi ahli keluarga hanya meraih pingat gangsa di Sukan Malaysia Sukma. Pasangan adik-beradik Noh Hazatul Fahanis Nur Rashid dan juga Noh Hazatul Fazira Nur Rashid akhirnya memecah tradisi itu apabila menangi emas dalam acara ganda putri silat di Dewan Sri Sarjana Uniten. Dan kejayaan menewahkan gandingan wilayah persekutuan iaitu Rosa Fika Jupri dan Nur Atasha Sadiq di pentas final tambah manis kerana ia menjadi emas pertama buat Kota Jempahang. Dan bagi Fahani, kemenangan itu cukup bermakna kerana dia sebelum ini hanya meraih gangsa pada Sukma 2024 di Sarawak ketika berganding bersama kakaknya Nur Hazatul Farisa Nur Rashid. Namun kini bukan hanya berjaya menukar warna pingat, malah mencipta sejarah peribadi bersama adiknya Fazira yang membuat penampilan pertama di pentas temasya itu. Apapun, kita doakan yang terbaik untuk dua atlet kita ini. Mudah-mudahan itu adalah batu loncatan untuk orang kata mewakili di peringkat kebangsaan. Itu yang paling penting. Dan tahniah kita ucapkan kepada kedua atlet adik-beradik ini. Mudah-mudahan lebih banyak kejayaan di masa akan datang. Okey, apapun, kita doakan yang baik-baik. Kita doakan yang terbaik untuk atlet-atlet yang berjuang di Sukma kali ini, iaitu di Sukan Malaysia Sukma. Apapun, kita doakan mudah-mudahan lebih banyak lagi pingat emas diperolehi oleh kontijen bagi negeri Pahang. Okey, apapun, kita teruskan lagi untuk hiburan kita bersama dengan Ira Mipan ni, kabarnya gadis dah bunga. Jadi terus dengar Pahang FM.

0: anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Bahaya Microsleep. Pernahkah anda mengalami tanda-tanda microsleep semasa memandu? Pertama, tersengguk-sengguk. Kedua, mata terkebil-kebil. Ketiga, kelopak mata semakin tertutup atau kuyu. Keempat, tatapan kosong. Dan kelima, lupa kejadian di waktu-waktu akhir. Jika pernah, segera amalkan langkah pencegahan microsleep. Rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan. Jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Berhenti seketika untuk tidur selama 15 ke 20 minit. Berbual dengan teman seperjalanan. Menggerakkan tubuh badan dan sentiasa minum air yang mencukupi. Utamakan keselamatan anda dan nyawa insan tersayang. Ingat, sesaat membawa wadah.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Kejap lagi azan sahur kita pada pukul 4.31 minit petang. Tapi sebelum tu kita berhiburlah dulu bersama dengan Budok Kacamata dengan lagunya Bintang Kampungnya. Jadi tu dengar Pahang FM.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memperkenankan seruan yang sempurna dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketinggian, kelebihan dan darjat yang tinggi, dan kurniakanlah kepadanya kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya iman boleh menjadi lusuh di dalam jiwa sebahagian dari kamu sebagaimana lusuhnya pakaian. Maka mohonlah kepada Allah agar diperbaharui iman di dalam hati kamu. Saudara sidang pendengar dirahmati Allah, Nabi juga bersabda, hendaklah kamu memperbaharui iman kamu. Ditanya oleh sahabat, bagaimana nak memperbaharui iman? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dengan memperbanyakkan menyebut zikir la ilaha illallah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Maka jom kita amalkan zikir la ilaha illallah untuk renew iman kita. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang yang sentiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Kuantan 104.1 MHz. Cameron Highlands 100.3 MHz.
1: Allahul Kafi, Rabbuna Al-Kafi, Qasadina Al-Kafi, Wajadina Al-Kafi.
0: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Satu pilihan.
3: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu

0: Tiada akta baharu ganti AUKU. Peningkatan populasi menua, JKM siap sedia secara menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan beliau lebih memilih kestabilan politik dan kemakmuran rakyat selain mahu kerjasama kerajaan perpaduan dengan UMNO dan Barisan Nasional BN pada peringkat persekutuan diteruskan. Dato' Sri Anwar yang juga Presiden Parti Keadilan Rakyat berkata sebarang keputusan politik tidak wajar didorong oleh kepentingan pangkat, kedudukan atau kemarahan. Sebaliknya mesti berlandaskan kepentingan rakyat dan negara. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan penggulungan pada Kongres Nasional PKR 2026 di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka hari ini. Bersempena Kongres Nasional PKR 2026, Perdana Menteri turut melancarkan buku Temu Fikrah yang dihasilkan oleh Angkatan Muda Keadilan AMK. Buku setebal 113 muka surat itu merupakan garapan Ketua AMK Muhammad Kamil Ahmad Munim bersama Exco AMK Ashraf Ahmad Hadi. Buku tersebut memuatkan kandungan tentang pemikiran baharu pergerakan itu dalam menepani cabaran. Dato' Sri Anwar menerusi kata pengantar naskah berkenaan berkata penerbitan buku itu hadir pada waktu yang tepat ketika gagasan Malaysia Madani diangkat sebagai kerangka pemikiran dan hala tuju pentadbiran negara. Mengenai pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU, Perdana Menteri memberi jaminan tiada akta atau peraturan baharu yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa akan diwujudkan bagi menggantikannya. Beliau menegaskan pemansuhan AUKU akan dilaksanakan sepenuhnya tanpa digantikan dengan undang-undang khas yang menyekat kebebasan mahasiswa.
1: Mahasiswa sebagai rakyat biasa, ada undang-undang jenayah, ada undang-undang yang memang terpakai untuk semua. Kalau dia pukul orang, kalau dia ada lakukan menyebabkan kecederaan, kalau dia menipu dalam peperiksaan, itu undang-undang sedia ada. Saya tidak bermaksud untuk melonggarkan, tetapi undang-undang khas bagi mahasiswa seperti AUKU, saya tegaskan sekali lagi dan saya akan peringatkan dalam syarat Jemaah Menteri hari Rabu ini, saya tidak bersetuju apa-apa pindaan atau akta gantian yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam hal itu, hasrat kerajaan memansuhkan AUKU disifatkan sebagai langkah transformatif yang mampu mencetus anjakan besar dalam memperkukuh autonomi, tabi urus dan kebebasan akademik negara. Pimpinan Institusi Pengajian Tinggi Awam menyambut baik pengumuman Perdana Menteri berhubung cadangan tersebut. Naib Chancellor Universiti Malaysia Pahang, Al-Sultan Abdullah, Profesor Dr. Yatimah Alias berkata, pemansuhan AUKU perlu dilihat dalam konteks lebih luas kerana ia berkaitan hal ehwal atau kebebasan mahasiswa selain menjadi asas penting kepada penubuhan, pentadbiran dan tabi urus universiti. Usaha kerajaan menstabilkan semula tabung haji TH terus mendapat keyakinan para pendeposit yang melihat institusi itu kekal sebagai medium simpanan penting untuk keperluan ibadah dan masa hadapan. Ikuti reaksi pendeposit Ahmad Zikri Ani, Nurul Sakina Nur Zaili dan Nur Fazilah Mustafa Kamal.
2: Dan Alhamdulillah kita dapat tengok kerajaan boleh bagi sedikit sebanyak inisiatif daripada kerajaan sendiri untuk menyelesaikan masalah ini, sebab sampai sekarang pun kita sebagai pendeposit tabung haji sendiri dapat menikmati dividen-dividen yang telah diberikan kepada kita.
3: Dia rasa bagus sebab kita boleh gunakan untuk insyaAllah pergi haji atau umrah nanti, dan untuk juga kecemasan jika ada kecemasan. Dan ia bagus sebab setiap tahun dividennya meningkat dari masa ke semasa.
4: So kalau you tanya sendiri, pendapat sendiri, tak ada masalah. Bagi saya selamat, orang kata boleh teruskan, because government macam mana pun memang dah ambil inisiatif. Bila ada satu kesilapan, orang kata government dah ambil tindak balas yang cepat.
0: Reaksi positif daripada pelbagai lapisan pendeposit jelas mencerminkan peranan TH yang kekal relevan bukan sekadar institusi simpanan kewangan, malah tunjang penting dalam memudah cara urusan ibadah haji umat Islam di negara ini. Ini pula mengenai beberapa penambahbaikan pelaksanaan sistem subsidi diesel bersasar. Usaha tersebut sedang diteliti dan bakal diumumkan kerajaan dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lagi. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah penambahbaikan tersebut merangkumi penyederhanaan proses permohonan, kelonggaran kriteria kelayakan bagi isu kenderaan sambung bayar dan pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Dato' Seri Amir Hamzah dalam perkembangan lain memaklumkan potensi ekonomi biru di Sabah, khususnya dalam sektor perikanan, akuakultur, pemprosesan hiliran dan pelancongan marin akan diberi perhatian dalam penyediaan belanjawan 2027. Jelas beliau, negeri itu mempunyai kelebihan sumber semula jadi yang besar untuk membangunkan segmen ekonomi baharu berasaskan sumber laut dan sungai. Tambahnya, cadangan yang dikemukakan kerajaan negeri menerusi pelan ekonomi biru Sabah Maju Jaya akan diperhalus bersama kementerian berkaitan untuk dipertimbang dalam belanjawan tahun hadapan.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Jabatan Kebajikan Masyarakat sedang melaksanakan latihan meluas bagi melengkapkan penjaga, sukarelawan dan komuniti dengan pengetahuan serta kemahiran khusus menghadapi cabaran populasi menua. Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat, Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata, Malaysia dijangka mencapai status negara menua yang menuntut persediaan menyeluruh dalam industri penjagaan warga emas dan orang kurang upaya. Susulan itu, JKM melalui pihak industri sedang melatih seramai mungkin untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam penjagaan warga emas. Negara-negara ASEAN diseru meningkatkan persediaan menghadapi fenomena El Nino yang semakin meningkat dan mencegah jerebu merentas sempadan. Perkara tersebut dinyatakan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Dato' Sri Arthur Joseph Kurup. Jelas beliau, pihaknya merancang untuk mengemukakan surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN bagi tujuan tersebut. Langkah itu diambil susulan laporan ASEAN Specialist Meteorological Center bahawa fenomena El Nino diramalkan akan menjadi lebih kuat berbanding 2025 selain tempoh kering yang lebih panjang. Sementara itu, tiga kawasan di Sarawak merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat hari ini. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar, Azuri Aziza Saidon berkata, kawasan terlibat adalah IPD Serian dengan bacaan IPU 162, Samarahan 155 dan Kuching 132. Jelas beliau lagi, tiada kawasan mencatatkan status kualiti udara pada tahap baik, manakala 65 kawasan berada pada tahap sederhana. Keperkembangan luar negara, angka korban gempa bumi kuat bermagnitud 7.7 yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur Indonesia meningkat kepada 51 orang, manakala kira-kira 5,000 penduduk dipindahkan. Seramai 113 mangsa dilaporkan cedera, termasuk 36 dalam keadaan serius dan 77 mengalami kecederaan ringan. Menurut Agensi Pengurusan Bencana Nasional Indonesia BNPB, beberapa kawasan turut terputus hubungan susulan kerosakan jalan dan tanah runtuh sekaligus menyukarkan operasi menyelamat serta penghantaran bantuan. Australia pada Ahad mendedahkan butiran skim beli balik senjata api yang diharamkan susulan insiden tembakan yang meragut nyawa di pantai Bondi, Sydney pada Disember. Menurut agensi berita Jerman, dalam kejadian itu, dua lelaki bersenjata yang merupakan bapa dan anak melepaskan tembakan ke arah orang ramai menyebabkan 15 orang maut dan puluhan lagi cedera. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada Akta Baharu ganti AUKU. Peningkatan populasi menua, JKM siap sedia secara menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Kita di jam terakhir untuk di zon apa khabar weh ni. Ha, di petang hari Ahad 16 Ogos 2026 sama dengan 3 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Kejap lagi kita bersama untuk kita punya khabar bahang ya, pada pukul 5.45 minit petang. Tapi sebelum tu, moh kita berhibur dulu dengan lagunya, ha, Gadis Misteri. Jadi tu dengar Pang FM.

0: Eh, Sah, aku tertipu. Aku tertipu, Sah.
1: Ya Allah, kenapa Mela?
0: Aisyah, ada orang kat luar negara, dia kata dia nak beli koleksi duit lama aku dekat Facebook. Kononnya aku boleh jadi cepat kaya, tapi aku kena masukkan duit pula dalam akaun bank dia.
1: Ya Allah, berapa yang dia nak? Kau bagi ke?
0: Aku percaya kat dia, Sah. Habis semua duit gelang mas aku gadaikan. Dah dekat 5 bulan, Sah. Dia dapat apa yang dia nak, lepas tu senyap je. Apa aku nak buat, Sah?
1: Itulah kau. Lain kali, janganlah percaya dengan orang yang kau tak kenal tu. Nak-nak dekat media sosial ni, ini semua scammer ni. Ha, pergi cepat buat aduan polis tu. Jangan mudah kongsi akaun bank kau dengan sesiapa. Orang kata jangan nak cepat kaya je, nanti diri tu sengsara.
2: Jangan mudah tertipu. Segera laporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat panggilan atau sebarang komunikasi yang mencurigakan. Pang FM, kami peduli.
0: Pesan.
1: Alamak.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan. Radio.

0: dengar semua lagu-lagu tu? Ada dekat Radio Malaysia Pahang FM 104.1 di Kuantan dan 107.5 di Lembah Klang. Acu buka sekarang.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Ha, nampaknya kita sudah pun sampai ke penghujung dah ya. Ha, nanti kita jumpa lagi lah di hari Selasa. Apapun kita tinggalkan wakmu dengan lagu ini. Assalamualaikum dan bye-bye.

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, PFM, bersama DJ Reef.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat petang diucapkan kepada anda. Selamat berhujung minggu. Dan terima kasih kerana terus setia untuk bersama-sama dengan kami Bang FM Satu Pilihan Zon Nurani 6 hingga 9 malam. Saya Reef akan bersama-sama dengan anda untuk hari ini, hari Ahad 16 Ogos 2026. Hari ini juga bersamaan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Alhamdulillah. Macam biasa di awal Zon Nurani, saya nak berkongsi dulu dengan anda untuk hari ini. InsyaAllah masa waktu sembahyang Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 7.20 minit malam, dan seterusnya Azan Isyak pula akan berkumandang pada pukul 8.31 minit malam. Terus setiap bersama dengan kami Pang FM untuk Zon Nurani jam pertama edisi hari Ahad. Nanti 6.30 minit petang kita akan bersama-sama dalam ruangan Klinik Sempurna Ibadah. Jadi terus setia bersama kami, Pang FM, Satu Pilihan.

Susu Nurani sehingga jam 9 malam. Sesungguhnya bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, masih lagi bersama-sama dengan saya, Reef, yang berada di konti ketika ini untuk Zon Nurani terus sampai pukul 9 malam nanti. Dan kalau kata anda nak ke sekitar Pahang Barat, Temeloh, Bera, Raub, Bentong, ya, dan juga Lipis, anda boleh bersama-sama dengan kami di Pahang FM dalam frekuensi 107.5. Jangan lupa, anda juga boleh dengar Pahang FM melalui RTM Klik. Jadi terus setia bersama dengan kami. InsyaAllah nanti 6.30 minit petang, kita akan sama-sama untuk siaran ulangan rancangan Klinik Sempurna Ibadah. Terus setia dengar Pahang FM, satu pilihan.

Radio Brescia. Hang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang mendengar Pa'ang FM dan rahmati Allah sekalian. Hari ini kita bertemu lagi dalam klinik kesempurnaan ibadah, menyambung bicara yang berkenaan dengan pengurusan jenazah. Itulah tuan-tuan, kita sampai satu slot pada hari ini. Itulah pertanyaan dalam kubur. Ia berkenaan dengan apa yang terjadi kepada jenazah mayat bila mereka dimasukkan ke dalam kubur. Menurut keterangan yang sahih, bila mayat telah ditanam dan orang yang menghantarnya telah kembali pulang, maka rohnya tuan-tuan kembali ke jasadnya. Ya? Allah pulangkan balik roh ke jasadnya dan didengar bunyi telapak kaki atau bunyi kasut orang yang kembali. Sesungguh sesudahnya roh kembali, barulah didatangi dua malaikat menanyakan soal-soal yang bersangkut dengan agama. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, bahawa kedua malaikat itu bernama Malaikat Munkar dan Nakir. Hadis sahih tuan-tuan yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari juga Al-Imam Muslim. Hanya kita nak baca hadis ni tuan-tuan sebentar lagi. Cuma sebelum dibacakan hadis ini, ya, perlulah kita ingat bahawa sebelum ni kan kita ada golongan yang menolak tentang soalan-soalan dalam kubur, azab-azab kubur, apa yang berlaku dalam kubur. Dia kata benda ni apa, hadisnya dhaif dan seumpamanya. Sedangkan tuan-tuan, hadis yang menceritakan tentang benda ni tuan-tuan adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan Al-Imam Muslim. Jadi kita pernah digemparkan suatu ketika dulu, ada penulis tulis dalam surat khabar. Ya, dia bukan orang Malaysia. Ya, mungkinlah tuan-tuan, dia tak tahulah apa benda dia nak cari di tanah air kita ni, menimbulkan apa fitnah yang seumpama ini, mengatakan tak ada soal-soal dalam kubur, tak ada azab-azab kubur, tak tahulah apa ya niat dia. Jadi tuan-tuan, jenis manusia gini kita boleh pegang ya. Kalau kita belum jumpa lagi hadis, jangan kabur hadis tu tak ada. Ya, jadi tuan-tuan macam Allah, mungkin dia jumpa hadis-hadis hak palsu, hadis-hadis dhaif saja, hadis-hadis sahih dia tak jumpa lagi. Jadi kita baca ke tuan-tuan hadis dia. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu anna la yasma'u qara'ani 'alayhi ya'tihi malakani fayaqudani fayaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul. فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدى لك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا وأما الكافر والمنافق فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. Hadis rawahu al-Bukhari wa Muslim. Daripada Anas radhiyallahu anhu, dia telah berkata bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya manusia itu bila telah diletakkan dalam kuburnya dan kawan

menengoklah ke tempat engkau yang sedia di neraka. Sungguh telah diganti Allah untuk engkau tempat itu dengan syurga. Maka ia pun melihat keduanya semua. Dan ada pun orang yang kafir dan munafik. Maka dikatakan kepadanya, apakah yang pernah engkau katakan pada orang ini? Ia pun berkata, aku tidak tahu sama sekali. Pernah aku berkata menurut yang dikatakan oleh orang-orang. Lalu dikatakan kepadanya, engkau tidak tahu dan engkau tidak pernah membaca. Sampai itu dipukulnya kepadanya orang itu dengan tongkat daripada besi. Dengan sekali pukulan dia pun berteriak. Dengan satu teriakan didengar oleh orang-orang yang sekitar, mana makhluk yang bernyawa selain daripada bangsa jin dan manusia. Inilah tuan-tuan rahmati Allah sekalian, hadis sahih ini daripada Al-Imam Bukhari juga Al-Imam Muslim, nak cerita tentang dua keadaan manusia mukmin dan juga keadaan manusia yang kafir dan munafik bila mereka disoal dalam kubur, dan apa yang akan mereka dapat ia berdasarkan pada apa yang mereka telah lakukan di atas muka dunia, tuan-tuan. Jadi bagi orang yang beriman tentang wujudnya ya, perkara ini dia akan percaya. Sebab sumber yang diambil adalah daripada hadis, hadis sahih. Maka tolaklah tuan-tuan, tinggalkanlah kepercayaan terhadap pendapat-pendapat mengatakan bahawa azab kubur ni tak wujud, ya, soal kubur ni tidak wujud. Sebab ini sebenarnya lah orang-orang ya, ia cuba mencari kepentingan dunia, ia cuba memperanda kaum Islam dengan melemparkan fitnah-fitnah, dengan melemparkan hujah-hujah yang lemah lagi palsu. Ya tuan-tuan rahmati Allah sekalian, moga-moga hadis yang kita baca ini memberi peringatan kepada kita tentang sesungguhnya azab kubur itu, soal dalam kubur itu adalah perkara yang benar-benar wujud dan realiti, disokong oleh hadis yang sahih dan diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari juga Al-Imam Muslim. Itu tuan-tuan rahmati Allah sekalian, dalam bab memuji jenazah. Mana tuan-tuan nampak Islam ni punya lah bagus. Ya, orang hidup kita kena puji. Orang dah meninggal apa kita kena puji juga. Kadang-kadang kita bila orang meninggal kita puji. Ya, tapi orang hidup tak puji, ataupun masih hidup kita puji tapi masih meninggal ya kita kutuk pula. Biarnya mampu lah contohnya. Biarnya mati sebagai contohnya. Ya, lama sangat dah hidup. Banyak nak buat apa, buat jahatnya. Jadi tuan-tuan, ya, bagaimana adab kita sebagai seorang Muslim yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil satu bab tuan-tuan, ya, dalam bab memuji jenazah ini tuan-tuan, dan juga kebaikan yang dapat oleh jenazah ini dalam kes contohnya yang kita nak bincang dalam bab pertama ni ialah tentang anak dagang ya, yang meninggal di perantauan. Kita ambil satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula idza mata bighairi maulidihi qisa lahum min maulidihi ila munqati'i atharihi fil jannah. Daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang lelaki itu bila dia mati di luar tanah kelahirannya, mana dia mati di rantau orang, diumpamakan baginya dari negeri tempat kelahirannya dia pergi ke perantauan orang itu tempat dia menghembuskan nafas terakhirnya, seperti dia masuk ke dalam syurga. Ya tuan-tuan, maknanya bila seseorang meninggal ya, contohnya kita meninggal di tidak di kampung halaman kita ya, maka tuan-tuan ya, Nabi beritahu dini umpama ya, masuk ke dalam syurga. Jadi mana janganlah terkilan tuan-tuan, ada sesengah orang tu kalau kau meninggal besok ya, kok macam mana kali pun bawa lah kubur lah ke berbalik kampung ya, kalau sampai menyusahkan waris kan tuan-tuan ke tak molek. Tak kira lah tuan-tuan di mana kita meninggal ya, semolek-moleknya ya, dan sesenang-senang kita beri apa senang orang apa orang yang hidup ni murah ke ya, kalau dia boleh bawa balik kampung dengan cara mudah, ada ke apa kemudahan ya, tak ada masalah. Tapi kalau agak-agak susah tak apalah ya, reda lah masa hidup nanti ya, masa kita hidup ni di mana kita akan ke bumi bila kita meninggal nanti, tempat orang ke, tak ada masalah ya, sebab Nabi ada dah sebut dah tuan-tuan masalah ini dalam hadis kita baca sebentar tadi. Dan bila jenazah telah terbujur, maka disunatkanlah kita menyanjung ya, memuji-muji mayat ni dan mengatakan ucapan-ucapan yang baik terhadap jenazah ni ya, terutama sekali kita mohon doa kebaikan untuk dia, keampunan untuk dia, kerana ketika itu ya, malaikat mengaminkan doa kita ya, untuk jenazah. Sebenarnya dalam sebuah hadis an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hadartumul marid aw al mayyit فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون رواه مسلم. Hadis sahih ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Daripada Ummi Salamah, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila kamu menghadapi orang sakit ya, pergi kunjung ke orang sakit ataupun orang dah meninggal ya, mengingi jenazah, maka sebutlah olehmu ucapan khaira, mana kebaikan yang baik-baik, kerana sesungguhnya malaikat mengaminkan segala yang kamu katakan itu. Jadi tuan-tuan, ya, sekurang-kurangnya bila kita sampai tengok jenazah, sebut ya Allah, mudah-mudahan masuk syurga lah hendaknya saudara ku ini ya, dan pelahirlah dia daripada azab kubur dan azab neraka. Jadi kita doa tuan-tuan untuk jenazah, ucap yang baik-baik, ya Allah, ya, permudahkanlah urusan jenazah ini. Biasa kan tuan-tuan, bila lepas kita semayang jenazah, Tok Imam kadang-kadang dipaling pada

0: pada makmum. Apa yang diucapkan pada jenazah ini? Ya, kebajikan. Apa diucapkan kepada jenazah ini? Kebajikan. Apa diucapkan kepada jenazah ini? Kebaikan. Ya, maksud dia bukan itu je, tuan-tuan. Ya, kita orang Melayu ni kadang-kadang kita tengok ya, makna hadis tu faqulu khairan, bukan sebut kebaikan begitu. Maknanya di sini ialah ya, di samping disebut kebaikan, kebajikan, kita hendaklah ya doakan ya Allah, moga-moga saudaraku ni mati dalam keadaan beriman. Yang baik-baik mana? Mati beriman, dalam kubur dapat nikmat. Begitu yang dirahmati Allah sekalian. Kadang-kadang sesengah orang tak tahu kujung pangkat, dia duduk soh belakang kali. Apa yang diucapkan pada jenazah ni? Kebaikan. Tapi dia tak dengar. Dia sebut sarap hujung aja. Dia tak tahu kubur butirnya. Jadi eloklah kita belajar, tuan-tuan. Ya, jadi janganlah kita anggap benda ni tidak sunnah, tidak apa. Jadi bila kita belajar dan dengar hadisnya, tahulah kita, tuan-tuan, bahawa ini adalah perbuatan ya, yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita dan kita amalkan bersama.
1: Maka hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah ni, tuan-tuan, ya, maka kita ambil ni hukum ya, haram meratapi mayat. Meratak ni ertinya, tuan-tuan, hak jenis menyebut-nyebut tentang kebaikan si mati ya, sambil tu apa, macam orang lara lah, tuan-tuan, mengempang-empang diri, guling-guling, menangis, meraung, ngoyok-ngoyok baju, menarik-narik apa rambut, seolah-olah dia dah kecewa dan putus asa, hilang tempat bergantung, patah dahan tempat apa, tempat berpaut ya, putus tali, putus harapan, hilang anak kesayangan, hilang kekasih hati. Banyak lagi ya ayat-ayat ya yang ditujukan untuk memuja ya pada mayat ini. Perbuatan ini nampakkan ratap ya, hukumnya haram, tuan-tuan. Berdosalah sesiapa yang meratapi mayat ya, dengan cara hok begini. Kerana meratap itu berarti telah menyiksa dirinya dan juga si mati di dalam kubur. Sebagaimana ada keterangan mengatakan An Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mayyit yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaih. Hadis rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Daripada Ibn Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata telah bersabda Nabi SAW mayat itu diseksa dalam kuburnya kerana dia diratapi. Hadis riwayat oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Kerana perbuatan ini, tuan-tuan, adalah juga perbuatan jahiliah dan bukan sunnah daripada Nabi SAW. Kita ambil lagi sebuah hadis yang sahih daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW laisa minna man daraba al-khudud wa shaqqa al-juyub wa da'a bid'a al-jahiliyah. Hadis rawahu al-Bukhari wa Muslim. Daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata bersabda Rasulullah SAW bukanlah masuk ya, termasuk dalam umat kami, dalam umatku, kata Nabi, orang yang memukul-mukul pipi dia dan orang yang merobek-robek baju di dadanya. Maknanya Nabi beritahu bukanlah masuk dalam umat kami. Ha, tuan-tuan, Nabi tak ngaku bukan cara dia. Ya, orang yang memukul-mukul pipi. Ya, asal nak menangis, apa-apa asal dia berlaku kematian benda. Ya, menangis-nangis, meratak-ratak sampai ke kubur. Start daripada jenazah tu ada di rumah depan mata dia. Ya, masa orang mandi, masa orang kapai, masa nak keluar pada rumah, menerpa tu, tuan-tuan. Bila serekuk dalam keranda. Ya, menangis-nangis, merau-rau. Bila orang nak bubuh dalam liang lahat, jangan ada bubuh dalam liang lahat. Jangan ada tanah, jangan ada kambuh. Ha, ni tuan-tuan. Gini menangis-nangis, gini merobek-robek baju dada, berdendang-dendang dengan yang ratapan jahiliah. Jadi tuan-tuan, Nabi tak ngaku bukan cara dia. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, ada pun balasannya bagi orang buat begini. Selain daripada hukumnya haram, tuan-tuan, orang ini kalau dia tak bertaubat daripada kesalahan, maka di hari kiamat nanti dia akan dipakaikan selendang daripada api neraka oleh Allah. Kenapa, tuan-tuan, dijelaskan oleh Nabi SAW an Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. Hadis rawahu Muslim. Daripada Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata telah bersabda Nabi SAW bahawa perempuan-perempuan yang meratap itu bila ia tak bertaubat sebelum mati, di hari kiamat nanti dia akan ditegakkan sedangkan di pundaknya ya, dipakaikan selendang daripada api neraka dan baju besi daripada karat-karat besi api neraka. Hadis riwayat oleh Al-Imam Muslim. Maka tuan-tuan, na'udzubillah ya, pada kaum wanita, tuan-tuan, termasuk orang lelaki jugalah, ya, janganlah kita melakukan perkara ini demikian. Tapi kalau sekadar menangis biasa-biasa, tidak dilarang dan tidak mengapa, sebagai tanda sayang kita pada jenazah ini, fitrah manusia. Sebenarnya ada keterangan menyatakan bahawa daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala tasma'una inna Allah la yu'adzibu bidam'il 'ain wala bi khuzlil qalbi walakin yu'adzibu bihadha aw yurhamu wa ashara ila lisani. Hadis rawahu al-Imam Bukhari wal Imam Muslim. Daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidakkah kamu dengar bahawa Allah tidak menyeksa dengan titisan air mata, dan tidak pula dengan kerisauan hati, dengan kecewaan hati, akan tetapi dia menyeksa dengan ini, atau ia menyayangi dengan ini. Nabi menunjuk ke pada lidah dia. Kalau sekadar menitihkan mata menengi, ia menangis sedu-sedu, ya hati kita rasa sedih, tak mengapa. Ya, tapi lidah ni Nabi nak, nak, nak, nak apa, Nabi kata nak jaga. Ha, jangan kita menyumpah-nyumpah menyerah Allah Tuhan, Allah Tuhan. Ya, ngapa lo ambil ya, laki kau ni contohnya, ngapa lo ambil anak kau ni. Ha, jadi tuan-tuan, jangan kita buat perkara-perkara demikian. Sebab apa? Lidah ni lah ya, dikelas sebagai niyah ni tadi ya, anak ayah ni tadi ya, inilah orang-orang yang dilarang oleh Nabi ya. Tapi kalau kita sedih biasa, diulang balik ya, tak mengapa, jangan tak menangis pula ya. Oh, dia tu ya, mengalah ke tak ada perasaan tak. Biasa kalau kita menangis tu tak ada mengapa. Sekarang itu saja tuan-tuan, insyaAllah kita akan sambung lagi bicara dalam surah yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Radio Malaysia Pahang FM.

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan bersama-sama dengan saya Reef di waktu ini. Dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan meluangkan masa yang berharga bersama dengan keluarga. Jadi luangkan masa berharga bersama keluarga bukan sekadar meluangkan masa, ia adalah pelaburan emosi yang memberi kebahagiaan jangka panjang. Dan pastinya dalam kesibukan harian, momen kecil bersama keluarga sebenarnya paling bermakna. Jadi antara aktiviti mudah yang boleh kita lakukan adalah antaranya berkelah di taman ataupun pantai, makan malam bersama tanpa gangguan telefon pintar, bermain permainan seperti board game ataupun kad, dan juga mungkin boleh jalan di waktu petang, berjalan-jalan di waktu petang sambil berbual santai. Kenapa sebenarnya kita perlu untuk sekurang-kurangnya ada masa bersama dengan keluarga ini? Kerana ia menguatkan hubungan kasih sayang, mengurangkan stres dan juga tekanan, juga mewujudkan kenangan indah untuk dikenang dan memberi sokongan emosi antara satu sama lain. Kadang-kadang bukan berapa lama masa yang kita ada, tetapi bagaimana kita menghargai setiap detik bersama dengan mereka. InsyaAllah, jadi mungkin kita boleh gunakan ataupun cari ruang dan juga waktu yang terbaik untuk luangkan masa bersama dengan keluarga. Jadi terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Dengarkan Pahang FM di Bukit Ibam.
1: Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di...
0: Muazzam Shah,

0: 87.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud didaki Rasul dan...
0: Jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Percaya padaku, percaya cinta.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: teruskan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam. Aku menafaskan
1: kata bicara hati. Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.
0: Bersama Pak Mai FM, satu pilihan. Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pak FM, bersama DJ Reef.
2: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami, Pak FM. Satu pilihan bersama-sama dengan saya, Reef, di waktu ini. Dan pastinya ada di antara kita kadangkala ataupun ada beberapa ketika kita ni seperti dilanda sesuatu yang menyebabkan kita rasa kita ni adalah orang yang kalah, orang yang tertindas, orang yang berada di bawah. Okay, jadi sebenarnya jangan cepat mengalah. Kerana ia bukan sekadar kata-kata, ia adalah sikap yang membezakan antara orang yang berhenti dan orang yang berjaya. Setiap cabaran datang untuk menguji, bukan menghentikan. Kegagalan bukan penamat, tapi langkah pertama menuju kejayaan. Orang yang berjaya bukan orang yang tak pernah jatuh, tapi yang tak pernah berhenti bangun. Ingat, kembali kepada tujuan asal, fokus kepada kemajuan kecil, bukan kesempurnaan, dan kelilingi diri dengan orang yang positif dan rehat bila perlu. Tapi jangan berhenti. Terus langkah, walaupun perlahan. Yang penting, jangan berhenti. InsyaAllah. Jadi terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pang FM Satu Pilihan bersama-sama dengan saya Reef ketika ini. Baiklah, saya nak berkongsi dengan anda, setiap kita wajib bersyukur atas segala nikmat yang Allah kurniakan, dan salah satu cara untuk kita sentiasa mensyukuri setiap nikmat yang Allah kurniakan adalah dengan sentiasa melihat orang yang lebih rendah daripada kita dalam perkara yang berkaitan dengan nikmat dunia seperti tubuh badan yang menarik dan sihat, pemilikan harta dan juga pangkat. Jadi bermula hari ini, jom kita amalkan setiap hari dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala yang kita miliki, InsyaAllah. Baiklah, sebagai panduan serta pemakluman kita bersama untuk hari ini, InsyaAllah masa waktu sembahyang Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 7.20 malam. Terus setia bersama kami, Pahang FM, Satu Pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya iman boleh menjadi lusuh di dalam jiwa sebahagian dari kamu sebagaimana lusuhnya pakaian. Maka mohonlah kepada Allah agar diperbaharui iman di dalam hati kamu. Saudara sidang pendengar dirahmati Allah, Nabi juga bersabda, hendaklah kamu memperbaharui iman kamu. Ditanya oleh sahabat, bagaimana nak memperbaharui iman? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dengan memperbanyakkan menyebut zikir la ilaha illallah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Maka jom kita amalkan zikir la ilaha illallah untuk renew iman kita. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang yang sentiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Ahmad Burhanuddin Abdul Aziz. Beliau akan membacakan dari surah Al-Furqan ayat 1 hingga ayat 26.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

فقد جاءوا ظلما وزورا.

نورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن

Alhamdulillah, terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pang FM. Masih lagi ditemani saya Reef untuk Zon Nurani edisi hari ini. Dan insyaAllah seperti biasa nanti kita akan bersama-sama mengikuti ruangan tazkirah untuk hari ini. Dan kemudian tepat pukul 8 malam khabar ringkas akan menyusul. Jadi terus setia bersama dengan kami Pang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Tazkirah bersama-sama dengan Ustaz Abdul Hafiz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'uzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil hadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wa daulah syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'un bi ihsani ila yaumiddin. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Tuan-tuan sila pendengar yang dirahmati Allah, walaupun di mana kita berada, moga-moga kita berada dalam keadaan yang sihat dan bahagia di samping keluarga yang tersayang. InsyaAllah kita sambung pada hari ini untuk jadi manusia yang terbaik. Konsep yang keempat ingin saya kongsikan pada hari ini kepada sedia pendengar sekalian. Jadilah suami yang terbaik untuk keluarganya. Wahai para-para suami yang berada di luar sana, saya bertugas di Mahkamah Syariah Pekan, yang mana rata-rata menerima banyak aduan berkaitan dengan suami yang dayus ataupun suami yang kaki pukul. Kadang-kadang isteri datang mengadu, dia kata suami saya buat saya macam binatang Ustaz. Kadang-kadang isteri datang mengadu, suami saya buat saya ni tempat hanya sekadar jadi isteri, sekadar sebagai pelacur tuan-tuan. Tapi hari ini ramai juga isteri datang mengadu bahawa suami jadikan isteri ini sebagai hamba. Apa kehendak suami kena isteri turuti. Jadi itu yang sering kali isteri keluhkan, sikap suami yang tidak faham bagaimana tanggungjawab suami sebenarnya. Daripada Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, yakni suami, adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku ialah yang paling baik terhadap keluarga ku. Riwayat At-Tirmizi. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bila kita melihat kepada hadis ini, yang mana Nabi telah sebutkan manusia yang baik adalah yang terbaik untuk keluarganya, dan Rasulullah itu dah terbaik, dah adalah yang terbaik untuk keluarga dia, kita kena jadi suami yang terbaik untuk keluarga kita. Bila sebut pasal suami ni, suami ini adalah pemimpin keluarga. Bagaimana kita nak pandu, nak pimpin keluarga kita ke arah yang baik? Kita ada mempunyai dua jalan. Sama ada kita pimpin keluarga kita ke arah syurga Allah, ataupun kita pimpin keluarga kita ke arah neraka Allah. Tuan-tuan, para suami sekalian yang mendengar pada hari ini, saya ingin kongsikan bahawa kita hari ini menanggung dosa isteri dan anak-anak. Buktinya apa? Apabila kita di padang mahsyar kelak, dihisap segala amalan kita, pada ketika itu pastinya ayat yang terakhir ataupun hisap yang terakhir, Allah akan tanya, siapa yang kenal simpulan bin simpulan tolong bangun? Waktu itu siapa yang berdiri tuan-tuan? Yang berdiri adalah isteri dan anak-anak kita. Kenapa mereka berdiri? Kerana Allah akan beri ruang kepada mereka, wahai isteri dan anak-anak yang kenal simpulan bin simpulan, tuntutlah apa yang kamu nak tuntut kepada suami kamu. Datang isteri kita, mereka nak tuntut, mereka kata apa? Saya nak tuntut dengan suami saya sebab suami saya tidak menjalankan tanggungjawab dengan baik. Sebab suami saya tak pernah tegur saya tutup aurat. Suami saya tak pernah tegur saya semayang ataupun tidak. Suami saya tak pernah tegur saya puasa ataupun tidak. Dia tak pernah didik saya dalam agama. Lalu isteri berhak untuk menuntut pahala daripada suami, apa yang suami ada. Bahkan bila pahala dah tak ada, makanya isteri ada hak untuk memberikan dosa untuk ditanggung oleh suami. Begitu juga dengan anak. Anak akan tuntut dengan ayah. Ayah saya tak pernah tegur saya buat solat. Ayah saya tak pernah tegur saya keluar dengan lelaki, bercampur, bergaul dan sebagainya. Ayah saya tak pernah tegur dari sudut pemakaian saya, tutup aurat ataupun tidak. Ingat para suami sekalian, kita punya tanggungjawab yang besar. Pemimpin bukan hanya sekadar memimpin. Walaupun kita memimpin keluarga, tapi kita punya tanggungjawab yang sangat besar. Jangan sia-siakan setiap amalan yang kita lakukan di dunia ini. Bahkan pada hari ini, amalan yang kita lakukan, kita jadikan anak dan isteri kita antara orang yang menarik kita ke dalam syurga Allah, bukan menjadikan anak dan isteri kita orang yang mencampakkan kita ke dalam neraka Allah. Ingat para isteri dan anak-anak sekalian berada di luar sana, kalau jika kita sayangkan ayah kita, pastinya kita lakukan amalan-amalan yang terbaik yang mana Allah telah suruh kepada hambanya. Ikut segala suruhan Allah dan insya Allah kita tinggalkan selarangan Allah, mampu kita menarik ibu dan ayah kita masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah sebagai pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis ini, perkongsian ini, konsep yang keempat ini, untuk jadi insan yang terbaik, kita kena jadi suami yang terbaik untuk keluarga kita, jadi isteri yang terbaik untuk suami kita, jadi ibu dan ayah yang terbaik untuk anak kita. InsyaAllah kita akan kongsi pada hari esok. Jumpa lagi kita. Dengar, jangan ralik, berkongsilah, jangan menghukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami Pang FM. Masih lagi ditemani saya Reef untuk waktu ini, dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan darah tinggi ataupun hipertensi, yang mana darah tinggi antara penyakit tidak berjangkit NCD yang dianggap pembunuh senyap kerana tidak menunjukkan tanda-tanda awal. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Jalani pemeriksaan awal, dan sekiranya disahkan menghidap darah tinggi, ubahlah gaya hidup seperti makan secara sihat, bersenam setiap hari, dan kurang atau kawal pengambilan garam. Dan lakukan pemeriksaan darah tinggi, yang mana untuk menurunkan tekanan darah dan mengawal darah tinggi, amalkan cara hidup sihat, bersenam secara konsisten sekurang-kurangnya 3 kali seminggu, amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang, kurangkan garam dan lemak, dan makan ubat darah tinggi mengikut nasihat doktor. Antara komplikasi tekanan darah tinggi ini adalah penyakit jantung koronari, strok ataupun angin ahmar, dan kegagalan fungsi buah pinggang. Dan antara faktor risiko penyakit darah tinggi ini, berat badan berlebihan ataupun obes, umur semakin meningkat, merokok, tidak bersenam, stres atau tekanan. Jadi sama-samalah ya, untuk kita menghindari penyakit darah tinggi ataupun hipertensi ini. Jadi terus saja bersama dengan kami Pang FM, satu pilihan.

0: Mami,
1: Mak,
2: Umi,
3: Mama,
1: Bonda.
4: Walau apapun panggilan yang digunakan, anakmu ini sangat bersyukur dengan kehadiranmu.
0: Terima kasih kerana telah melahirkanku ke dunia ini. Terima kasih kerana telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang.
5: Dan terima kasih kerana sentiasa di sisiku, tak kira waktu susah mahupun senang, suka mahupun duka.
6: Setiap senyumanmu, tawamu, nasihatmu, pelukanmu membuatkan duniaku lebih indah dan bermakna.
7: Ibu, walau macam mana pun rupamu, walau banyaknya kekuranganmu di mata orang lain, tetapi di mata anakmu ini, engkaulah manusia luar biasa hebatnya.
8: Kasih dan sayangmu adalah anugerah. Setiap pengorbananmu adalah ibadah. Dan semua doamu itulah hadiah.

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia untuk menjadikan Pahang FM teman anda di mana juga anda berada. Kalau berada di sekitar Pahang Barat, boleh bersama-sama dengan kami dalam frekuensi 107.5. Baiklah, sebagai panduan serta pemakluman kita bersama, insyaAllah untuk hari ini masa waktu sembahyang Fardu Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 8.31 minit malam. Terus setia bersama dengan kami, Pahang FM. Satu pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya iman boleh menjadi lusuh di dalam jiwa sebahagian dari kamu sebagaimana lusuhnya pakaian. Maka mohonlah kepada Allah agar diperbaharui iman di dalam hati kamu. Saudara sidang pendengar dirahmati Allah, Nabi juga bersabda, hendaklah kamu memperbaharui iman kamu. Ditanya oleh sahabat, bagaimana nak memperbaharui iman? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dengan memperbanyakkan menyebut zikir la ilaha illallah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Maka jom kita amalkan zikir la ilaha illallah untuk renew iman kita. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang yang sentiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Jom kita istiqamah buat baik. Walaupun kadarnya sedikit, insyaAllah pastinya ganjaran yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Tangisan itu dari sebatang tamat.
2: Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan, ditemani saya Reef ketika ini. Dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan amalan sebelum tidur. Rasulullah SAW mengajarkan kita satu amalan penuh keberkatan sebelum melelapkan mata, iaitu mengamalkan membaca tiga kul, iaitu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Dan baginda meniupkan bacaan ke tapak tangan, lalu menyapukan ke seluruh tubuh bermula dari kepala hingga bahagian depan badan. Dilakukan sebanyak 3 kali setiap malam. Jadi amalan mudah tapi besar manfaatnya. Mari kita hidupkan sunnah ini dalam kehidupan seharian, insyaAllah. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami, Pahang FM, Satu Pilihan.

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pang FM Satu Pilihan. Dan nampaknya saya Reef dah pun sampai ke penghujung untuk temankan anda dalam Zon Nurani bagi edisi hari ini. Macam biasa, nanti tepat pukul 9 malam kita akan ikuti utama 9 malam dan hari ini dalam sejarah. Kemudian untuk Zon Inspirasi, bagi 3 jam terakhir siaran hari ini anda akan bersama dengan rakan setugas yang lain pula. Jadi jangan lupa ajak ramai lagi orang-orang kita dengar Pang FM dan insyaAllah saya akan kembali bersiaran di waktu yang lain pula. Terus setia bersama dengan kami Pang FM. Assalamualaikum.

0: seorang wanita.
1: Itu saja. Itu saja.
2: Sayang, comel anak kita.
3: Lelaki ke perempuan bang?
2: Lelaki. Terima kasih sayang kerana lahirkan abang.
3: Sama-sama bang.
4: Cikgu, kenapa cikgu letak anak saya?
5: Ya, sakit ya.
4: Tengok ni, sampai berkesan tangan dia.
3: Anak Encik Rahmah didapati merokok dalam kawasan sekolah. Bukan dia je yang saya rotan. Kawan-kawan dia yang terlibat pun kena rotan juga.
4: Akil, betul ke Akil merokok?
5: Mana dia ya? Akil tak isap rokok pun. Ayah tak percayakan Akil ke?
4: Ayah percayakan Akil. Anak ayah ni kan baik. Cikgu, saya akan laporkan perbuatan cikgu ni di Pejabat Pendidikan.
3: Tapi Encik, saya sendiri nampak dia merokok.
4: Tak ada tapi-tapi. Saya sendiri tak pernah marah dan rotan anak saya. Berani ya cikgu sentuh anak saya.
5: Mak, Akil nak duit.
3: Mak tak ada duit, Akil.
5: Tipu, aku nak duit. Aku dah tak tahan ni. Kalau tak ada duit, bagi aku gelang mas ni. Bagi sekarang.
3: Akil, sakit nak. Ni gelang peninggalan arwah ayah.
5: Aku tak kira, kau bagi sekarang. Kalau tak, aku bunuh kau.
3: Jangan. Jangan nak.
6: Sayangkan anak berpada-pada, penawar yang boleh menjadi bisa. Dadah pembunuh nombor satu negara, perosak diri, masyarakat dan keluarga. Pahang FM, kami prihatin.

0: berita seterusnya. Persiapan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia setakat ini berjalan lancar dengan beberapa perkara berkaitan penganjuran masih dalam penelitian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mesyuarat penyelarasan sambutan Hari Kebangsaan akan diadakan esok, manakala mesyuarat bagi persiapan sambutan Hari Malaysia dijadualkan pada 24 Ogos secara dalam talian.
1: Semuanya nampaknya berjalan lancar. Cuma ada beberapa perkara yang kita akan teliti. Malam ambang merdeka di dua acara di Kuala Lumpur, dan kita nanti mungkin selepas mesyuarat pada esok hari, saya akan ada maklumat tambahan tentang acara-acara sisipan sempena Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia.
0: Datuk Seri Fahmi turut memaklumkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menghormati dan memasang jalur gemilang mengikut tata cara yang betul semakin meningkat. Berkaitan akta baru yang bakal menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971, Datuk Seri Fahmi menegaskan ia tidak boleh mempunyai sebarang elemen yang mengongkong dan menyekat pelajar.
1: Undang-undang sedia ada memang terpakai. Sekiranya berlaku apa-apa insiden, maka kekerasan ataupun yang bersifat jenayah, undang-undang dalam negara mencukupi untuk mengambil tindakan. Jadi tak perlu ada undang-undang tambahan untuk menzalimi, mengongkong golongan mahasiswa.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Dalam perkembangan sama, pemansuhan AUKU dilihat membuka lembaran baru demokrasi kampus. Pensyarah kanan UiTM Mujibu Abdul Muiz berkata, pemansuhan AUKU tidak seharusnya dianggap sebagai lesen untuk mahasiswa bertindak tanpa batas. Sebaliknya menjadi peluang membina budaya demokrasi kampus yang lebih matang.
2: Pemansuhan AUKU ini perlu difahami sebagai perluasan ruang demokrasi mahasiswa. Namun, ia bukan cek kosong yang memberikan mahasiswa kebebasan tanpa batas. Kita perlu mendidik mahasiswa bahawa kebebasan bersuara bukan saja bermaksud berani menyatakan pandangan, tapi juga bersedia mempertahankan fakta dan bertanggungjawab terhadap apa yang disampaikan.
0: Mujibu Abdul Muiz turut melihat pendekatan pengurusan universiti juga perlu berubah daripada berasaskan kawalan kepada pendekatan membimbing dengan peraturan yang jelas dan munasabah bagi memastikan kebebasan mahasiswa dapat dilaksanakan secara bertanggungjawab. Luar negara, taufan Lala membadai Hawaii dengan angin kencang hingga 90 batu sejam dan hujan lebat. Menurut agensi pengurusan kecemasan Hawaii, bencana itu menyebabkan banjir kilat, pokok tumbang dan penutupan jalan utama. Lebih 88,000 pengguna terputus bekalan elektrik dan gangguan dijangka berlarutan kerana cuaca berbahaya menjejaskan kerja pemulihan. Di Jepun, angka kerosakan akibat banjir terus meningkat susulan hujan lebat melanda wilayah Chiba di timur Tokyo. Kerajaan wilayah memaklumkan kira-kira 1,300 rumah dinaiki air, manakala 10 mangsa dilaporkan maut dan seorang lagi masih hilang. Bencana itu turut melumpuhkan rangkaian jalan raya dengan lebih 1,200 kenderaan terkandas dan ditinggalkan di laluan utama. Setakat ini, operasi menyelamat dan penilaian kerosakan penuh masih giat dijalankan. Sukan, atlet Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosli dan pelari Terengganu Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira masing-masing dinobatkan sebagai Raja dan Ratu Pecut Sukma Selangor 2026 selepas memenangi acara 100 meter lelaki dan wanita. Danish mengukuhkan statusnya sebagai Raja Pecut Sukma dengan catatan 10.27 saat. Izzatul Musfirah pula menembuskan kecikecewaan pada Sukma 2024 dengan catatan 11.73 saat. Sampaikan tajuk utama sekali lagi, usaha permudah urusan usahawan diperkiat, DAP kekal dalam kerajaan perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Syah Husaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sebagai anak muda, marilah kita menanamkan nilai integriti, pemikiran kritikal dan jati diri demi Malaysia tercinta. Kerana kita pelapis harapan negara.
1: Radio Malaysia, Pahang.

Okey, baik saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam Malaysia Madani. Bertemu kita lagi saudara di ruang udara Pang FM bagi edisi hari Ahad hari ini, 16 Ogos 2026, bersamaan 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Kalau tadi anda ditemani DJ Rif menerusi zona nurani, dan kini untuk 3 jam yang seterusnya dari 9 malam hinggalah ke 12 tengah malam, Ucup akan menemani anda dalam zon inspirasi. Malam ini Ucup menggantikan DJ Nash yang bertugas di Sukma Selangor. Jadi malam ni kita santai-santai sahaja bersama dengan Ucup malam ini. Jadi apa khabar anda semua? Diharapkan semuanya berada dalam keadaan yang sihat dan baik-baik aja ya. Ada yang baru balik dari kampung, atau ada yang baru selesai bercuti, atau mungkin ada yang baru sahaja sampai di rumah selepas sepanjang hari berjalan-jalan kan. Esok dah hari Isnin ni. Maksudnya cuti hujung minggu dah sampai ke penghujungnya. Jadi malam ni kena perlahan-perlahan lah tune mood tu. Okey, seperti biasa pada pukul 9.30 minit malam nanti kita akan ikuti info sukan. InsyaAllah kita akan bersama dengan DJ Nash dalam info sukan. Apa perkabaran Sukma yang anda dibawakan kepada kita? Nantikan saja 9.30 minit malam nanti. Jadi ke mana saja anda berada ketika ini, terus bersama dengan kami di Pahang FM Satu Pilihan. Bertemankan Ucup sehingga ke 12 tengah malam nanti.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
2: mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Lego.
2: Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam kepada anda. Info sukan untuk hari ini Ahad 16 Ogos 2026. Jadi untuk info sukan malam ini kita nak bersama dengan rakan setugas DJ Nashrik yang akan memberikan laporan kepada kita berkenaan dengan Sukma Selangor edisi ke-22. Jadi apakah info yang hendak disampaikan, kita terus saja bersama dengan DJ Nashrik. Silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali bersama dengan kami di PFM Satu Pilihan. Untuk hari ini info sukan bersama dengan Nash pastinya untuk Sukan Malaysia ke-22 Selangor 2026. Kali ini saya bawakan secara langsung untuk anda semua. Apa khabar semua, sihat ya? Ada perkabaran gembira pada hari ini. Pada sebelah pagi tadi kita dihadiahkan emas sulung melalui sukan pencak silat. Nanti saya kongsikan ya. Apapun, jom kita dengar sama-sama untuk info sukan malam ini. Baik, jom kita mulakan dengan keputusan yang terkini, yang mana untuk kontijen Pahang melalui sukan pencak silat, acara silat seni ganda putri yang mana berlangsung pada pagi tadi 9.15 pagi. Ini peringkat akhir berlangsung di Dewan Seri Sarjana Uniten melalui atlet kita Nur Haizatul Farhanis binti Nur Syed dan juga Nur Haizatul Fazira binti Nur Syed, adik-beradik, menghadiahkan emas pertama buat negeri Pahang yang mana telah menumpaskan wilayah persekutuan bagi acara silat seni ganda putri. Dan di seterusnya kita teruskan dengan olahraga lompat galah wanita yang mana berlangsung pada pagi tadi di Stadium UPM. Nursi atlet kita Nur Syahrina binti Jamizan menghadiahkan gangsa untuk Pahang. Dan seterusnya pula untuk sukan angkat berat, acara wanita 48 kg, menerusi atlet kita Nur Dania Nashihah binti Abdullah melangsung di Dewan Seri Cempaka MPKC menghadiahkan pingat gangsa dengan angkatan 130 kg, dan sekaligus berada di tempat ketiga bagi negeri Pahang bawa pulang pingat gangsa. Dan seterusnya pula untuk pencak silat, bagi acara silat tanding kategori 1 85 kg hingga 90 kg yang mana berlangsung di Dewan Seri Sarjana UTEN melalui atlet kita Syazwan Danish bin Syahrul Almi dan dengan membawa pulang kemenangan untuk negeri Pahang menewaskan wilayah persekutuan. Dan seterusnya pula bagi keputusan kontijen Pahang bagi sepak takraw berpasukan lelaki yang berlangsung di arena MBSJ Puchong, atlet kita yang mana bertemu dengan wilayah persekutuan menang 3-0. Dan seterusnya futsal wanita yang berlangsung bagi peringkat pusingan awal seri 5 sama bertemu dengan Pulau Pinang. Dan seterusnya pula kilauan emas Mas terus dihadiahkan oleh kontijen Pahang melalui sukan judo acara individu lelaki 90 kg yang mana berlangsung di International Convention Center Shah Alam. Mercy atlet kita Danish Mirza Nazrin menentang Pulau Pinang dan menghadiahkan pingat emas seterusnya. Dan untuk sukan petong pula bagi acara single wanita Pahang B yang mana menerusi atlet kita Nurul Zamrina Najwa binti Muhammad Zaki menentang Terengganu A, kita menang 13-7. Dan seterusnya bagi sukan petong acara single lelaki Pahang 2 Dan menerusi atlet kita Muhammad Mohaimin bin Muhammad Hafiz bertemu dengan Sabah 1, kita menang 13-8. Dan seterusnya pula untuk sukan longboard bagi acara wanita FAU peringkat kumpulan, menerusi atlet kita Nur Farisha, Wan Nur Syafiah, Siti Syafiah dan juga Khaira Kaisara menentang Melaka, kita menang dengan putusan 26-7. Dan seterusnya pula untuk pencak silat bagi

0: Arshad Danish bertemu dengan Sarawak, kita menang emas, membawa pulang emas untuk negeri Pahang. Dan seterusnya pula, untuk sukan catur bagi rapid individu wanita, pusingan kedua, di mana Pahang bertemu dengan Melaka, kita menang menerusi atlet kita Nur Bashirah Wafa. Dan seterusnya pula, bagi sukan catur, acara rapid individu wanita, pusingan kedua, menerusi atlet kita Aifa Afrina bertemu dengan Sarawak, kita menang 1-0. Dan seterusnya pula, pecak silat bagi acara silat tanding kategori C Puteri 55kg hingga 60kg bagi peringkat awal 1 langsung di Dewan Seri Sarjana Uniten, menerusi atlet kita Nurul Khairina binti Ahmad Syahrizal, kita menang ke atas Sabah 18-12. Dan untuk senarai ataupun kedudukan kutipan pingat bagi sukan Malaysia ke-22 Selangor 2026, yang mana di tangga teratas Selangor selaku tuan rumah dengan kutipan pingat 11 emas, 8 perak, 7 gangsa, diikuti Terengganu 9 emas, 15 perak, 5 gangsa, dan berada di tangga ke-7 iaitu Johor dengan 7 emas, 8 perak, 9 gangsa. Dan wilayah persekutuan berada di tangga ke-7, 7 emas, 8 perak, 7 gangsa. Sarawak berada di tangga ke-5, 6 emas, 4 perak, 11 gangsa. Diikuti Pulau Pinang berada di tangga ke-6 dengan kutipan pingat 5 emas, 4 perak, 10 gangsa. Manakala Perak berada di tangga ke-7 dengan kutipan pingat 4 emas, 3 perak, 7 gangsa. Kelantan berada di tangga ke-8 dengan kutipan pingat emas 4, Perak 2, gangsa 4. Sabah berada di tangga ke-9 dengan kutipan pingat 3 emas, 2 perak, 4 gangsa. Manakala Pahang berada di tangga ke-10 dengan kutipan pingat 3 emas, 1 perak, 6 gangsa. Menjadikan keseluruhan kutipan pingat untuk sepanjang Temasya Sukan Malaysia kali ini sebanyak 10 kutipan pingat. Dan kita doakan yang terbaik. Semoga masih lagi ada harapan dan sinar untuk kita meneruskan kutipan pingat emas agar mencapai sasaran kita sebanyak 35 kutipan pingat emas untuk kali ini. Dan sekarang masih lagi berlangsung antaranya sukan hoki bagi acara wanita untuk hari ini, dan kita doakan semoga berita gembira untuk kita seluruh warga negeri Pahang. Ayuh, sampaikan doa untuk anak-anak kita untuk terus bersemangat bagi Sukan Malaysia ke-22 Selangor 2026. Sampai sini dulu untuk info sukan pada malam ini. Terus bersama dengan rakan setugas dari Koti Utama Pahang FM.
1: Okey, terima kasih banyak-banyak Nash atas laporan yang telah dibawakan kepada kita untuk Sukma Selangor edisi ke-22 bagi tahun 2026. Jadi kepada anda terus bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Okey, Pahang FM, satu pilihan sudah pun menghampiri ke 9.42 malam ketika ini. Ini dia resam Pak Belalang dari Kristal.

0: Okey, itu dia Rosita dan juga Aju. Mengapa sukar melafazkan maaf? Perkataan maaf ni mungkin pendek dan mudah untuk diucapkan. Tetapi makna di sebaliknya begitu besar. Ada kalanya kita terlukakan hati orang lain tanpa kita sedari. Dan ada masanya ego membuatkan kita berat ya untuk mengakui kesilapan. Jadi jangan anggap ya meminta maaf itu sebagai tanda kita kalah. Sebaliknya ia menunjukkan kita berani ya mengaku kesilapan dan juga menghargai perasaan orang lain. Jika hari ini ada hati yang perlu kita damaikan, ucapkanlah maaf. Kerana satu perkataan kecil mungkin mampu memperbaiki sebuah hubungan. Okey, serapa menghampiri ke jam 10 malam ketika ini. Sempena dengan bulan kemerdekaan negara kita. Kemerdekaan ya bukan sekadar menandakan berakhirnya sebuah perjuangan, tetapi menjadi titik permulaan untuk kita terus membina, memajukan dan juga mempertahankan negara tercinta. Seperti pesan bapa kemerdekaan kita, Tuanku Abdul Rahman Putra Al-Haj, setiap daripada kita mempunyai peranan dan juga tanggungjawab untuk berbakti, mengembleng tenaga serta bersama-sama mempertahankan kedaulatan negara. Jadi semangat merdeka kita suburkan bersama. Itu sangat penting. Okey, terus bersama kami di Pahang FM Satu Pilihan.
1: Kita mungkin berbeza bangsa, agama dan kepercayaan. Namun, kita tetap bernaung di bawah satu bendera. Kibarkan jalur gemilang, hayati nilai kemerdekaan Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu Pilihan.

pelbagai hiburan, info serta rancangan menarik untuk menceriakan lagi hari anda. Hiburan terkini, hits dan retro pun ada. Segalanya ada di Pahang FM, satu pilihan.

0: Hangatkan malam anda bersama rancangan hiburan terbaik.
1: Tapi cintaku yang terbaik.
0: Hanya di Pahang FM.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Serapu menghampiri ke 10.04 minit malam ketika ini. Memasuki jam yang kedua, Ucup menemani anda dalam zon inspirasi di Pahang FM malam ini. Bagi edisi hari Ahad 16 Ogos 2026. Selamat malam diucapkan buat anda yang sedang beristirahat di rumah, yang mungkin sedang bersantai-santai bersama keluarga, dan tidak lupa juga buat anda yang masih lagi dalam perjalanan, sedang memandu menuju ke destinasi yang anda tuju. Mungkin dari Pahang nak balik ke ibu kota Kuala Lumpur setelah bercuti ataupun pulang ke kampung halaman kan. Ini masanya perjalanan anda pulang ke rumah masing-masing. Esok hari Isnin dah mula untuk kita bekerja. Jadi apapun, diharapkan anda selamat sampailah ke destinasi yang anda tujui. Pandu dengan cermat ya, jangan terburu-buru. Biar lambat asalkan selamat. Tak lupa juga yang mendengarkan Pang FM menerusi RTM Click. Terima kasih banyak-banyak. Untuk Wak Manan Skincan juga yang sedang mengikuti siaran Pang FM malam ini, terima kasih banyak-banyak Wak. Jadi ayuh, jom kita berhibur malam ini. Ini dia Amir Jahari, Hasrat. Untuk anda malam ini di Pang FM, satu pilihan.

0: Sedapnya kalau dapat yang gepuk.
1: Jom kita pergi beli.
0: Tak nak lah. Ish, mahal tau.
1: Apa yang mahalnya? Sekali-sekala kan?
2: Ish. Kita kan dah penat bekerja. Apa salahnya kalau sekali-sekala self-reward? Self-reward adalah tindakan memberi hadiah sebagai tanda kita hargai diri sendiri setelah penat bekerja. Kalau dengan diri sendiri pun kedekut, apatah lagi dengan orang lain. Hargai diri, utamakan kebahagiaan sendiri.

0: 哭。
1: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Okey, Astro pun 10.29 minit malam ketika ini. Masih lagi Ucup menemani anda dalam zon inspirasi di Pahang FM Satu Pilihan. Okey, adakah di kalangan anda yang menyambut hari lahir hari ini? Saya pasti ada di kalangan pendengar yang menyambut hari lahir hari ini. Jadi Ucup nak ucapkanlah selamat hari lahir kepada anda. Semoga dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan juga dipermudahkan segala urusan. Hari lahir ini ya merupakan antara hari yang istimewa dalam kehidupan kita. Ia bukan orang kata sekadar hari kita dilahirkan ke dunia, tetapi menjadi titik permulaan kepada sebuah perjalanan hidup yang penuh dengan cerita, cabaran, kenangan dan juga pengalaman. Dan untuk anda yang menyambut hari lahir hari ini, sekali lagi selamat hari lahir diucapkan kepada anda. Semoga hari ini ya menjadi permulaan kepada lebih banyak kebahagiaan pada hari-hari yang mendatang. Terus bersama dengan kami di Pahang FM Satu Pilihan, Ucup menemani anda dalam zon inspirasi.

Jangan lupa dengarkan Maca ke Kopi, sebuah rancangan buat bicara santai dengan topik-topik hangat yang akan mengguruharakan pagi anda. Luncur bersama Murai Pagi, Ana dan Harun setiap Isnin pukul 8.10 pagi hanya di Zon Aktif

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, Pahang FM satu pilihan menghampiri ke 10.47 minit malam ketiga ini. Selamat malam kepada anda. Mungkin yang sedang bertugas malam ini ataupun kepada peniaga-peniaga, buat abang-abang burger yang mendengarkan siaran Pahang FM, semoga jualan anda malam ini mencapai untung ya. Okey, seperti biasa 11 malam nanti kita akan dapat ikuti utama 11 malam dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Sementara itu kita dengarkan lagu dari Tajul, Hakim Rusli dan juga Afid Syazwan, Bintang.

Akta TH bakal dipinda pelihara amanah umat Islam. SDR Fasa 3 bantu ringankan kos sara hidup rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Pindaan terhadap Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 akan dilaksanakan bagi memastikan amanah umat Islam terus dipelihara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan berkata, pindaan itu merupakan antara langkah Kerajaan Madani dalam memperkukuh tata kelola dan memastikan setiap kelemahan institusi diperbetulkan dengan tegas. Katanya Kerajaan Madani di bawah pimpinan beliau akan terus memastikan pertumbuhan ekonomi diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik tanpa mengira latar belakang politik atau negeri. Sementara itu, jaminan keselamatan simpanan menjadi antara faktor utama Tabung Haji TH kekal relevan sebagai platform kewangan umat Islam, khususnya bagi mereka yang mahu membina simpanan secara berdisiplin sebelum beralih kepada instrumen pelaburan yang lebih berisiko. Pensyarah khas Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UiTM, Profesor Dr. Lenora Putit berkata, walaupun TH tidak terlepas daripada pelbagai isu semasa dan sering dibandingkan dengan instrumen pelaburan yang menawarkan pulangan lebih tinggi, pendeposit perlu melihat ia berdasarkan fungsi dan tahap keselamatan yang ditawarkan, bukan semata-mata kadar pulangan.
1: Walaupun ya, kalau kita tengok isu semasa ya berkaitan dengan tabung haji itu sangat panas, tetapi kita mesti ingat, walaupun macam mana pun isu yang melanda tabung haji ini, kita mesti ingat apa jua simpanan yang kita ada itu adalah dijamin 100% selamat. Sebab kita ada jaminan kerajaan untuk penyimpanan duit kita ini. So insyaAllah ya. Jadi kalau kita nak katakan, oh tabung haji tak relevan because of isu-isu ini, saya rasa itu tidak betul lah ya. Sebab any government of the day pun dia akan pastikan pulangan itu akan memihak kepada pendeposit ini.
0: Profesor Dr. Lenora Putih. Dalam pada itu, usaha kerajaan menstabilkan semula TH terus mendapat keyakinan para pendeposit yang melihat institusi itu kekal sebagai medium simpanan penting untuk keperluan ibadah dan masa hadapan. Ikuti reaksi pendeposit Ahmad Zikri Ani, Nurul Sakina, Nur Arzaili dan Nur Fadilah Mustafa Kamal.
2: Dan alhamdulillah, kita dapat tengok kerajaan boleh bagi sedikit sebanyak inisiatif daripada kerajaan sendiri untuk menyelesaikan masalah ini, sebab sampai sekarang pun kita sebagai pendeposit tabung haji sendiri dapat menikmati dividen-dividen yang telah diberikan kepada kita.
3: Saya rasa bagus sebab kita boleh gunakan untuk insyaAllah pergi haji atau umrah nanti, dan untuk juga kecemasan jika ada kecemasan. Dan ia bagus sebab setiap tahun dividennya meningkat dari masa ke semasa.
4: So kalau you tanya saya sendiri, pendapat saya sendiri, tak ada masalah. Bagi saya selamat, orang kata boleh teruskan. Because government macam mana pun memang dah ambil inisiatif. Bila ada satu kesilapan, orang kata government dah ambil tindak balas yang cepat.
0: Pengiktirafan tertinggi Kerajaan Arab Saudi menerusi Labbaitum Diamond Award bagi tahun 2025 dan 2026 mengukuhkan keyakinan terhadap TH mengekalkan standar tinggi dalam pengurusan jemaah haji Malaysia. Di Kelantan, rata-rata pendeposit menyambut baik pencapaian berkenaan. Ikuti reaksi pendeposit TH Tuan Fauzi Tuan Ismail, Rabiatul Adawiyah Muhammad dan Hasnida Ismail.
5: Saya pergi tahun 2018 mengerjakan haji. Saya terima berbagai servis untuk tabung haji lah terbaik lah. Dengan kedudukan hotel, dengan tempat ibadat tu tak jauh dekat. Dan dari segi makan pun okey. Servis tabung haji lah terbaik lah.
6: Sejak daripada awal penubuhannya lagi, kita tahu teras tabung haji adalah melindung kepada semua pengguna ataupun pendeposit. Jadi sangat bagus dengan strategi, dengan plan struktur dan pelaksanaannya juga amat bagus, dan saya harap perkara ini dikekalkan.
7: Setakat ini alhamdulillah memang yang terbaik lah. Dan memang kak pun buat potongan bulan-bulan untuk anak, tak daripada dia orang melahir sampai sekarang 5 orang anak. Kak memang sipir sini lah, memang buat potongan haji sekali, dah daftar untuk haji sekali.
0: Ini pula mengenai bantuan sumbangan tunai rahmah STR yang terus memberi kelegaan kepada penerima, khususnya golongan berpendapatan rendah, warga emas dan ibu tunggal dalam menghadapi peningkatan kos sara hidup. Ikuti reaksi Uzail Zawahir, Wan Iliana Wan Azmi dan Rabiah Ali.
8: Jadi dengan adanya program ni, saya dapat meringankan beban yang apa tanggung oleh rakyat lah. Pulau utama ialah macam apa, boleh beli beras, bawang dan yang lain-lain lagi lah, keperluan asas lah.
6: Bagi saya, ia banyak membantulah sebab saya sebagai ibu tunggal. So, benda tu memang banyak membantu saya untuk menyara dua orang anak saya. So, bantuan tu memang betul-betul menolong saya. Saya rasa memang perlu diteruskan dan kalau boleh kita tambahkan lagi macam ikan, ayam. So, keluarga perlukan benda-benda itulah untuk teruskan hidup.
7: Sebab sekarang barang semua mahal kan. Jadi, kami pula warga emas kan, tak ada pendapatan. Jadi, benda ni dapat membantulah. Kurang sikit ke, kata orang lebih kurang ke. Macam
0: tu lah. Persiapan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM setakat ini berjalan lancar. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, maklumat lanjut mengenai acara sisipan HKHM akan dimaklumkan selepas mesyuarat penyelarasan sambutan Hari Kebangsaan. Beliau turut memaklumkan setakat ini tiada aduan baru diterima berkaitan pemasangan jalur gemilang. Sekaligus menunjukkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menghormati dan memasang jalur gemilang mengikut tata cara yang betul semakin meningkat. Dalam perkembangan berkaitan, lebih 2,000 jalur gemilang diedarkan di sekitar Bandar Kuantan menerusi konvoi kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG dan Jabatan Penerangan Arena Penggerak Komuniti JAGO. Pengarah Japen Pahang, Rohani Cik berkata, konvoi 7 lokasi itu bertujuan menyemarakkan sambutan HKHM dan kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Kehadiran kenderaan interaktif JAGO yang dilengkapi skrin LED dan sistem siar raya khas dari Putrajaya turut membantu menarik perhatian serta mendekati masyarakat untuk bersama-sama mengibarkan bendera sepanjang bulan kebangsaan.
9: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, luar negara, hampir 1,000 gempa susulan direkodkan. Berikutan gempa bumi berukuran 7.7 magnitud yang melanda Pulau Flores, Indonesia. Angka korban meningkat kepada sekurang-kurangnya 53 orang, manakala ribuan penduduk masih berada di pusat pemindahan. Timbalan Pencegahan Agensi Pengurusan Bencana Negara Abdul Muhari berkata, gempa susulan yang berterusan, kebimbangan terhadap kediaman yang rosak serta trauma yang masih dirasai akibat gempa bumi dan tsunami Flores pada 1992 menyebabkan sebahagian penduduk memilih untuk terus berada di pusat pemindahan. Operasi penerbangan di lapangan terbang Catania, Sisli kembali normal selepas mengalami gangguan ketara akibat letusan Gunung Etna. Pengendali lapangan terbang SAC memaklumkan kira-kira 36% penerbangan dibatalkan antara 6 hingga 12 Ogos kerana abu gunung berapi, sambil menyifatkan kesannya terhadap infrastruktur lapangan terbang sebagai yang terburuk dalam tempoh 20 tahun. Bagaimanapun, SAC menyambung semula operasi selepas tahap amaran aktiviti gunung berapi diturunkan daripada merah kepada jingga. Sukan separuh akhir pertama Piala ASEAN 2026, Malaysia gagal mencuri peluang beraksi di laman sendiri apabila tewas 0-2 kepada Vietnam sebentar tadi. Skuad Harimau Melaya berdepan tugas sukar menjelang aksi separuh akhir kedua pada Rabu depan di tempat lawan. Akhir sekali, pemegang rekod kebangsaan 110 meter lari berpagar Muhammad Armin Zahril Abdul Latif mempertahankan pingat emas Sukma dengan aksi bertenaga mencatatkan 13.66 saat, sekaligus memadam rekod milik Ray Zamshah Wan Sofian yang dilakar pada edisi Sukma 2008. Armin Zahril sebelum ini mencipta rekod kebangsaan baru 13.63 saat pada kejohanan olahraga bawah 23 tahun Asia di Ordos, China bulan lalu. Sampaikan tajuk utama sekali lagi. Akta TH bakal dipinda, pelihara amanah umat Islam. STR Fasa 3 bantu ringankan kos sara hidup rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

0: Dengarkan malam anda bersama Zon Inspirasi. Kamu dan segala
1: hiburan malar segar sehingga jam 12 tengah malam.
2: Kau bertemu aku begini.
0: Satu-satunya pilihan anda pastinya Pahang FM.

Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam kepada anda semua. Di jam yang terakhir, Ucup menemani anda dalam zon inspirasi malam ini. Bagi edisi hari Ahad 16 Ogos 2026, bersamaan pada Rabiul Awal 1448 Hijrah. Baiklah, saudara, seperti biasa di jam yang terakhir ini, kita akan layan lagu-lagu hiburan malam sehinggalah tamat siaran Pahang FM pada pukul 12 tengah malam nanti. Jadi jom kita berhibur.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Okey, baiklah saudara, sampai di sini dahulu dapat ucapan temani anda menerusi zon inspirasi malam ini. Terima kasih ucapkan kepada anda semua yang sudi meluangkan masa menemani ucapan dari jam 9 malam tadi hinggalah ke saat ini. Dan ucapkan harapkan apa jua yang kita kongsikan dan lagu-lagu yang ucapkan mainkan malam ini sedikit sebanyak memberi inspirasi dan juga menambah semangat dan menjadikan malam anda lebih bermakna. Seperti biasa, 12 tengah malam nanti, siaran Pahang FM akan disambung siar ke Nasional FM. Dan anda akan dapat ikuti semula siaran Pahang FM pada esok hari bermula jam 6 pagi. Dan suara ucup akan menemani anda lagi pada hari esok, hari Isnin, menerusi zon persona. Jadi insyaAllah kita akan berjumpa lagi esok. Jadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Radio Malaysia.

Nirvana dengan Smell Light like Spirit memberikan hiburan untuk nasional yang berhantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ yang bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru. Hari Isnin 17 Ogos 2026, 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semua baik, semua sihat. Kalau sihat, alhamdulillah, syukur selalu. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Bagaimana kehidupan anda semalam? Berjalan dengan lancar semua? Kita juga mengharapkan hari baru Isnin hari ini, semoga ada sinar yang baru kepada mereka yang mungkin semalam berasa kecewa, berasa gagal. Tapi tak apa, jangan risau. Hari baru merupakan langkah yang baru. Ayuh kita mulakan langkah yang baru. Mudah-mudahan langkah ini akan memberikan 1000 keceriaan buat kita semua, insyaAllah ya. Untuk Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia menerusi RTM Click. Walau apa sahaja aplikasi yang anda gunakan untuk mendengarkan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda. Dah bersiap sedia belum? Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil untuk tengah malam ini sampai pukul 6 pagi sebagai geng-geng saya, geng-geng buruh hantu. Sediakan kopi O, sediakan teh O, sediakan biskut-biskut yang ada untuk sambil-sambil kita makan kudap-kudapan, sambil kita layan lagu-lagu terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya akan kongsikan kepada anda. Buat yang sedang bekerja pada waktu ini, selamat bekerja. Macam biasa, ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita. Mungkin ada kata yang ada yang kata tak semangat betul nak kerja hari ini. Jangan begitu. Kita kena terus berusaha. Kadang-kadang kita berusaha rasa letih kan. Jadi usah direnung letihnya berusaha, tapi renungkanlah manisnya sebuah kejayaan. InsyaAllah kejayaan milik anda kalau anda ikhlas dengan apa yang anda kerjakan. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda dengan hiburan berbagai rentak yang saya berikan sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil.

lagu dan lirik ciptaan Fuad. Himalaya dengan Junaidah 365. Di manakah Junaidah? Junaidah tengah lipat kain. Ada juga Junaidah tengah basuh baju. Okey. Ada juga Junaidah tengah buat kuih ni lah. Nak buat jualan awal pagi. Yalah, apa sahajanya Junaidah ya. Ada juga Junaidah yang insan bernama Junaidah nak tidur dah. Awal lagi, malam masih muda. 12.28 minit tengah malam. Jangan lupa lampirkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live detox seketika nanti ya. Anda bertepankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Arif, sampai pukul 6 pagi. Untuk tengah malam ini, setakat ini tiada amaran hujan yang dikeluarkan. Amaran ribut petir ataupun hujan lebat dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Alhamdulillah, banyak kawasan yang dilaporkan baik. Ada juga kawasan yang dilanda panas. Panas malam-malam pun berbahang kan. Kadang-kadang pasang kipas pun macam tak rasa je. Kena pasang penghawa dingin ataupun aircon. Tapi ada yang kata nanti bil tinggi pula, nak buat macam mana kan. Buat pemandu-pemandu se-Malaysia, hati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Tapi kena ingat bahawa kita semua bertanggungjawab atas jalan raya ya. Tanggungjawab ke atas keselamatan diri dan juga pengguna jalan raya yang lain. Buat mereka yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas semua, terus luncur sampai ke destinasi. Tapi jangan pula tekan minyak sambil berdiri. Kita nak mencari rezeki, bukan nak mencari maut. Saya juga doakan semoga mereka yang mencari rezeki agar mendapat rezeki yang diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Cik Burger dan juga rakan-rakan Noah, Fadli, Joa, Jali, Ajib dari Kelapa Sawit Johor. Wey, awal melompokkan diri bersama dengan saya. Dan Red, anak Anton dari Kudat Sabah, Biah-Biah dari Sadong Jaya, Semarahan, Sarawak, Razak Balangi, Abang Janji Gemas, Jamak Aloha, Ramlah Din, Abdul Jalil Tahir, Nodiana Nodin dari Miri Sarawak melaporkan diri. Intan Hamid juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Ita Chot, hadir dari Ipoh, Rohatun Atun, Syahputera Mesing Johor, Mami Zaidah, Abdul Karim Samad, Juhazmizi Abdullah dari Puchong, Muhammad Faizal Mustafa, JB, Dan Abdul Jalil Tawau, Princess Su, Lin Roslinda, Razak Balangi juga terus bersama-sama, Nenek Ani, Nur Isa, Masnia Sanawi, Aina Sofia dari Sibu Sarawak, Raja Tundur Tefilip Maling, Ila Enriquez. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terus beribu-ribu lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ini Ija dengan Kuda Hitam. Hitam-hitam si tampuk manggis, biarpun hitam janji abang manis. Tak gitu. Terus dengar Nasional Kiburhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Tuan, puan, abang, kakak, ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana? Di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti larit.

Rian merekodkan bacaan IPU 157 Samarahan pula 151 manakala di Selangor, di Johor Setia turut merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat iaitu 124. Sementara itu juga sebanyak 65 stesen di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap yang sederhana. Jadi tolonglah ya kepada anda semua, jangan buat pembakaran terbuka. Dikala kita memasuki El Nino, dijangka sampai hujung tahun ini. El Nino ni maksudnya kita akan terima taburan hujan yang sangat-sangat sedikit. Ada beberapa kawasan yang akan terima taburan hujan yang sangat sedikit. Jadi panas berpanjangan. Tolong jangan buat ataupun jangan lakukan pembakaran terbuka. Diharap sangat-sangat. Anda boleh didenda, boleh dipenjarakan kerana melakukan pembakaran terbuka yang menyebabkan kebakaran yang lebih besar. Widah dari salju dari Iskandar Putri. Ada Mi Kusinar. Mat Subuhi dari Sungai Petani, Kedah, Rama-Rama Butir, Pasir Putih, Kelantan. Putri Kota dari Kulim Kedah melaporkan diri. Layan sampai pagi. Metro Selatan juga terus bersama-sama. Dia katanya sambil kerja. Yang kerja teruskan kerja. Ada juga yang tengah mengantuk tu, baru masuk kerja dah mengantuk lah. Tak cukup tidur bang. Oh yelah, nak buat macam mana kan. Siang tadi ataupun siang semalam banyak aktiviti-aktiviti. Ada yang memenuhi jemputan perkahwinan dan sebagainya. Tapi walau macam mana pun, tanggungjawab yang telah pun diberikan kepada kita, kita kena laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mana lagi geng-geng buruhan tu? Laburkan diri anda bukan saja di Facebook rasmi, di Instagram, malah di live TikTok pada ketika ini. Terima kasih banyak-banyak geng-geng TikTok. Ada Zira Fira katanya, kasih mantap geng, buat apa manis, mantap. Kasih tapping-tapping light. Ida Khairi, White Butterfly, Zaidi 87. Ada kata Abang Tanker, pam-pam-pam. Kasih horn satu kali Abang Tanker. Abang-abang Lori kasih horn satu kali untuk saya. Alan Burger Geni Drive Pening juga turut hadir. Saya yang mana saya nampak, saya akan keudarakan namanya. Mawar juga memberikan salam. Yusran Zainal katanya dari JB nak ke Shah Alam. Abdul Razak Ramli juga melaporkan diri bersama dengan saya. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Oh iya, walaupun kita doakan semoga saudara Islam kita di Palestin akan terus diberikan kekuatan dan juga semangat dalam mempertahankan tanah air mereka. Palestin sangat dekat dengan kita kan. Sebab apa? Sebab Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama untuk umat Islam. Jadi ianya sangat dekat dengan kita. Dan kita doakan semoga mereka terus diberikan kekuatan daripada rejim Zionis yang pada saya semakin hari semakin melampau sebenarnya, menindas, bukan saja menindas lah, sangat-sangat kejam lah. Rokes dengan kekejaman. Kita terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhan tu di Nasional FM.

Bristol dengan penasaran membawa kita ke 12.43 minit tengah malam. Baik, semalam kita tengok ada tiga kawasan di dua negeri mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat. Dengan dua darinya di Sarawak. Kalau kita lihatkan di

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan senapang patah. Ramai yang hentak-hentak kepala. Dia sedang memandu pun tergoyang-goyang. Tapi jangan tekan minyak sambil berdiri. Lagu ini membawa kita ke 1.5 minit pagi untuk kita berada di jam yang kedua. Nasional Kian Buruh Hantu. Hari ini hari Isnin yang berbahagia tau. 17 Ogos 2026. Ramai yang menyambut hari lahir untuk 17 Ogos. Ramai. Jadi selamat hari lahir untuk anda. Seperti biasa, saya doakan semoga panjang usia ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan. Jangan sedih-sedih. Ada yang menyambut hari lahir dalam keadaan sedih tau. Jadi jangan sedih-sedih. Hari lahir kena sambut dengan gembira. Alhamdulillah, syukur selalu. Panjang usia. Ini pula bagi pengguna diesel sebab ada banyak permohonan subsidi bersasar ni kan. Jadi beberapa penambahbaikan pelaksanaan sistem bersubsidi diesel bersasar sedang diteliti sebenarnya dan bakal diumumkan oleh kerajaan dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lagi. Ini yang dijelaskan oleh Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Katanya langkah penambahbaikan itu merangkumi penyederhanaan proses permohonan, kelonggaran kriteria kelayakan bagi isu kenderaan sambung bayar dan juga pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Jadi setakat ini kalau dilihatkan di Sabah pula, kira-kira 120,000 pemilik kenderaan di Sabah layak memohon kuota berkenaan, namun hanya sekitar 49,000 telah pun membuat permohonan. Jadi beliau menggalakkan mereka yang layak supaya segera membuat permohonan selain mendapatkan bantuan di cawangan lembaga hasil dalam negeri, UTC serta stesen minyak yang terlibat. Jadi ini bagi mereka yang layak lah ya, untuk memohon pelaksanaan sistem subsidi diesel yang bersasar. Farid Abdullah, terima kasih hadir. DJ Double A, ini sahabat saya dari Langkawi FM tapi tak tidur lagi. Dia kata dia dah sampai konti dah. Ambil je lah siaran tu. Ambil je lah siaran tu. Terus bersiaran. Buat geng buruh hantu di Langkawi. Dia kata orang lahir bulan Ogos mesti handsome, kawan cakap lah. Tapi kawan saya cakap kalau bulan Julai lagi handsome, macam abang manis. Adalah handsome, manis pun banyak. Gitulah cerita dia. Nur Safa Maruah, kita ada Rohatun, Tiger Aini, Fikri 92, Ita Chan, ada Ismi Pau, IIPHY, Yong Izam laporkan diri bersama dengan saya, Jilong, Rosnani, Ajib 8189, Mochi Geleng, Cik Mas, Mar Pineng, Zuana, Putri Bongsu, Nolia Ramli, Nur Sirun dari Kangar Perlis, Su My Heart, ada Lia Lavender Girl, ada Aus Falan, Jaja Cute, Wan Iwan, Adrian Amin, Manda Izan, Black Ants, Junaida Ilyas juga turut hadir. Aci EJ, FX, Kayun, Zalina Zek, ada Joe, ada Wan Afif, Norizan Atan dari Bukit Batu, Kulai Johor, Azlan Abdul Wahid, Azmi Mi, EJ79, kata assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Mok Iti juga katanya selamat pagi semua. Jadi selamat pagi semua yang berada dekat dalam live TikTok tu. Kasih TP-TP like-nya, kasih turbo boleh tak? Harry dia kata pom-pom-pom. Oh, mantap ada darat. Alia Manja dari Kajang, Cik Zah, Jajah 83 hadir bang. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu hentak kepala kan. Kini tiba masanya, macam biasa waktu begini, kita buka warung joget kita menerusi lagu ini pula. Berbagai rentak saya bawakan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil.

paduan suara Udit Narayan bersama dengan pasangannya Alka Yanik menerusi lagu Hardil Jo Pia Kariga. Ini dalam filem Hardil Jo Pia Kariga, lakonan Preti Zinta, Salman Khan dan juga Rani Mukherjee. Cinta tiga segi tau. Filem ini dia suka dia, dia suka dia, tapi akhirnya salah seorang mengalah. Itu nasib baik Salman Khan yang menjadi hero-nya. Kalau Abang Manis Khan macam mana? Kalau cerita Abang Manis Khan mungkin cerita empat segi pula. Cinta empat segi. 1.27 minit pagi waktu ini. Ini sama pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih yang hadir. Pilot-pilot darat juga turut hadir melampurkan diri bersama-sama dengan saya. Nanti kita tengok siapa yang hadir bersama-sama dengan saya. Baik, dalam sistem pendidikan negara, pendidikan awal sebenarnya sangat-sangat penting tu untuk anak-anak kita, terutamanya mereka yang berada di taska, kan? Dan atas dasar itu juga Kementerian Kemajuan Desa dan juga Wilayah KKW akan terus memperkukuhkan transformasi pendidikan awal Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS melalui gabungan pembentukan nilai agama dan juga penguasaan teknologi selaras dengan keperluan generasi masa hadapan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan perubahan ekosistem pendidikan negara termasuklah penurunan umur permulaan persekolahan daripada 7 kepada 6 tahun menjadikan pendidikan awal melalui Taman Bimbingan Kanak-Kanak Tabika dan juga Taman Asuhan Kanak-Kanak Taska semakin penting. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan juga Wilayah mahu pendidikan KEMAS bergerak seiring dengan perkembangan teknologi termasuklah melalui perluasan pelaksanaan smart class dan juga penggunaan smart board di Tabika KEMAS. Ya. Itulah melentur bulu biarlah dari rebungnya. Bak kata orang-orang tua. Tapi itu memang betul. Meluntuh bulu memang biar dari rebungnya. Begitu juga kalau dalam mendidik anak-anak kita. Mendidik biarlah daripada mereka bermulanya tumbuh dewasa. Baru nak mula tumbuh dewasa kan. Daripada kanak-kanak kita didik mereka dengan perkara-perkara yang positif, perkara-perkara yang baik. InsyaAllah hasilnya di penghujungnya juga akan baik. Mudah-mudahan sama-sama kita doakan. Apa yang kita berikan, itu yang kita tuai, itu yang kita semai nanti. Okay, Sofia, selamat pagi Sofia. Selamat pagi Diamond 85, Nur Chomel. Kita ada Saidatina Ajira. Musang berbulu serigala. Dia kata pilot demam hari ini bang, lori parking. Tak apalah, dah demam nak buat macam mana demam. Bukannya kita nakkan sakit tak. Kadang-kadang badan perlu berehat. Itu tandanya signal, kata orang, kata Mak Saleh tu signal untuk kita berehat seketika. Selepas kita sepanjang tahun sebenarnya kita bekerja kan. Sufisha, kita ada Askit, Restoran Syafiq Ida, katanya dalam perjalanan ke Kuala Lumpur tengah naik bus express ni bang. Okey, minta pilot minta abang bus express tu buka National FM. Lalu Jalil Gerai Sati, mantap. Lina Danish, ada Nordin Niza, lady driver baru drop penumpang dekat Sungai Buloh katanya. Mantap. Remy 78, Monte Carlo Gang, Rainbow, Putri Lilin, Nur Julai, Kaja Gogo, Azmi Mi, Z1K, Fia, Funky Lia, Izora, Mesara. Ada Arman juga. Ini peronda lebur raya WCA ni. Selamat meronda Arman. Kirim salam kawan-kawan kita yang meronda tu. Cakap dengan dia, Abang Madi kirim salam. Jangan risau, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Kita ada Ketupat Balas juga. Shina Tasnim, Faiz Kusot, ada Nia Jumain Kromo, Asmadi, Yahya, Amina Ahmad, Shima Wati 77, Nisa Jerantut, Petron Jalan Kerek, Noliana Lia, Ramlan Amy dari Sabah, Princess Adele, Zarina Ina, Z86, Visa Riza, Bunga Kebangsaan. Terima kasih banyak-banyak lah yang hadir. Wawa Sharmiza juga terus hadir dari Segamat. Wawa Sharmiza, saya masih ingat nama Wawa Sharmiza. Nuras Elina Stagioni, MP3 School. Baik doh, apa manis katanya. Mantap.
Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Dan melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa apa dia? Ramai yang tak sabar nak menangis tapi bujuk katil. Ada yang katanya Abang-Abang Lori pun dah sediakan tisu banyak-banyak ni. Mantap. Tisu banyak-banyak. Yang tak cukup tisu, tuala pun tak apa. Kalau tuala kita boleh basuh kan, besok kita boleh pakai lagi. Alaplah air mata itu. Kita mulakan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, lagu-lagu kenangan anda. Mungkin ada lagu-lagu yang kita mengenangkan kita lelah dalam perjalanan hidup. Tapi percayalah, setiap lelah itu, setiap kesulitan itu, setiap kepayahan itu pasti ada berkatnya, pasti ada keberkahannya. Dan tiap ujian pasti ada jalan keluar. Jadi jangan berhenti berjuang. Jangan, lengkapi dengan doa. Semoga impian segera jadi kenyataan, insyaAllah. Lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu kenangan yang memberikan pengajaran dalam hidup kita. Pengajaran itulah menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Tapi percayalah, ada juga yang kecewa dalam hidup. Tapi jangan terlalu kecewa, ya. Jangan terlalu kecewa sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Ben Shah hadir, Sofia juga hadir. Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan Anwar, lirik oleh Azam Dungun. Persembahan Ziana Zin, Kasih Ku Pertahankan. Jadi anda pertahankanlah, pertahankanlah frekuensi anda sampai pukul 6 pagi untuk layan nasional game buruh hantu, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya.

sebuah lagu ciptaan Anmas, lirik oleh Norizan, Allahyarham Salim, bersama dengan lagunya Patah Ranting di Cermin Usia, membawa kita ke 1.58 minit pagi waktu ini. 2 minit lagi kita nak melangkah di jam yang ketiga. Masih kejap je masa berlalu kan. Betul, berjam sedik dah memasuki bulan, dah 17 Ogos. Tapi untuk azam tahun 2026 masih lagi belum dilaksanakan. Ada yang berazam dari awal tahun itu hari 1 Januari dia tanam azam, tapi masih lagi tak dilaksanakan. Kenapa tak dilaksanakan? Ada yang dah capai azamnya, tahniah buat anda yang dah capai. Yang belum capai itu, bila nak mula? Mulakan langkah pertama. Kerana 10,000 langkah itu bermulanya dengan langkah yang pertama. Kalau anda tak mula, macam mana nak capai azam tu? Ada yang katanya, bawa tahun depan lah bang. Saya dengar benda ni dah 10 tahun yang lepas. 10 tahun yang lepas, azam yang sama juga. Bawa tahun depan, tahun depan, tahun depan. Jadi bila nak mulakan? Ayuh, kita di bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Merdeka untuk tahun yang ke-69 tahun untuk negara kita Malaysia. Dan semestinya kemerdekaan bukan sekadar laungan merdeka saja tahu, tetapi lambang kebebasan dan juga pengorbanan pejuang-pejuang yang terdahulu. Marilah kita memupuk semangat, semangat patriotik dan juga mempertahankan kemerdekaan. Kemerdekaan adalah permulaan kepada usaha baru untuk membina negara berdaulat. Jadi jom kita kibarkan dan jalur gemilang demi kemakmuran dan juga keamanan bersama. Kita dah rasa aman, kita dah rasa makmur. Tugas kita mudah je sekarang ini. Satu rumah, satu jalur gemilang. Dan juga di kenderaan-kenderaan kita letakkan, di pejabat-pejabat, di premis perniagaan. Kita semarakkan bulan kebangsaan kita, bulan kemerdekaan yang ke-69 tahun untuk negara kita. CK Yap, dia kata hadir support bang. Mantap CK Yap. Pain Burger 7E Baling Kedah. Syarul Amirul Ismail Gulai ataupun DJ Isaac. Oh, sahabat saya. Lama tak jumpa DJ Isaac ni. Dan Nur Cahaya dari Perlis, ada Sofia, Linda Kitchen, Azhar, ada KK David. Dayah dari Pekan Pahang, mantap. Farhan Nadia, kita ada Amy, Syah Kamarudin, Ikram, Faizal JB, Man Kazuha, Nur Pineng, Yo Kalang, Trakas Jalanan, Ati Azuriati, Abang Kojek, Usuk Yusof, Ifa Mustafa, Saima Isa pun hadir, Liza Duazi pun ada. Lagi siapa lagi? Noraini 77, Zahari Rahim, Nakin of Smoking, Tainia Gaya, Am Razak, Rashdi, Yabang Khalifa, Mu'i Surina, Bunga April, Kak Ros Jali, Yusway MC baru terjaga dari tidur ni bang. Dia kata terdengar suara abang dalam tidur. Mantap Yus, suara saya pun boleh masuk dalam tidur anda. Jadi siapa-siapa yang berani tidur, anda akan dengarkan suara ini dalam mimpi anda. Zaini Omar, Pain, kita ada Suhana Angah, Mizi 85 juga terdor hadir, Aini 67, Faiz Peronda WCE, dia kata seru nama dia. Okey, saya dah seru nama peronda-peronda di WCE. Jadi meronda dengan sebaik-baiknya. DJ Rahmat Singapura, Singapura on. Rohani luncur terus. Okey, kita luncur terus ya. Nak menangis lagi? Pasti. Saya pasti. Geng-geng berhantu tak sabar nak menangis untuk lagu seterusnya. Okey, kita berhibur dengan lagu-lagu terbaik sehingga jam 6 pagi. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Hani MJ. Lontaran suara Niki Astria menerusi lagunya Samar Bayangan. Dan terus dengarkan Nasional Gibur Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Jui dan juga Azwi. Gersang dengan Masih Aku Terasa. 27 minit pagi. Ada yang tengah meronda-ronda lagi. Meronda-ronda ibu negara. Kita baru sampai Kuala Lumpur ni bang. Kita nak meronda-ronda. Duduk kampung, tengok pokok-pokok. Sampai Kuala Lumpur, tengok bangunan tinggi-tinggi kan. Nama dia Hutan Batu. Begitu juga dengan orang yang berada di Kuala Lumpur. Mereka sampai di Terengganu, mereka sampai di Pahang. Mereka sampai di Sarawak nak tengok keindahan alam pula kan. Begitulah sebaliknya. Apapun kita semarakkanlah cuti-cuti Malaysia dengan bercuti dalam negara kita. Banyak lagi tempat-tempat menarik dalam negara kita yang belum kita terokai sebenarnya. Betul. Selama hidup saya ini juga banyak lagi kawasan-kawasan ataupun tempat-tempat menarik di Malaysia yang belum sempat saya lawati, yang belum sempat saya pergi. Ada yang kata nak pergi luar negara. Apa yang dibanggakan sangat luar negara? Sedangkan tempat kita sendiri, pelancong-pelancong lebih suka datang ke Malaysia. Mereka daripada luar negara pun suka datang Malaysia tahu. Sebab aman, damai, makmur, sejahtera. Tempatnya menarik, cantik. Keindahan alam yang diciptakan oleh Allah SWT untuk Malaysia memang sangat-sangat menarik. Betul. Saya sendiri pun, saya suka pergi Sabah, Sarawak. Sebab saya suka flora dan fauna. Saya melihat keijauan tu terapi mata kan. Jadi kita sama-sama semarakkan tahun baru Malaysia. Tetapi kena ingat, kalau anda berada di pusat-pusat peranginan, jangan buang sampah merata-rata. Itu saya paling pantang tau. Kalau berlaku depan mata saya, saya ambil sampah tu, saya bagi balik. Nah bang, nah kakak, ini sampah awak, sila bawa balik ke rumah. Kalau tak nak bawa balik ke rumah, buang di tempat yang betul. Buang di tong sampah yang disediakan. Jadi tolong jaga kebersihan, kerana jaga kebersihan itu adalah hak kita bersama ya. Siapa-siapa yang nampak siapa yang bawa sampah tu, tolong ambil sampah tu bagi kat dia balik. Baik, semangat kemerdekaan perlu kita terapkan juga dalam kalangan generasi muda. Khususnya mahasiswa kita. Kita ada anak-anak yang sedang belajar dekat universiti-universiti kan. Dari kolej-kolej kita bagi tahu mereka, kibarkan jalur gemilang. Kenang semangat kemerdekaan. Kenang semangat perjuangan mereka yang terdahulu. Bukan sekadar sambutan saja, tetapi menerusi budaya ilmu, kecemerlangan, kesukarelawan, inovasi dan himat kepada masyarakat serta negara. Kita kena terapkan kepada mahasiswa kita. Sambutan kemerdekaan, bulan kemerdekaan, bukan hanya satu rutin tahunan, tetapi menjadi peringatan tentang harapan dan juga masa depan bersama yang perlu digalas oleh semua pihak, termasuklah warga kampus. Jadi warga kampus, anak-anak kita di kampus, ingat semangat kemerdekaan dalam konteks membebaskan minda, memerangi kejahilan, memperkasakan anak bangsa Malaysia melalui bidang pendidikan. Kucai, pam-pam-pam. Oh, mantap Abang Lori. Pilot-pilot darat, kalau nampak saya, mesti dia akan bagi horn satu kali. Jadi pilot darat yang sedang memandu pada waktu ini, bagi horn satu kali. Okey. Saya dengar. Mantap. Hazliza Baha, Marina, Dah 6979, Umiza, Azaz No. Kita ada siapa lagi yang melaporkan diri ya? Ada Ridwan, Izhan Syukur, ada EK, ada Azlan Nordin, ada AJ Mastura, Asna Idrus, Shimano Surf, Zainuddin Sa'ad, Bocil Pipi, Ina dari Melaka. Terima kasihlah Syarul Amirul yang tengah tepi-tepi like-nya. Miss Sarah pun tengah tepi-tepi like-nya. Kajar Gugu pun saya nampak. Baksu, thank you Shell, KBDT hadir layan GBH. Mantaplah semua. Saya memang cukup suka dengan geng-geng berhantu ni. Sangat-sangat sporting tau. Betul, setiap kali saya ke udara, ramai yang hadir, ramai yang datang, ramai yang menyokong. Tanda sokongan anda kepada kami di National FM. Sebab itulah National FM terus kekal relevan. Walaupun kami dah bersiaran 80 tahun, tetap menjadi pilihan di hati anda. Dina Yusof juga turut hadir.
Saya nampak tau siapa yang hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Ros Arifin, lirik oleh Dato' Afsah Hassan, Dato' Aisyah, dengan Kemaafan Dendam yang terindah. Kalau kita ada, kalau ada yang meminta maaf tu, maafkan je lah. Jangan disimpan dendam.

kemudian iklim dengan bukan niatku. Juga bukan niat saya lah, bukan niat saya untuk mengganggu tidur anda, tidak. Saya bersuara bukan untuk mengganggu tidur anda. Kalau ada yang terganggu tidurnya, maafkanlah saya. Saya ada di ruang udara Nasional FM, hadir untuk menghiburkan anda semua, untuk membawakan sebuah kenangan. Kenangan manis pahit mungkin untuk kita imbau, tapi kalau boleh kenangan manis saja yang kita kenang, kenangan pahit tu kita tolak ke tepi, ya. 2:57 minit pagi waktu ini. Baik, kita tahu semua, rakyat Malaysia tahu, negara kita ni kurangnya berlaku gempa bumi. Ada juga yang berlaku pada baru-baru ini di Segamat, kan? Tapi tak macam negara luar seperti Indonesia, negara jiran kita, Filipina, Jepun, yang sering dilanda gempa bumi. Tapi apapun, gempa bumi boleh berlaku bila-bila masa. Jadi jangan fikir kita selamat, jangan fikir Malaysia selamat. Sebab gempa ini boleh berlaku bila-bila masa, tanpa amaran, tanpa kita ketahui rahsia Allah. Jadi jangan panik, jangan terus berlari saat berlaku gempa bumi, ya. Ini saya bagi tahu awal-awal. Saya juga kena mengambil langkah bersiap sedia, bukan saja anda. Dan tindakannya betul boleh membantu melindungi diri dan juga orang sekeliling kita. Pertamanya, jangan panik. Okey, tunduk, berlindung dan juga bertahan. Jika memandu, berhenti di tempat yang selamat. Hentikan kenderaan di tepi jalan dengan selamat. Elakkan berhenti di bawah jambatan dan sebagainya, ataupun kabel elektrik, eh. Yang penting, siapa yang berada dalam bangunan, cari jalan keluar dengan cepatnya, dengan tenang, melalui laluan yang selamat. Jangan gunakan lift, jauh dari bangunan dan juga pesisir pantai. Berkumpul di tempat yang selamat. Itu antara langkah-langkah yang boleh diambil semasa dan juga selepas gegaran berhenti. Ya, kadang-kadang kita tak, kita fikir, tak apa, Malaysia selamat, tak ada gempa bumi. Jangan begitu. Rahsia Allah kita tak tahu. Rahsia Allah untuk menduga kita bila-bila masa saja. Jadi sebagai hambanya, kita harus bersiap sedia dengan ujian-ujian yang berlaku. Terima kasih Joe Gaban. Oi, Joe Gaban, eh. Ah, ni kalah Abang Manis ni. Adi Pontian, kita ada Mantoba, Master Rider, kita ada Aki, Syiham, Mariam, Azlina Mansur, 007, Miza dari Tol Bentong, Anak Pahlawan, Puteri Delisha, Yasin, Zazli, Zawati, Kasut Dah Buruk, Hamba Abadi, Yong Iza, ada juga Yong Leh, Zalina Tasip, Abih Farhan, Abang Burger kita. Oh, iyalah, betul lah. Siapa, peniaga-peniaga se-Malaysia, macam mana perniagaan anda hari ini? Kita lupa nak tanya peniaga-peniaga kita. Peniaga kedai makan, peniaga warung, restoran-restoran, semua. Terima kasih lah kerana terus bersama-sama. Abang-abang burger, peniaga-peniaga burger se-Malaysia, macam mana hari ini? Mudah-mudahan habis burgernya. Mudah-mudahan lah, ya. Tapi kalau tak habis tu, jangan marah-marah. Rezeki Allah kita tak tahu. Hari ni tak habis, esok habis, lusa habis, kan? Begitulah rezeki Allah ya untuk kita. Rezeki datang banyak ataupun sedikit, itu adalah ujian untuk kita. Banyak dia bagi pada kita, dia nak tengok bagaimana kita menyalurkannya kepada tempat yang betul ataupun tidak. Dia bagi sedikit, dia nak tengok kita bersyukur ataupun tidak. Tapi apapun yang paling penting, kita bersyukur selalu dengan rezekinya, ya. Sebab Zula juga turut hadir, Syazila, Mama Sofi, Mak Suna, ada Azhar, Andri Konfana dari Tawau Sabah. Oi, mantap semua. Hadir dengan tepi-tepi like-nya, kasih turbo. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu daripada komposernya Fauzi Marzuki, lontaran suara Ella, Ratu Rock Tanah Air kita. Ini lagu tahun 1990, Sepi Sekuntum Mawar Merah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kian Buruhan tu di Nasional FM. Luncur sampai pukul 6 pagi nanti.

sebuah lagu ciptaan Neng Ida Rahayu dan juga lirik oleh Jui Yukis dengan Siapa Yang Rampas Cintamu. 3.27 minit pagi waktu ini. Dalam tahajud untuk anda yang baru bangun. Mungkin ada yang baru bangun atau sedar dari tidur, mimpi yang indah. Bangun nak solat tahajud dan sebagainya, kan? Jadi selamatlah solat tahajud. Ada yang baru lepas, syukur alhamdulillah. Ada yang tengah menjamu selera waktu ini, selamat makan. Baru sampai rumah bang, baru balik kerja. Yalah, kerja malam, lepas tu overtime lagi. Cari duit lebih untuk keluarga. Tak apa, tak apa. Ikhlaskan kita dalam ikhlaskan diri dalam mencari rezeki itu, kan. Anggap saja buat kerja ni sebagai satu ibadah. Bila kita mencari rezeki itu adalah satu ibadah. Sebagaimana kita melakukan ibadah-ibadah yang lain, begitu juga dalam kita mencari rezeki. Supaya rezeki yang datang pada kita untuk diri kita dan keluarga kita adalah rezeki yang mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita cari dalam dunia adalah keberkatan. Banyak pun kalau tak berkat, tak ada maknanya. Betul. Nampak macam banyak je. Ui, banyak duit dia. Tapi tak berkat pun tak guna juga, kan? Tapi jangan lupalah. Jangan lupa dalam rezeki kita tu pastinya ada rezeki orang lain. Jangan lupa keluarkan zakat pendapatan, zakat perniagaan, zakat emas dan perak. Macam-macam zakat lagi yang boleh kita keluarkan. Bukan saja zakat fitrah dekat bulan puasa, kan. Ada orang fikir, alah zakat ni cuma zakat fitrah je. Jangan begitu. Kita simpan duit yang banyak dalam bank bertahun-tahun pun kena keluarkan zakat. Kita simpan emas dan perak pun kena keluarkan zakat. Sebab banyak kita simpan, banyak jugalah yang kita perlu keluarkan zakat. Pastinya duit itu, zakat yang anda keluarkan itu adalah untuk membantu golongan yang lebih memerlukan. Itu tanggungjawab kita hidup di dunia. Percayalah, semakin banyak anda mengeluarkan zakat, semakin banyak anda bersedekah, tidak akan miskin. Bukan cakap saya tau, saya tak cakap. Saya menyampaikan Allah yang berkata begitu. Allah yang berfirman. Jadi percaya pada Allah, maka kita akan selamat. Dia kepada mereka, jangan abaikan tanda amaran tau. Tanda amaran tentang jenayah dan sebagainya, tindakan cepat dan juga laporan awal membantu melindungi komuniti daripada ancaman keganasan. Jadi kita pilih keamanan, tolak keganasan. Kalau ada kita mengesan ancaman, hasutan keganasan ataupun situasi mencurigakan, kita segeralah hubungi talian 999. Abang-abang polis, kakak-kakak polis, semuanya bersiap sedia untuk membantu kita. Kalau kita tak laporkan tentang keganasan, kalau kita tak laporkan tentang jenayah, bagaimana polis nak membantu kita? Bila kita kata polis tak membuat kerja, nanti polis marah pula, kan. Tapi sebenarnya polis buat kerja tau. Jangan main-main. 24 jam sentiasa memantau jenayah. Ada juga yang kata polis tak buat kerja lah, macam-macam lagi. Sebab kita tak laporkan jenayah tu. Sebab kita takut nak laporkan jenayah. Kita takut bila kita laporkan, nanti penjenayah tu cari kita, kan, dendam dengan kita. Jangan begitu. Pihak berkuasa pun tahu nak melindungi diri anda. Jadi kalau anda laporkan, nama anda tu akan dirahsiakan. Yang penting kita sama-sama perangi jenayah yang ada. Sama-sama perangi masalah dadah di tempat kita, di komuniti kita. Sebab itu tanggungjawab kita dalam memerangi keganasan, dalam memelihara keamanan, itu tanggungjawab kita bersama. Dapat? Jadi jangan cakap polis tak buat kerja. Saya selalu dengar perkataan begitu. Polis bukan buat kerja. Jangan cakap begitu. Ada juga yang kata tentera bukan buat kerja. Sedap-sedap je dia cakap begitu, kan. Dia tak tahu bagaimana tugasan menjaga keselamatan dan juga keamanan negara. Berjuang, berkorban waktu dan tenaga, masa dan tenaga, tinggalkan keluarga demi memastikan keamanan dalam negara kita sentiasa terpelihara. Jejaka Humble, terima kasih hadir. Arif, pergi ada Angah Emma Zulaika Azurin, Jamila Ahmad Zu, Kai Korea, Kai dari Korea katanya. Anasayo. Itu je yang saya tahu kalau cakap Korea.
Kalau cakap koyak saya tahu. Korea saya tak tahu. Kita ada Hanif, Pendang Kedah, ada Nuri, ada Fiza, Abi Hashim, Isa Isa, Mrs. Vario juga terus hadir, ada Syahda, Rinova, Cikgu Ati, Nora Kadir, Yus, Ani, Sarbini, Zuumi, Sweet September, Azra Matnor, Yong, Yang Chah, Matahari, Chef Zack, Ina 1075, Har Rahim, sahabat saya di Terengganu FM pun tak tidur lagi, Mama Ayudi, kita ada Muhammad Rosli, Sally, Zainab Zakaria. Okey, mantap. Kita hentikan dulu seketika menangis tepi bujuk katil sebab apa? Sebab kita nak beri laluan kepada lagu-lagu koalisi 80-an, boleh tak? Dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. But SB juga masuk. Pam, pam, pam. Mantap, Abang Lori. Kita tak mungkin lah akan melupakan kenangan masa yang lalu. Tak mungkin, tak mungkin. Sepahit apapun, segetir apapun yang kita lalui, dari masa lalulah yang sebenarnya kita belajar agar semua yang kita lakukan pada saat ini menjadi lebih baik. Semuanya dalam kenangan.

Tuan dan puan-puan, frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9

lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Faris. Lihat dengan kasih kita kesampaian tepat jam 4 pagi waktu ini di jam yang kelima di Nasional Game Berhantu. Pertemuan hari ini Isnin yang berbahagia, 17 Ogos 2026, 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Selamat pagi yang baru bangun tidur. Selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan Nasional FM. Berbagi 2 jam ini anda akan terus bersama-sama dengan saya, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada. Diharapkan anda terus kekal setia. Jangan tukar, ada yang kata bila pertama kali dengarkan game buruh hantu segmen GBH ini terus jatuh cinta bang. Ya, semestinya. Sebab apa jatuh cinta? Maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, juga lagu-lagu yang terbaik kan. Kita layan sampai pagi, 6 jam saya ke udara bersama dengan anda, tentunya dengan lagu-lagu yang terbaik. Baik, ada juga yang kata polisi perlindungan murid Kementerian Pendidikan Malaysia adalah satu beban untuk guru-guru. Tidak, sebenarnya tidak. Ia diperkenalkan bertujuan sebenarnya untuk menyediakan panduan lebih jelas bagi memperkukuhkan profesionalisme keguruan dan bukannya untuk menganiaya ataupun menambah beban tugas guru. Ya, Ketua Pengarah Pendidikan Dato' Muhammad Azam Ahmad menyatakan borang aku janji di bawah polisi itu juga bukan satu mekanisme yang bersifat mengikat warga sekolah khususnya guru dengan undang-undang. Sebaliknya, dokumen itu bermatlamat meningkatkan kesedaran dan juga komitmen warga pendidik terhadap 11 pedoman utama dalam memastikan keselamatan serta perlindungan murid di sekolah sentiasa terjamin. Jadi dasar-dasar yang ada diadakan bukan untuk menganiaya guru-guru tau. Kena ingat tu, bila sebut profesional, dia mesti ada polisi yang jelas, mesti ada protokol yang jelas. Jadi cikgu-cikgu semua, jangan rasa terbeban, jangan risau. Segala polisi yang dilakukan telah pun dipikirkan, dia punya kesan buruk dia, kesan jangka panjang, kesan jangka pendek, semuanya telah pun diperhalusi. Muhammad Yasmi Elias, selamat pagi untuk anda. Jadi Semah Meon pun hadir, Sabaria Awang, Zaila Rus, Iris Chome, Sam DJ, mantap Sam. Brother Sam hadir dengan kereta apinya. Normal Abdul Hamid, Bakan Wali, Kemboja Putih, Ken Hasli dari Brunei, terima kasih mendengar di Brunei. Enzeng Maria Yah, Syafiq Jannah Sofia Zara, ada Kojek, ada Kak Dah, ada Ina juga turun hadir. Ada Cek juga, Cek, oh mantap Cek. Semuanya hadir melalui live TikTok pada waktu ini. Anak pahlawan, terima kasih tipi-tipi like-nya. Saya suka tau geng-geng berhantu ni. Dia punya tapping like ni memang sentiasa padu untuk saya. Sungguh. Arif katanya segamat hadir. Mantap. Yang hadir dalam GBH ni seantero dunia. Bukan saja dekat Malaysia, dekat Brunei, dekat Australia pun hadir. Alhamdulillah, syukur. Geng berhantu mendunia sebenarnya. Itulah segmen game berhantu. Itulah kami di Nasional FM. 24 jam kami bersiaran, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Pastinya kami bersiaran ini untuk memberikan anda maklumat yang betul saja, juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Farid katanya hi, yo hi juga. Okey, jom sambung lagi lagu-lagu menangis tepi bucu katil. Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasa, saya bawa anda terbang seketika. Ke mana? Ke Bollywood lah. Menerusi lagu daripada paduan suara Lata Mangeshkar dan juga Kumar Sanu, Tujuh Deka Tohi Janasanam.

Exist dengan Janji Bidadari. 4:35 minit pagi. Oh, ada yang bertanya, siapa nama cinta pertama anda? Masih ingat kan dulu kan? Ada yang kata cinta pertama dia nama Zul. Ada yang nama Lan, nama Din. Ada nama Nas. Ada tak nama Nazah? Nun Alif Zain Alif. Itu pertanyaan dari Sam DZ. Oh, mantap semua. Ada yang kata nama siapa? Nama siapa? Ada nama Siti. Masih ingat lagi cinta pertama anda? Tapi biasanya cinta pertama ni sukar untuk kita lupakan. Kerana apa? Kerana cinta pertama itulah yang mengajar kita tentang erti rindu. Mula-mula kenal erti rindu, dia punya meroyan lain macam tu. Tak dapat jumpa, tengok bumbung rumah pun jadilah. Betul. Itu cerita cinta pertama. Dia punya rasa gairah tu lain macam. Dia punya rasa mahu disayangi, mahu mencintai dan juga dicintai tu lain macam perginya. Gitu ya. Oh, ketawa Cempaka Biru, ketawa Lavender Girl. Ini semua mesti pernah mengalaminya. Semuanya ketawa, semuanya teringat kan. Okay, Wiranti, terima kasih Pak Sulan, Black Aqua dari Brunei, Suhaila Nizam. Kita ada Mael, Wan Zin, Wan Yuno, Selfie 85, Hani Zakaria, Oja, Ayu Chome, Matt Tina. Kita ada Cik Nana, Zahrid Syafiq, Mona Rahim, Cik Buan, Zainon, Jun Harits, Ali Jaan, Zumi, sampai sekarang tak boleh lupa cinta pertama kan. Nur Aina juga, sama pagi dari Terengganu. Baik, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di Serian, di Seri Aman sehingga jam 7 pagi nanti. Serian, kita tahu dia punya bacaan IPU dia, bacaan yang tidak sihat. Kita harapkan ramalan hujan benar-benar berlaku di sana supaya dapat kurangkan jerebu yang ada kan. Dia jerebu ni kalau hujan lebat je memang insyaAllah dia akan berkurangan. Okey, geng-geng berhantu semua okey lagi. Kalau okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Meneruskan lagu ini pula, lagu dan lirik ciptaan Ria Comel dengan Andai Hatiku Bersuara. Tapi biarkan pemilik suara ini saja yang bersuara untuk anda sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional FM. Sentiasa di hati.

daripada komposernya Eddie Hamid, Menutup Tirai. Menutup lagu ini Spin dengan Mengusung Rindu. Menutup tirai menangis tapi wujud katil. 5:07 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jo anda berada. Pagi ini sama-sama kita doa. Kita doa sama-sama kepada Allah SWT. Jadikanlah pagi ini sebagai pagi yang membuka pintu rezeki buat kita semua, ya. Pagi yang penuh dengan ketenangan dan juga pagi yang memudahkan segala urusan kita semua. Kita doa sama-sama, mudah-mudahan pagi ini juga membawa 1000 keceriaan untuk kita. Kalau semalam kita mungkin melalui sebuah kedukaan, hari ini mudah-mudahan terbitlah cahaya, terbitlah kata orang tu pintu, terbukalah pintu keceriaan buat diri kita. Mudah-mudahan, amin. Untuk geng-geng berhantu, terima kasihlah kerana ramai yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya dari Facebook, dari Instagram, di TikTok memang ramai juga. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Isnin 17 Ogos 2026, 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Ini waktu yang sangat-sangat penting bagi kita sebagai umat Islam. Di Kota Kinabalu Balu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5.01 minit pagi. Labuan 5.04 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.01 minit pagi. Kuala Terengganu 5.53. Kuantan Pahang dan juga Kota Baru Kelantan 5.56. Johor Bahru Johor 5.55. Bandaraya Melaka tepat jam 6 pagi nanti. Seremaring 9, Shah Alam Selangor 6.01 minit pagi. Ipoh Perak 6.3 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang 6.04 minit pagi. Alustar Kedah 6.3 minit pagi. Juga Kangan Pelis 6.3 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Kita doa sama-sama segala kebaikan dan juga ibadah yang kita lakukan mudah-mudahan diterima Allah SWT. Raudah akan menyusul 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Wahidah Mama Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Jafri Abu Bakar dengan tajuknya Ujian Tanda Allah Sayang, bahagian yang kelima ataupun bahagian yang terakhir, ya. Ujian itu tanda Allah sayang pada kita. Semakin banyak ujian yang kita terima, sebenarnya Allah semakin sayang pada kita dan cuba mengangkat martabat kita ke arah yang lebih tinggi, ke arah yang lebih baik sebenarnya. Jadi sesiapa yang ada ujian, jangan mengeluh, jangan salah sangka, sentiasa berprasangka yang baik kepada Allah SWT. InsyaAllah segala ujian anda akan dipermudahkan. Jom lagu-lagu di jam yang terakhir, seperti biasa lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya kedamaian belayan jiwa. Okey, ya, mudah-mudahan lagu itu dapat memberikan kedamaian untuk anda. Mudah-mudahan lagu itu juga dapat memberikan sesuatu yang mengusik dalam jiwa anda. Lagu ciptaan Dato' Ramli MS, lirik oleh Lukman S. Kasawari dengan Teguh. Kita teguh. Teguh kita mencari keimanan kita. Teguh kita mencari perjalanan kita. Perjalanan yang menentukan pengakhiran yang baik mudah-mudahan kepada kita. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Berhantu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

yang kedua, bila kita minta tu, Salih Asyamat, benda yang kita minta tu tak baik kat kita. Kita berasa baik, tapi tak, Allah tahu benda tu tak baik. Kita lah hidup ni pun macam tu lah. Kita tak tahu. Kita nampak semua elok, kita nampak semua cantik. Benda yang sesuai dengan hati kita, kita, oh ni cantik dah ni, oh ni elok dah ni, ni sesuai dah ni, kita berasa. Tapi Allah kata, tak, tak sesuai kat kamu. Tak, tak elok kat kamu. Yang ni elok kat kamu bagi. Kita protes pula. Tak, yang ni tak elok. Yang ni tak mau. Yang ni tak baik. Ya, rasa-rasa betul-betul hidup jadi tak benda tu lah hidup kita macam tu. Muhasabah kot, no. Tengoklah diri kita ni. Macam tu lah kita selalu duk buat, tuan-tuan. Selalu komplain. Semua tak kena. Semua tak kena. Semua tak betul. Semua tak elok. Allah Rabbi. Allah kata apa kita? Allah kata, la in syakartum, la azidannakum. Wala in kafartum nu adzabi la syadid. Allah sebut surah Ibrahim, Allah kata apa? Siapa yang syukur dengan nikmatku, aku akan tambahkan kat dia. Dapat apa ni? Dapat apa ni? Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Kadang-kadang mulut orang ni pun sakit hati kita kan. Mulut ni jahat, mulut orang. Mulut kita pun serupa agaklah. Dia duduk rumah elok, ada rumah dia, rumah flat, 3 bilik, 1 bilik ayam. Tapi cukup lah, just nice lah for the family. Mai mak daripada kampung tu, mak mai daripada kampung tu. Lemah. Tak rasa sempit ke? Ni tidur lagu-lagu mana ni? Kami kadang-kadang tidur depan ni. Ish. Mak duduk pun rasa lemah. Tuan-tuan, dia semalam yang rasa rumah dia tenang, elok, lapang tu, okay, mulut sebut tu jadi macam mana? Esok tu rasa sempit dah. Tuan-tuan, benda ni jadi tak ni? Mulut orang. Kita duduk ni aman, elok, seronok. Sagi ada orang mesej kat kita, kesian kat hang nah. Moga-moga hang tabah. Dan dah rasa apa? Down. Tadi syukur, terus tak syukur. Salam Allah Syed Muhammad. Ada seorang tu dia bersalin. Berapa orang yang dah bersalin kat sini? Kalau bersalin, suami bagi apa? Sajalah tanya. Ada orang hadiah kereta ke sebiji ke? Tak. Dapat seorang anak, sebiji kereta dapat. Dapat seorang anak, sebiji dapat. Biasa tak dapat apa pun. Usah biasa. Mana dapat apa? Tak dapat apa. Allah, suami isteri. Biasalah kan. Masing-masing ada dalam korban. Kau korban. Tuan-tuan, dia dapat anak. Kakak dia mai. Suami yang bagi hadiah apa yang dapat anak ni? Tak ada apa lah kak. Biasalah. Kami juga ada apa-apa ni. Apa suami yang teruk sangat? Tak ada suami kak ni. Ada je hadiah yang abang bagi. Paling benda-benda kecil-kecil lah. Allah penghargaan, appreciation. Yang punya pengorbanan ni lagi besar tau tak? Tak kalah seringgit dua pun nak bagi hadiah pun rasa dekut sangat kot. Dia yang tak pernah rasa apa, anak paling orang dah tak rasa apa. Hari itu lepas pada tu, suami dia balik-balik muncung. Orang lelaki-lelaki ni kenal dah orang perempuan ni lagi mana. Siapa ni? Tak ada apa. Ha, tu ada apa lah tu. Dia tak ada apa. Tu ada apa lah tu. Allah. Tuan-tuan, gaduh. Tuan-tuan tahu tak apa jadi? Bercerai. Nak cerita, jahat mulut ni. Kita kadang-kadang kita hilang kesyukuran tuan-tuan kadang-kadang dengan mulut manusia. Kita hilang syukur tu. Kita yang selama ni bersyukur dengan mulut manusia, kita boleh cabut syukur tu sebab nak jaga hati manusia. Disebabkan kesan daripada mulut manusia. Apa Allah bagi kita? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Kadang-kadang meniaga tak mau jadi. Kawan-kawan dia main. Mayalah meniaga ni masuk bisnes ni. Kita ni bisnes ni bagus ni. Kita Ustaz Syamat. Kita minta maaf lah, bukan aku tak mau masuk. Ni hang punya MLM ni. 16 company dah aku masuk, semua lingkup dia kata. Aku meniaga apa pun tak mau jadi. Tak tahu nak buat apa, semua tak jadi. Dah, Allah tahu. Kamu tak mampu manage. Kalau kamu berjaya dalam niaga tu, kamu akan rosak. Allah tak bagi. Itu je takap kamu. Itu jahat kamu yang kamu akan ingat Allah. Tersebut dalam riwayat sebut. Ada hamba aku ni dia kena kaya. Dia tak boleh miskin. Kalau dia miskin, dia jauh pada aku. Ada hamba aku pula ni dia kena miskin. Dia tak boleh kaya. Kalau dia kaya, dia jauh pada aku. Cuk Allah duk bagi itu sesuai je dengan dia tu sebenarnya. Nombor tiga, kita minta doa pada Allah. Salih Alayhi Muhammad. Minta doa pada Allah. Benda yang kita minta tu tak baik kat kita waktu ni, tapi baik tu akan datang. Maka Allah bagi pada waktu yang sesuai dengan dia. Kita pula selagi kita tak dapat, kita duk kata apa? Tak makbul, tak makbul, tak makbul. Itulah kita duk kata. Minta doa umur 20 tahun jadi kaya. Allah bagi umur 60. Berapa ramai kita 60 baru stabil. Umur 60 dah pencen, baru dah ada rumah, dah hutang pun dah selesai dah. Baru rasa nikmat dah apa semua-semua. Umur 20 tahun mana ada tuan-tuan? Hutang saja. Umur 30 tahun lagi banyak hutang. Umur 40 tahun lagi banyak hutang. Minta kaya, minta kaya, minta. Kalau boleh umur 40 nak selesai semua hutang-hutang. Nak hidup tenang, bisnes maju. Allah tak bagi. Allah bagi bila? Umur 60 tahun. Pasal apa Allah tak bagi waktu dia minta umur 20 tahun, 30 tahun tu? Sebab kalau bagi umur 20 tahun, 30 tahun tu, rosak dia. Entah apa dia buat. Entah jauh dah. Entah dia keluar pada. Entah dia meninggalkan agama dia. Tak tahu.
maka Allah bagi pada waktu yang dia layak untuk terima benda tersebut. Tapi selama dia minta daripada umur 20 sampai umur 50 tu, dia kata apa ni? Tak makbul, tak makbul, tak makbul, tak makbul. Makbul lah, tunggulah sampai waktu Allah bagi lah. Yang keempat, kita minta doa, benda yang kita minta tu tak sesuai dulu, kini, selamanya. Pun tak sesuai, depan pun tak sesuai, akan datang pun tak sesuai, memang tak sesuai dah. Dah ganti dengan lain pun tak ada dah. Nanti Allah akan bagi dengan kebaikan di akhirat. Dia akan dapat juga. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tu. Kita sebut tadi musibah-musibah kan. Yang pertama sebut ujian keimanan. Yang kedua kita sebut apa tadi? Ustaz Ismail Adhan. Allah bagi sedikit ni'mat untuk ganti dengan ni'mat lebih besar. Yang ketiga Allah nak jauhkan musibah yang lebih besar dengan bagi musibah kecil. Yang keempat tuan-tuan, Allah bagi ujian kita daripada siapa? Nak ampun dosa. Kita ni banyak dosa. Kita buat dosa dalam hidup kita ni. Banyak kita buat dosa. Tak berhenti-berhenti kita buat dosa. Sayyidina Allah Sayyidina Muhammad. Dan Allah nak orang yang nak dekat dengan dia, yang nak rapat dengan Allah, yang nak duduk di sisi Allah ialah orang yang tak mau, tak ada dosa. Allah tak mau. Tunggu kita istighfar. Bila istighfarnya tuan-tuan? Ingatlah, bila kita berdosa, ada dua cara pengampunan dosa. Nombor satu, taubat. Banyak istighfar. Itu salah satu cara taubat, istighfar. Astagfirullahaladzim. Dah berapa kali istighfar hari ini? Hari ini berapa kali istighfar? Pagi-pagi tadi istighfar dah. Pernah tak duduk-duduk? Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sambil ingat dosa-dosa kita, sambil keluar air mata kita. Buat tak? Tak pun. Nabi istighfar sehari 100 kali tuan-tuan. Kita dosa berlambak. Lagi tak istighfar. Lagi banyak dosa. Lagi tak istighfar. Yang kedua, macam mana cara untuk Allah ampunkan dosa kita? Buat amal baik. Ittabi' as-sa'ilah tahasanata tamhuha. Kamu ikuti kemaksiatan yang kamu lakukan dengan kebaikan, yang kebaikan ini akan memadamkannya. Tuan-tuan, Allah ampun dosa. Ni tengah duduk ni malaikat duduk celah-celah kita ni. Malaikat dia doa, ya Allah ampun dosa dia, ya Allah ampun dosa dia, ya Allah ampun dosa dia. Ya tuan-tuan, Allah tengah mengampunkan dosa kita. Ni keluar sehari ni berguguran dosa macam baby baru lahir. Bersih dosa. Tadi berjalan tadi daripada pejabat nak datang ke sini, tu setiap langkah tu Allah ampun dosa. Yang ambil wuduk pula lagi. Masuk, keluar dosa pula jari-jari. Keluar dosa daripada muka. Keluar dosa daripada kaki. Subhanallah. Allah dah tunggu nak ampun dosa kita je dengan kita melakukan kebaikan. Tapi, malah juga. Semayang sunat, malah. Baca Quran, malah. Istighfar, malah. Buat ibadat, malah. Bila yang nak ampun dosanya? Tak Allah buat apa? Bagi ujian sikit kadang. Ujian apa? Nak gugurkan dosa. Hatta tertusuk jarum, tertusuk duri dekat kaki. Tu pun mengampunkan dosa. Orang lelaki-lelaki selalu kena ni. Abang tolong ambil isap tu, handphone dekat dalam beg tangan saya tu. Ha, tunggulah, siap. Seluk-seluk jari. Pin melekat 10 je. Tapi yang kita heran, muslimat dia pun seluk, dia pun tak kena pin tu. Pandai tu. Allah Rabbi tu dah usah isyamat. Jadi, Masya Allah Rabbi, salih isyamat. Itulah di antara tuan-tuan. Allahumma salih ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, apa yang berlaku dalam kehidupan kita, segala ujian yang kita sebutkan tadi, tidak lain semuanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Betul tuan-tuan? Apa saja ujian, semuanya nak kita dekatkan, nak Allah, nak supaya kita dekat diri kita kepada dia. Salih ala Muhammad. Tuan-tuan, dengan syarat kita redha. Salih ala Muhammad. Nah, kita banyak bermunajat kepada Allah, kita banyak berdoa kepada Allah, kita banyak sangka baik kepada Allah, dan kita banyak bersabar. Dan Nabi SAW sebut, sabru dhiya'un. Sabar itu cahaya yang sangat terang. Sabar itu cahaya sangat terang. Dhiya'a, ini gambaran kepada cahaya matahari. Allah sebut dalam Quran, huwallazi ja'ala syamsa dhiya'a wal qamara nura. Dialah Allah yang menjadikan matahari itu dhiya'a, cahaya sangat terang. Huwallazi ja'ala syamsa dhiya'a, dialah menjadikan matahari itu dhiya'a, cahaya sangat terang. Wal qamara nura, dan bulan purnama itu nur, cahaya. Dua-dua pun cahaya. Tapi cahaya matahari terang, pedih, tak seronok, panas. Berapa ramai orang mampu untuk bertahan dengan cahaya yang sangat terang ni? Nabi gambarkan, sabar itu cahaya yang sangat terang. Kalau mampu bertahan, kamu akan nampak dengan jelas apa hikmah yang terkandung di hadapan kamu. Tapi kalau kamu berputus asa, kamu give up, kamu berhenti, kamu patah hati, kamu patah balik, maka kamu tak akan berjumpa dengan hikmah yang terkandung di sebaliknya. Mudah-mudahan menjadi manfaat sebaiknya pada kita. Mudah-mudahan jadi kebaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di

42 minit pagi. Ini bermakna kurang 20 minit lagi saya bersama-sama dengan anda. Game berhantu hampir sampai ke penghujungnya. Pukul 6 pagi seperti biasa, ruang udara Nasional FM hari ini Isnin. Sudah tentunya tiga suara akan bersama dengan anda. Anda akan bertemankan dengan rakan-rakan saya menerusi tiga suara Nasional pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Selama 4 jam itu akan dikongsikan dengan pelbagai maklumat yang sahih, macam-macam cerita yang akan dikongsikan oleh kawan-kawan saya melalui tiga suara, juga menghiburkan anda di awal pagi anda. Yang nak ke tempat kerja, selamat bekerja, selamat mencari rezeki. Jangan laju-laju di atas jalan raya. Kita nak mencari rezeki, bukan nak cari maut, ya. Pastikan anda sentiasa patuhi segala peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan kepada anda. Buat geng-geng berhantu, terima kasih kerana terus hadir. Terima kasih kerana terus teman berteman dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Oh ya, pukul 6 pagi juga rakan-rakan saya di RTM Negeri juga akan beraksi untuk anda. Akan ke udara bersama dengan anda pukul 6 pagi. Dengarkan RTM di mana-mana menerusi 34 stesen radio secara mainstreamnya. Dua secara di atas talian. Jadi secara keseluruhannya kami ada di mana-mana, ya. Di mana-mana saja RTM ada. Pastikan anda terus melekat bersama dengan RTM. RTM teman setia anda. 80 tahun kami bersama dengan anda. Sudah tentunya 80 tahun itu juga kami tahu akan kemahuan pendengar-pendengarnya. Maksudnya waktu surat Fadu Subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 6.1 minit pagi. Jangan lupa waktu yang paling penting dalam yang paling penting untuk umat Islam, tau. Maksudnya waktu surat Fadu Subuh. Yang dah masuk waktu subuh, silakan. Salam subuh untuk anda. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa kita terus kibarkan jalur gemilang. Kibarkan satu, kita berkempen satu rumah, satu jalur gemilang. Walau di mana jua anda berada, dekat kenderaan pun jangan lupa kita letakkan. Siapa saja yang bawa teksi, bawa grab, bawa lori, bawa bas, bawa kenderaan sendiri, letakkan jalur gemilang kita. Kita bangga menjadi anak Malaysia. Kemerdekaan yang ke-69 tahun. Kita mahu mengenang perjuangan-perjuangan mereka yang telah pun berjuang selama ini untuk mencapai kemerdekaan, dan hasilnya kita kecapi pada saat ini. Dan kita mahu menjaga keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan negara kita akan terus berkekalan untuk kita wariskan kepada pewaris kita pula yang akan datang. Dan sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan untuk anda juga. Semoga kata-kata ini dapat memberikan sesuatu kepada diri saya dan juga diri anda, memberikan manfaat untuk kita bersama. Kita mungkin tidak boleh mengubah arah angin. Ya, betul, kita tak boleh mengubah arah angin, tapi kita boleh menyesuaikan pelayaran kita dengan mengubah layar kita untuk mencapai tujuan kita. Faham, ya? Fahamkan betul-betul apa yang saya berkatakan itu. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Walau di mana jauh anda berada, pemilik suara ini Nun Alif, saya Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Radio Brescia. Orang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian, dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu, dan keridaan-Mu seberat timbangan arasy-Mu, dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan rahsia zat-Mu, dan zat yang mempunyai rahsia, yang dia adalah Engkau, dan Engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahaya-Mu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami, dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha Menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabah al-salihin, wa masa'ana masa' al-salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran dan Cantiknya Iman yang dibawakan secara eksklusif kepada anda oleh Widat College dan Widat University College, destinasi pengajian pilihan utama anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Syafi'i bin Lebai Hanafiah. Beliau akan membacakan surah Al-Furqan ayat 61 hingga 67.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: 97.7 MHz.
1: Alkisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan
0: jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Percaya padaku, percaya cinta.
3: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
4: Seleksi lagu-lagu nasyid dan ketuhanan dalam Salam Rohani.

0: Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan Mutiara Kata.
1: Pertolongan Allah mungkin datang tidak terlalu cepat dan tidak pula terlalu lambat. Tetapi ianya selalu datang di saat yang tepat.
0: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Tazkirah bersama-sama dengan Ustaz Abdul Hafiz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa halil uddatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam sesi tazkirah pagi, yang mana pada hari ini saya akan kongsikan tentang konsep yang terakhir, yakni yang ke-8, bagaimana ingin jadi manusia yang terbaik. Konsep yang ke-8 ini ialah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Hari ini kita pernah tak terfikir, terlintas dalam pemikiran kita, bagaimana kita nak jadikan diri kita diri yang sangat memberi manfaat kepada orang lain? Faedah dengan kewujudan kita telah tercoret satu sejarah, mungkin telah menjadi satu perubahan baru kepada anak muda, mungkin bahkan pada hari ini, mungkin juga yang mana dengan kehadiran kita mampu memberi satu ideologi baru kepada pembangunan masyarakat dan juga pembangunan insan, kepada rohani-rohani anak muda. Kita tak tahu. Jadi bagaimana kita nak jadikan diri kita, manfaat kita kepada masyarakat? Yang pertama, kita kena senantiasa berfikir secara positif. Makna fikir positif ini, kita kena sentiasa berfikir positif. Apa pun orang tak suruh buat, kita buat. Kita tolong buat. Yang penting kita memberi manfaat pada orang lain, asalkan perkara itu tidak melanggar syarak, bahkan memberi kebaikan, 10 kebaikan pada orang lain. Jangan kita takut, buat terus, move terus jalan tanpa ada orang kritik. Biarlah orang nak kritik, orang nak kata apa pun, tetapi peganglah, percayalah, bila mana kita buat sesuatu kerana Allah dan Rasul, perkara itu kita yakin kita buat perkara yang baik dan insyaAllah akan memberikan manfaat kepada ramai orang. Jadi kita teruskan buat. Kerana saya teringat daripada hadis Nabi, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia ialah yang paling bermanfaat bagi manusia. Riwayat Al-Qudai dalam Musnad Asy-Syibab. Tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah, melihat kepada hadis ini, yang mana bila kita memberi manfaat, kita adalah sebaik-baik manusia, tak ada apa yang kita nak buat. Kalau saya kongsikan antara 8 konsep yang lepas, yang mana saya kongsikan, kita kena beri makan, kita kena panjang umur, baik amalan, kita kena jadi belajar Al-Quran, mengajarkannya, menjadi suami yang paling baik dari keluarga, orang yang paling diharap kebaikannya dan paling jauh keburukannya, orang yang paling baik akhlaknya jika menuntut ilmu, dan mungkin orang yang paling tidak menjulaskan, tidak culas untuk melunaskan hutang. Jadi 8 konsep ini sangat bertepatan dengan konsep yang terakhir, yang mana keseluruhan konsep ini sebenarnya memberi manfaat kepada manusia. Jadi nak jadi manusia yang terbaik, kena beri manfaat. Apa saja kita boleh buat, tak apa. Kalau katalah mungkin kita, orang minta kita azan tanpa ada bayaran, kita buat, tak ada masalah, kita azan. Nah, walaupun kita bukan daripada golongan orang agama, sebab azan tak perlu, tak jadi syarat kepada orang agama saja kena azan. Begitu juga nak jadi imam, apabila orang suruh kita jadi imam, kita kena bersedia. Yang mana kita kena belajar dulu jadi imam dan kita bersedia. Jangan nanti bila sampai masa jadi imam, kita cakap kita tak tahu. Bagaimana kita nak jadi manfaat kepada masyarakat lain? Bila kita mampu untuk jadi imam, kita mampu jadi ketua kepimpinan pada masyarakat, apa saja orang suruh buat, kita boleh offer diri, saya boleh buat. Bukan sekadar syarat kita ni sekolah agama ke atau tidak, tidak menjadi syarat apa-apa pun. Bahkan kita hari ini manusia mempunyai kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kelebihan, Allah berikan kepandaian, kecerdikan akal fikiran untuk kita berfikir. Bila kita tak tahu, kita belajar, tanya pada orang. InsyaAllah bila mana kita tanya, kita dah tahu apa ilmu, baru kita confident berhadapan dengan masyarakat. On the spot orang suruh kita baca doa, kita boleh baca doa. Orang support, orang suruh kita berkongsi tentang agama, kita boleh kongsi walaupun kita daripada sekolah menengah biasa. Orang support kita, orang suruh kita berucap kat depan, kita dah buat persiapan, preparation yang awal. Sebab apa? Sebab benda ni kita dah belajar bagaimana untuk kita berucap dan sebagainya. Jadilah orang yang bermanfaat, memberi manfaat kepada orang lain. Bahkan hari ini yang beri manfaat kepada ibu dan ayah kita sebagai seorang anak. apa yang anak patut beri pada ibu dan ayah. Manfaat, tolong ibu dan ayah, doakan ibu dan ayah, bukan hanya sekadar bantu. Kalau kita dah kerja, gaji dah besar, bagi duit kepada ibu dan ayah, tak salah. Berapalah sangat kalau kita bagi, tidaklah menjadikan kita miskin jika kita bantu orang lain. Tidak menjadikan miskin langsung rugi pada kita jika kita habiskan masa untuk orang lain. Sebab masa yang Allah bagi ni pun pinjaman kepada kita. 24 jam Allah bagi, Allah akan tanya, apa yang kamu gunakan 24 jam masa yang kau bagi? Hari ni kita sedut nafas kan, kita lepas, itu pinjaman. Sampai satu saat, bila Allah kata Allah bagi pinjam, okey lah, kita boleh sedut. Tiba-tiba bila kita lepas tu, last kali bila kita nak sedut balik, Allah tak bagi pinjam dan nafas tersebut. Maka kita akan berakhir dengan kematian. Saat itu kita tak berguna untuk masyarakat lain. Bagaimana kita tengok tok guru yang ilmuan, pakar-pakar ilmuan mati, meninggal. Nah, dia akan meninggal dengan ilmu-ilmunya. Maka habis manfaat tersebut. Jadi insyaAllah, kita akan kongsikan perkara yang lain di masa akan datang. InsyaAllah, dengar jangan ralik. Berkongsilah, jangan menghukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Selamat pagi.
0: Good morning everyone. Baik, bersua lagi kita di ruangan udara Pahang FM untuk edisi Isnin 17 Ogos 2026.
1: 17 Ogos 2026, betul, 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Selamat untuk semua pagi ini yang mana dah pun berada di lokasi tempat bekerja masing-masing. Warung-warung, kafe-kafe, kebiasaannya lah awal-awal ni kan. Kelang-kelang pun masuk pagi.
0: Ada je
1: yang tengah hari sikit, yang petang
0: 7
1: sikit,
0: 7 pagi ada kan? 7 pagi.
1: So harapnya pergerakan anda lancar semuanya sampai ke selesai nanti. Dan 4 jam pagi awal ni anda akan bertemankan saya Harun,
0: saya Ana.
1: Kita mulai pagi
0: Sempoi. Buat apa nak stres pada pagi ni? Sempoi-sempoi je.
1: Ya, betul. Nah, yang pentingnya satu perkara, kita dah masuk dalam bulan kebangsaan ni. Kita nak ingatkan selalu kalau kita berkonti, iaitu semarakkan ke hari kemerdekaan kita dengan anda. Pacukan, pacakkan dan juga kibarkan jalur gemilang di mana-mana, ya, premis. Betul. Tak kira di mana sekalipun.
0: Dekat rumah.
1: Dekat rumah.
0: Dekat kenderaan kita.
1: Pejabat.
0: Pejabat.
1: Rumah jiran. Nasihatkanlah.
0: Majiran eh.
1: Majiran bagi tahu. Okay. Bukan pergi baca.
0: Baik, seperti biasa, pendengar semua, 6.45 minit pagi, kita nak ikuti tajuk utama akhbar.
2: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
3: tajuk utama akhbar.
0: Okey, jangan risau kepada anda yang mungkin sekarang ni tengah busy, tak sempat lagi nak tahu apa perkembangan negara kita.
1: Ya, betul.
0: Juga hal-hal di luar negara, juga hal-hal sukan tanah air, sukan luar negara. Jangan risau, insyaAllah kami akan bawakan kepada anda berita-berita sensasi yang menghiasi dada-dada akhbar.
1: Dan ini adalah berita-berita yang anda boleh kongsikan. Jangan risau, hanya di RTM yang paling sahih.
0: Okey, betul. Dan kita nak mulakan ni berkenaan dengan gerakan
1: tabung haji eh.
0: Ya, betul.
1: Awak betul-betul ikuti isu semasa.
0: Ya, semasa. Okey. Gerakan penerangan dapatan RCI tabung haji diperluas, babitkan ulama, agamawan. Okey, gerakan penerangan mengenai dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai lembaga tabung haji akan diperluas ke seluruh negara bagi memastikan masyarakat memahami isu berkaitan pengurusan simpanan institusi itu secara menyeluruh.
1: Okey.
0: Bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Sri Dr. Mujahid Yusof Rawa berkata gerakan berkenaan akan dilaksanakan dengan pembabitan alim ulama dan agamawan yang akan membantu masyarakat memahami dapatan RCI tabung haji melalui masjid, surau, sekolah, jabatan kerajaan, kolej, universiti dan ruang pendidikan masyarakat.
1: Okey. Dan selanjutnya, ini di belah utara sana. Polis menahan seorang lelaki disyaki melakukan perbuatan tidak senonoh dan mencuri wang milik pembantu pustakawan di perpustakaan desa Padang Siding. Dan ketua polis daerah Arau, Superintendent Ahmad Mohsin Mat Rodi berkata suspek berumur 25 tahun itu ditahan pasukannya pada tengah hari dan akan dibawa ke Mahkamah Majistret Kangar untuk permohonan reman. Dan susulan daripada penahanan tersebut, polis merampas motosikal jenis Yamaha Y15ZR, anak kunci dan topi keledai yang dipercayai digunakan suspek untuk ataupun ketika kejadian.

0: kejadian. Okay. Elok dah pergi persetakaan tu. Tapi salah.
1: Salah laku. Ha. Baik, kita nak beralih ke berita dunia. Ikan?
0: Okay, betul.
1: Okay. Berita dunia ni berlaku di Nepal di mana tanah runtuh ragut 4 nyawa.
0: Okay.
1: 4 orang maut manakala 8 lagi cedera dalam kejadian tanah runtuh akibat hujan monsun berterusan di daerah Jajarkot Barat Nepal. Dan tanah runtuh itu menghanyutkan 2 rumah dan merosakkan 3 lagi rumah.
0: Okay.
1: Kira-kira 300 penduduk dipindahkan dari kawasan berisiko tinggi ke lokasi lebih selamat menurut tentera dalam kenyataan. Dan tanah runtuh banjir akibat hujan lebat seri menyebabkan kehilangan nyawa lah serta kerosakan harta benda yang serius di seluruh Nepal ketika musim monsun tahunan.
0: Okay, monsun ni kat negara kita pun ada jadi juga kan. Orang kata biasan. Okey, baik, dan seterusnya ini berkaitan monsun juga.
1: Okey.
0: Iaitu banjir monsun menenggelamkan kampung di kawasan sawah padi di tengah Myanmar.
1: Okey.
0: Sekaligus memaksa penduduk meninggalkan kediaman mereka termasuk yang sudah pun terpaksa berpindah akibat perang saudara. Dan Pertubuhan Bahasa-Bahasa Bersatu PBB berkata banjir monsun yang teruk sejak Julai lalu di negeri Sagaing ataupun di Irrawaddy dan Kashin menjejaskan kira-kira 390 ribu penduduk dan 230 ribu daripada jumlah itu direkodkan di Sagaing sahaja. Dan pejabat penyelaras hal ehwal kemanusiaan PBB mengesahkan angka berkenaan merangkumi penduduk yang terjejas akibat perang saudara yang tercetus susulan rampasan kuasa tentera Myanmar pada 2021.
1: Okey. Baik, okay. Sekarang ni kita nak beralih ke berita sukan.
0: Ramai yang kecewa ni, ramai yang kecewa. Kat tanah sendiri, kat stadium sendiri.
1: Okey, Malaysia terpaksa akulah tumbang 0-2 di tangan juara bertahan Vietnam pada separuh akhir pertama Piala ASEAN 2026 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur. Okay. Ini menyaksikan skuad bimbingan Tan Cheng Ho perlu bangkitlah pada aksi separuh akhir kedua di Hanoi Rabu ini. Dalam misi memburu tiket ke final buat kali pertama selepas 8 tahun.
0: Okey.
1: Okey, dan kali terakhir skuad negara mara ke final Piala ASEAN adalah pada 2018 dengan skuad ketika itu turut dibimbing oleh Cheng Ho.
0: Okey. Kalau 2-0 ni nak kena comeback 2-0.
1: 2-0 juga.
0: Tapi at least ada peluang lagi lah.
1: Yelah.
0: Kan, kalau kita dapat 2-0.
1: Kalau bawah daripada itu?
0: Bawah daripada itu, wassalam.
1: Okey. Sayonara lah.
0: Sayonara. Okey, dan akhir sekali ini berkaitan dengan pasukan yang sangat dicintai ramai ketika ini. Asalnya Gitik City juarai Perisai Community atau Community Shield dan asalnya membelasah Manchester City 3-0 awal pagi tadi. Sekaligus memberi Enzo Maresca kekalahan pertamanya sebagai pengurus di Citizen. Dan Arsenal membuka tirai jaringan selepas hanya 23 saat apabila Ricardo Calafiori berjaya lolos dan menjaringkan gol pantas dalam perlawanan tersebut sejak Bobby Owen pada 1968. Dan selepas itu anak buah Mikel Arteta mengada kelebihan apabila Gianluigi Donnarumma gagal menyelamatkan tandukan Kai Havertz. Dan itu menjadikan 2-0. Seterusnya gol ketiga pemain baru Arsenal iaitu Christos Zolis kemudian mencatatkan bantuan gol keduanya apabila dia membuka ruang kepada Kapten Martin Odegaard untuk menjadikan gol ketiga hanya 3 minit selepas separuh masa kedua bermula. Tahniah kepada Arsenal.
1: Kemailah nanti datang kerja
0: Ya, hari ni kumpul pakai baju merah ramai hari ni.
1: Senyum memanjang. Okey, itu dia. Apa orang kata tajuk utama akhbar untuk hari ni edisi mungkin Isnin.
0: Ada ramai yang tanya kenapa tak cerita pasal Suma. Okey, semalam sebenarnya Suma banyak menuai emas.
1: Yes, betul. Untuk negeri Pahang khususnya
0: betul.
1: Kan?
0: Tadi, tapi itu kita kalau boleh kita like nanti kita ceritalah siapa pemenang.
1: Boleh, okay? boleh. InsyaAllah kejap lagi kita akan ikuti utama 7 pagi dari Wisma Berita RTM.
0: Betul, kita menyusul 3 jam berikutnya 7 hingga 10 pagi sambil teman anda breakfast. Mungkin bawa kereta, mungkin on the way kerja, apa saja anda lakukan pagi ini. Bersama dengan Murai Pagi
1: Sampai.

0: Eh, Ana, hari ni aku dah bertanding tau.
1: Oh, ya ke?
0: Kau doakan aku berjaya, ya?
1: Break a leg.
0: Kau dah kenapa nak patahkan kaki aku?
2: Hai semua, sambil-sambil dengar radio tu, jom kita belajar bahasa Inggeris bersama saya, Sufi. Setiap Isnin pukul 9.15 pagi, hanya di Zone Aktif Pahang FM. Take it easy with Sufi and Pahang FM.

pelaksanaan subsidi diesel ditambah baik. Tiada akta baharu ganti AUKU. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi.

0: program bantuan kepada rakyat menerusi sumbangan Asas Rahmah Sara kekal sebagai keutamaan kerajaan dalam penyediaan belanjawan 2027. Menurut Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, ia meskipun berdepan persekitaran ekonomi global yang mencabar.
1: Dari segi macam mana kita mengawal kerajaan punya perbelanjaan adalah satu benda yang penting. Kita buat pelasan subsidi bersasar, kita berpindah daripada yang bekal kerana kita nak meningkatkan ruang untuk program-program yang lebih berkesan untuk memberi peluang kepada pertama rakyat yang mungkin kurang kemampuan dan juga meningkatkan peluang usahawan-usahawan.
0: Tambah Datuk Seri Amir Hamzah, kerajaan melalui belanjawan itu akan terus memberi ruang peruntukan bagi program bantuan tunai bersasar berkenaan tahun depan demi meringankan beban kos sara hidup rakyat khususnya golongan yang memerlukan. Mengulas mengenai pelaksanaan sistem subsidi diesel bersasar, Datuk Seri Amir Hamzah turut memaklumkan beberapa penambahbaikan sedang diteliti dan bakal diumumkan kerajaan dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lagi. Langkah penambahbaikan itu merangkumi penyederhanaan proses permohonan, kelonggaran kriteria kelayakan bagi isu kenderaan sambung bayar dan pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Penyediaan belanjawan 2027 akan memastikan pelaksanaan subsidi diesel bersasar dapat disalurkan kepada rakyat secara lebih berkesan dan menyeluruh. Dalam penyediaan belanjawan 2027 itu juga, Datuk Seri Amir Hamzah berkata potensi ekonomi biru di Sabah khususnya dalam sektor perikanan, akuakultur, pemprosesan hiliran dan pelancongan marin akan diberi perhatian. Sabah mempunyai kelebihan sumber semula jadi yang besar untuk membangunkan segmen ekonomi baharu berasaskan sumber laut dan sungai. Peruntukan tambahan sebanyak RM1 juta bagi setiap kawasan parlimen di seluruh negara. Perkara tersebut diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim disalurkan terus bagi memastikan manfaatnya dapat dinikmati rakyat di setiap kawasan.
2: Tadi saya nak sebut di situ, bagi yang kritik, baik kita boleh terima. Tetapi peruntukan tak pernah dikurangkan. Malah hari ini saya nak umumkan untuk setiap kawasan parlimen langsung kepada rakyat. Saya sumbungkan tambahan 1 juta bagi setiap kawasan parlimen.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar berkata Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 akan dipinda bagi memastikan amanah umat Islam terus dipelihara. Pindaan itu merupakan antara langkah dalam memperkukuh tata kelola serta memastikan setiap kelemahan institusi diperbetulkan dengan tegas. Beliau yang juga Menteri Kewangan turut memberi jaminan Kerajaan Madani bawah pimpinan beliau terus memastikan pertumbuhan ekonomi diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik tanpa mengira latar belakang politik atau negeri. Dalam perkembangan berkaitan, usaha kerajaan menstabilkan semula tabung haji TH terus mendapat keyakinan para pendeposit yang melihat institusi itu kekal sebagai medium simpanan penting untuk keperluan ibadah dan masa hadapan. Ikuti reaksi pendeposit Ahmad Zikri Ani, Nurul Sakina Nur Zaili dan Nur Fazila Mustafa Kamal.
3: Dan alhamdulillah kita dapat tengok kerajaan boleh bagi sedikit sebanyak inisiatif daripada kerajaan sendiri untuk menyelesaikan masalah ini, sebab sampai sekarang pun kita sebagai pendeposit tabung haji sendiri dapat menikmati dividen-dividen yang telah diberikan kepada kita.
4: Dan rasa bagus sebab kita boleh gunakan untuk insyaAllah pergi haji atau umrah nanti, dan untuk juga kecemasan jika ada kecemasan, dan ia bagus sebab setiap tahun dividennya meningkat dari masa ke semasa.
5: So kalau you tanya sendiri, pendapat sendiri, tak ada masalah. Bagi saya selamat, orang kata boleh teruskan because government macam mana pun memang dah ambil inisiatif bila ada satu kesilapan. Orang kata government dah ambil tindak balas yang cepat.
0: Reaksi positif daripada pelbagai lapisan pendeposit jelas mencerminkan peranan TH yang kekal relevan bukan sekadar institusi simpanan kewangan, malah tunjang penting dalam memudah cara urusan ibadah haji umat Islam di negara ini. Ini pula berkaitan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Datuk Seri Anwar memberi jaminan tiada akta atau peraturan baharu yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa akan diwujudkan bagi menggantikan AUKU. Tegasnya, pemansuhan AUKU dilaksanakan sepenuhnya tanpa digantikan dengan undang-undang khas yang menyekat kebebasan mahasiswa.
2: Mahasiswa sebagai rakyat biasa, ada undang-undang jenayah, ada undang-undang yang memang terpakai untuk semua. Kalau dia pukul orang, kalau dia ada lakukan menyebabkan kecederaan, kalau dia menipu dalam peperiksaan, itu undang-undang sedia ada. Saya tidak bermaksud untuk melonggarkan, tetapi undang-undang khas bagi mahasiswa seperti AUKU, saya tegaskan sekali lagi dan saya akan peringatkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari Rabu ini, saya tidak bersetuju apa-apa pindaan atau akta gantian yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menegaskan tiada keperluan untuk mewujudkan undang-undang tambahan semata-mata bagi mengawal atau menyekat mahasiswa.
6: Undang-undang sedia ada memang terpakai. Sekiranya berlaku apa-apa insiden, maka kekerasan ataupun yang bersifat jenayah, undang-undang dalam negara mencukupi untuk mengambil tindakan. Jadi tak perlu ada undang-undang tambahan untuk menzalimi, mengongkong golongan mahasiswa.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Mengulas perkara yang sama, pensyarah kanan Universiti Teknologi MARA UiTM, Mujibu Abdul Muiz berkata, pemasuhan AUKU dilihat membuka lembaran baru demokrasi kampus. Ia tidak seharusnya dianggap sebagai lesen untuk mahasiswa bertindak tanpa batas, sebaliknya menjadi peluang membina budaya demokrasi kampus yang lebih matang.
7: Pemansuhan AUKU ini perlu difahami sebagai perluasan ruang demokrasi mahasiswa. Namun, ia bukan cek kosong yang memberikan mahasiswa kebebasan tanpa batas. Kita perlu mendidik mahasiswa bahawa kebebasan bersuara bukan saja bermaksud berani menyatakan pandangan, tapi juga bersedia mempertahankan fakta dan bertanggungjawab terhadap apa yang disampaikan.
0: Mujibu Abdul Muiz.
8: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

17 Ogos 2007, pelancaran sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50. Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Dato' Sri Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri melancarkan sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50 di Padang Pahlawan, Melaka. Dalam ucapannya, Perdana Menteri menyatakan merdeka bukan sekadar laungan semata-mata, malah ia bermaksud setiap rakyat perlu mengisi kemerdekaan untuk menjadi bangsa yang maju, berjaya dan bermartabat. Nostalgia diambang kemerdekaan negara turut dirasai apabila Perdana Menteri diarak menaiki kereta Nash Rambler Custom Convertible 1951 dengan nombor pendaftaran M4442, nombor plat dan jenis kereta yang sama dinaiki oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ketika tiba di Padang Pahlawan untuk mengumumkan tarikh kemerdekaan negara sekembalinya dari London pada 20 Februari

teruskan berhibur dengan lagu-lagu terbaik bersama Murai Pagi. Ana dan Harun teman anda hingga pukul 10 pagi nanti. Murai Pagi.

0: berbual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang, siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
1: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
2: Jangan tukar siaran TV anda.
0: Mewarnaimu hanya di TV 1.

0: Weh, tak payahlah weh kawan dia ni. Busuk gila.
1: Haa kan, orang busuk ni selalunya miskin.
2: Ma, kakak tak nak pergi sekolah. Kakak tak nak pergi sekolah.
3: Luli senyap, gejala tak disangka. Suka buat lawak yang mengaibkan orang. Pandai memanipulasi kawan. Main kasar tapi kata gurau. Ketua kumpulan yang pilih kasih. Tegur kesalahan tapi pilih mangsa. Pandai menutup kesalahan dan buat kawan rasa terhutang budi. Lindungi anak kita daripada menjadi pembuli senyap.

0: Okey, 7.28 minit pagi. Kembali bersama dengan Murai Pagi.
1: Sempoi. Buat apa nak stres-stres kalau benda boleh settle dengan cara baik.
0: Betul. Sempoi je lah. Tak payah stres. Jangan pening-pening. Relax. Tarik nafas.
1: Betul. Pagi-pagi ni kan dah buat hal dah. Depan rumah kan.
0: Yeah.
1: Kan tau sampah kan. Rumah taman-taman kan letak depan rumah bucu je tu kan. Sengaja dia halir depan pagar rumah orang tu.
0: Itu pun okey lagi. Masalah jiran parking depan rumah ni. Nak keluar tak boleh kan. Weh.
1: Itu yang ramai kena cabut tayar tu. MPK in video.
0: Klaim.
1: Okey, baik. Seterusnya, kita nak bergerak ke apa namanya ni?
0: Terapi jiwa.
1: Hari ini tajuknya apa?
0: Topik menarik. Yang akan dikongsikan oleh Encik Mazlan berkenaan dengan macam mana cara nak jadi seseorang yang baik.
1: Dia baik ni dia tak tunggu kita kena duduk banyak.
0: Betul.
1: Baik ni tak tunggu kita kena ada pangkat yang hebat-hebat untuk kita nampak baik kan.
0: Setuju?
1: Baik ni hanya dengan mengalihkan sampah yang ada di depan mata pun dah cukup baik.
0: Tak, tong sampah tadi tu.
1: Okey.
0: Yang letak depan rumah orang.
1: Ataupun kereta tadi tu. Dah cukup baik dah.
0: Sebab baik ni sebenarnya subjektif.
1: Betul kan?
0: Baik subjektif.
1: Aha.
0: Kadang-kadang awak buat sesuatu ni,
1: okay.
0: Ada orang kata baik.
1: Betul.
0: Ada orang kata tak baik. Ada orang kata sengaja lah tu.
1: Ada orang cakap
0: minta puji lah tu.
1: Betul. Ada orang cakap sengaja-sengaja nak tunjuk hebat.
0: Tapi sebenarnya apa-apa pun berbalik kepada niat kita.
1: Betul.
0: Hanya Allah yang tahu betul-betul ikhlas ke tak ikhlas buat baik tu.
1: Itu orang kata kalau dalam sedekah paling mudah senyum. Betul kan?
0: Okay, betul senyum.
1: Kalau buat baik mungkin saya rasa paling mudah cakap baik-baik.
0: Asyik senyum je. Adalah tu nak minta apa. Nampak? Jadi siapa yang betul-betul boleh
1: kepada orang tu baik-baik ya?
0: Tak, maksudnya buat baik ni memang apa ni tak boleh diadili oleh manusia.
1: Betul.
0: Sebab dia tak nampak di dalamnya.
1: Itu kata kerja Tuhan biar Tuhan yang buat.
0: Betul. Kan?
1: Kerja kita manusia buat je perkara baik. Jom, tapi selanjutnya
0: nak belajar.
1: Mari sama-sama. Macam
0: mana cara jadi baik?
2: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi. Jom kita dengarkan Terapi Jiwa.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM. Jadi, apakah topik yang kita nak bincang pada pagi ini adalah tentang bagaimana untuk menjadi seorang pekerja ataupun seseorang yang baik. Jadi, pada pagi ini antaranya adalah kita mestilah kenal siapakah diri kita. Apa yang saya maksudkan di sini adalah bagaimana kita nak mengenali diri kita ini. Dan yang keduanya adalah apakah kelemahan yang ada di dalam diri kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apakah kekuatan yang ada di dalam diri kita ini? Contohnya, kita seorang yang kreatif. Kita mungkin juga menjadi seorang yang suka membantu orang lain. Dalam erti kata lain, kita tidak semestinya lah berpuas hati dengan kelebihan tersebut. Dari masa ke semasa, kita cubalah meningkatkan lagi kelebihan di dalam diri kita tersebut. Jadi dengan itu, kita akan menjadi seseorang ataupun pekerja yang lebih baik lagi di masa hadapan. Yang keduanya adalah apakah kelemahan yang ada di dalam diri kita ini. Seseorang yang cepat marah, mungkin juga kita seseorang yang tidak dapat menerima kritikan atau pandangan daripada orang lain. Oleh itu, kita untuk menjadi seorang pekerja atau seseorang yang lebih baik, dari masa ke semasa kita cubalah perbaiki kelemahan di dalam diri kita tersebut agar kita dapat menjadi seseorang yang lebih baik lagi di masa hadapan. Kita kenalilah apa kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam diri kita ini. Bagi kekuatan, kita cubalah tingkatkan lagi, dan bagi kelemahan kita cuba atasinya dari masa ke semasa. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di waktu yang sama esok. Assalamualaikum dan terima kasih.
2: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh Embala.

0: Ish, bosan lah.
1: Mengantuknya.
2: Stres aku.
3: Ha, jom dengar Murai Pagi Berkicau. Setiap Isnin, Ana dan Harun teman anda bermula pukul 6 hingga 10 pagi. Hanya di Zone Aktif, Pahang FM.
4: Murai Pagi.
3: Buat apa nak stres? Sempoi-sempoi je.

Sari berita utama. KKDW committed perkukuhkan pendidikan awal kemas. BN Pahang kekal bersama Pakatan Harapan. Berita sepenuhnya.

atau pendekatan itu sejajar dengan hasrat kerajaan bagi memastikan setiap peruntukan yang dikeluarkan memberi impak nyata serta menyelesaikan isu beban kos sara hidup pada peringkat akar umbi. Akhir sekali, pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung cadangan memansuhkan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU merupakan satu perkembangan penting dalam transformasi pendidikan tinggi negara. Keperluan memperbaharui kerangka perundangan pendidikan tinggi melalui pembentukan suatu akta baharu perlu lebih komprehensif seiring dengan Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia RPTM 2026-2035 menerusi agenda One Higher Education Act yang merupakan peluang penting membentuk sistem pendidikan tinggi lebih berdaya saing. Naib Chancellor UMPSA Profesor Dr. Yatimah Alias berkata, perkembangan itu perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas kerana AUKU bukan hanya berkaitan hal ehwal atau kebebasan mahasiswa. Sebaliknya turut menjadi antara asas penting kepada penubuhan, pentadbiran dan takbir urus universiti serta kolej universiti. Sekian khabar Pahang edisi pagi, berita disunting oleh Atira Haswah. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya Nur Emina Farhana Min. Assalamualaikum.

0: Okey, 7.55 minit pagi. Kembali bersama dengan Murai Pagi.
1: Sempoi, buat apa nak stres-stres? Kalau benda boleh cerita dengan cara baik. Okey. So, harapnya semua dalam keadaan baik-baik saja ketika ini. Walaupun bergaduh di kafe yang tengah anda minum. Order TO sampai ni cekepe.
0: Belum pukul 8 dah drama.
1: Ay, biasalah.
0: Oh, no.
1: Ini geng-geng yang subuh awal. Okey, baik. Seterusnya kita nak bergerak ke ramalan cuaca untuk hari ini. Dan hari ini kita akan bersama dengan pegawai.
0: Encik Syarizan dari Pejabat Meteorologi Negeri Pahang. Silakan Encik Syarizan.
2: Terima kasih kepada DJ bertugas. Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar Pahang FM. Untuk tinjauan cuaca bagi Negeri Pahang bersama saya Syarizan, pegawai bertugas pada pagi ini. Kita mulakan ramalan cuaca hari ini dengan keadaan cuaca semasa baik dan dijangka tiada hujan bagi semua daerah. Pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat dijangkakan berlaku melibatkan hampir ke semua daerah. Manakala sebelah malam, ribut petir di beberapa tempat dijangka berlaku melibatkan daerah Jerantut, Temerloh dan Marang. Bagi keadaan perairan laut, angin bertiup dari arah selatan dengan kelajuan angin sehingga 20 km sejam dan ombak setinggi 1 meter. Sekian sahaja laporan cuaca untuk hari ini langsung dari Pejabat Meteorologi Pahang. Untuk info lebih lanjut, anda boleh muat turun aplikasi My Cuaca atau boleh layari laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my. Kembali bersama Pahang FM.
0: Okey, baik. Terima kasih Encik Syarizan.
1: Ya, betul. Sambil kita nak berpesan-pesan kepada anda, di musim-musim banyaknya hujan sedikit sekarang ni kan, lebih berhujan. Kita dikejutkan minggu lepas dengan insiden yang menyayat hati apabila berlaku insiden antara lori dan juga kereta tu. Mengejutkan semua.
0: Waktu
1: kita
0: nak ingatkan lepat,
1: semua
0: kan?
1: Betul. Jadi orang kata pertingkat keusahaan anda untuk memberikan fokus pada kenderaan. Kalau boleh cermin kereta sentiasa bersih. Bantuan-bantuan untuk cermin bersih ni semua function.
0: Betul.
1: Kan?
0: Itu fog lamp.
1: Fog lamp ada. Yalah, kadang-kadang kita dah fokus. Bukanlah kita nak mengatakan yang kadang-kadang. Yalah, nak tak
0: things
1: nak
0: happen lah.
1: Di jalan raya ni semua benda keberangkaliannya sangat-sangat tinggi. So berikan tumpuan kepada pemanduan anda. Selamat sampai lah kepada semua ke destinasi.
0: Okay Ron, kejap lagi masuk jam yang ketiga. Kita ada Maca ke Kopi.
1: Kita dah ada satu tajuk. Yang ini berkaitan dengan baby.
0: Baby? Why? Awak tak kahwin lagi, kenapa tiba baby?
1: Kita dah bukan nak cerita pasal kahwin. Kita nak cerita pasal ni, zaman sekarang ni. Kalau zaman-zaman dulu, entah ben tak tahu.
0: Awak biar betul entah.
1: Tak tahulah.
0: Bayangkan
1: kan. Tapi zaman sekarang, Umaira Syepula Kisik Aminah, panjang sangat namanya. Okey. Ini dua perbezaan eh. Ya, ini nama yang mudah ataupun nama yang susah. Tapi kita nak ceritanya.
0: Okey. Unik nama anak zaman sekarang ni. Gempak ke menyusahkan?
1: Okey. Setuju? Kau prefer nama lama lagi, simple-simple je. Ada saya pernah jumpa
0: lama-lama.
1: Robin Ha. Lelah panggil dia Roha. Bukan ni, bukan kutuk
0: Bukan.
1: Ni ada nama.
0: Okay, kita pun nak tahu juga. Kan mungkin pendengar-pendengar kita boleh cerita nama anak mereka.
1: Betul.
0: Sebab yelah, nama uniknya nama anak sekarang ni. Adakah dia gempak kan?
1: Ataupun
0: sebab
1: menyusahkan.
0: Sebab nak gempak ataupun menyusahkan sebenarnya.
1: Kalau yang angkat nikah tu kau pun lah menyusahkan.
0: Sebabnya saya ada terbaca di media sosial berkenaan cabaran nama anak-anak zaman sekarang ni. Menyusahkan pihak sekolah katanya. Menyusahkan pihak kesihatan.
1: Baik-baik. Faham. Sebabnya nama kita ni kalau berubah satu huruf saja boleh berlaku perkara-perkara yang luar jangka ni. Tindakan tu boleh jadi tak sah sebab nama tu salah. So tak boleh pun Myra yang acik tu.
0: Kenapa?
1: Entah bin tak tahu.
0: Agaknya bapak ni tak tahulah. Nama sendiri. Okey, dan kalau ikutkan Ron, berdasarkan rekod Jabatan Pendaftaran Negara JPN.
1: Okey, nama paling susah.
0: Nama individu terpanjang yang pernah didaftarkan secara rasmi
1: di Malaysia.
0: Princess Aura Nur Ermili Amara Aulia Bidadari Nawal Elzendra binti Muhammad Sofian. Kenapa awak ni Pian?
1: Sianya lah tu lelaki dia. Yuk.
0: Pian, awak kenapa panjang sangat nama anak ni Pian? Ha, mak dia tanya. Awak okay. Ternama Sofian je mak letak tahu.
1: Eh sekarang ni macam-macam lah. Si Ryan Al-Bakri.
0: Awak bayangkan kan, nama dia panjang kan. Lepas tu kalau orang ni contoh sengetak, eh Emily Amara, semua nama dia.
1: Kan?
0: Padahal panggil orang lain.
1: Ya dia kejang ke tangan. Ya saya.
0: Baik, jadi okay. Kita nak tahu uniknya nama anak zaman sekarang ni. Gempak ke menyusahkan?
1: Kalau tim kopi saya rasa dia gempak. Sebabnya
0: gempak.
1: Yelah okay. Sesuai dengan moden.
0: Kalau tim maca menyusahkan. Kenapa nak menyusahkan orang lain?
1: Pegawai yang kerja tadi ke?
0: Ha,
1: kan bergaji.
0: Awak bayang.
1: Kan bergaji. Apa yang nak komplain sangat? Buat je lah kerja.
0: Yang bergaji ni lah banyak komplain.
1: Okay, kita jumpa sekejap lagi. Lepas lagu ni nanti.
0: Alright.
1: Dalam Maca Kak Kopi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي جعلته عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيايا التي فيها معاشنا اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بعفوك من نقمتك ونعوذ بك منك لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar engkau elokkanlah bagi kami agama kami yang engkau jadikannya sebagai pembimbing urusan kehidupan kami. Elokkanlah bagi kami dunia kami yang padanya kehidupan kami. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung dengan keredaanmu daripada kemurkaanmu dan kami juga berlindung dengan keampunanmu daripada hukumanmu.